0: yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jafu Yuat Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khusus khususnya warga Jombang untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, ada sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memangnya. Terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jamrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: 3 tahun.
9: 1 tahun lalu beli 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di asrama haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkap mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
15: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick efek ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersatu.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Selanjutnya kami akan lanjutkan program Palu Menyapa bersama rekan Iksan Setiadi. Kita akan bahas terkait dengan topik peluang ekonomi melalui potensi pariwisata. Iksan.
1: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, saat ini kita akan membahas topik tentang peluang ekonomi melalui potensi pariwisata. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ridwan Hadi dari pengelola Prince John Dive Resort. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi semua. Ya, saya Ridwan
1: Hadi. Selamat pagi, Pak Ridwan.
2: Selamat pagi, semua. Saya Ridwan dari Prince John Dive Resort.
1: Belum ya?
2: Oh, di situ. Pagi.
1: Tapi pindah situ aja, Kak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak ya, Ridwan.
2: Selamat pagi semua.
1: Iya.
2: Iya, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Ya. Saat ini kita sudah terhubung, Pak. Mungkin kita langsung saja untuk pengembangan kawasan wisata mungkin di daerah Donggala, terutama di resortnya Bapak, seperti apa, Pak, untuk peluang ekonomi melalui potensi pariwisata ini? Mungkin boleh digambarkan.
2: Baik. Untuk pertama saya mau bicara tentang pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata ya. Umumnya untuk di Indonesia saat ini memang lagi diarahkan ke quality tourism seperti itu. Jadi seperti kami di Tanjung Karang juga lagi berupaya untuk fokus kepada mengejar jumlah wisatawannya. Jadi meningkatkan nilai tambah ke wisatawan lewat pengalaman yang berkualitas dan berkelanjutan, demikian.
1: Iya, berarti untuk potensi wisata saat ini yang mungkin menjadi tren atau menjadi daya tarik untuk tahun ini seperti apa, Pak?
2: Untuk tahun ini macam-macam ya. Sekarang banyak ada tambahan beberapa wahana Tanjung Karang ya, seperti pedal, terus kemudian kayak ya,
1: iya.
2: Itu sangat menarik karena saat ini banyak yang datang untuk bermain pedal sambil difoto ya, seperti itu.
1: Iya, sudah viral di beberapa akun media sosial juga ya, Pak ya, ini di Tanjung Karang.
2: Betul sekali. Betul.
1: Pak, untuk perkembangan wisatawan, Pak, untuk beberapa bulan ini termasuk tadi ada penambahan beberapa wahana baru itu, wahana antusiasnya ya. Banyak ya, Pak ya, ini meningkat berapa persen
2: ya,
1: mungkin
2: lumayan ya. Peningkatan itu ya nggak banget ya, ya 10-20%, tapi itu buat kami lumayan
1: ya. Berarti apakah memang ada nantinya ada tambahan wahana lain, Pak, ataupun ada upgrade nih selain mungkin
2: ya, kami optimis terkait itu. Kami sebagai pengelola wisata di Tanjung Karang, kami optimis karena artinya kami nggak mau menyerah dengan keadaan ya, karena itu sumber penghidupan kami di sana, sehingga kami harus optimis untuk ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi.
1: Untuk penambahan, Pak, penambahan UMKM mungkin apakah ada memang penataan lagi seperti UMKM, kemudian kuliner-kuliner maupun jasa transportasi, Pak, mengingatkan Donggala Tanjung Karang ini kan masih berada di pojokan seperti itu, Pak. Mungkin apakah ada akses ataupun ada tambahan shuttle begitu untuk menuju lokasi, Pak?
2: Ya, itu harapan kami. Kami harap seperti pemerintah daerah, bupati dan dinas terkait ya bisa mensupport untuk kayak shuttle bisnya atau ya kendaraan bisa ke Tanjung Karang. Seperti itu.
1: Ini Pak, menarik ini sebenarnya. Sebagai pengelola wisata, bagaimana sih Pak, mungkin kita juga banyak bertanya-tanya bagaimana melibatkan keterlibatan orang lokal ini dalam memajukan pariwisata daerahnya gitu Pak.
2: Ya, itu satu bentuk ini ya untuk masyarakat Palu sendiri harus mensupport, karena itu untuk daerahnya sendiri ya. Jadi memang harus saling membantu, dan itu menjadi tantangan bagi kami UMKM di Tanjung Karang ya. Kami harus lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas ya, supaya wisatawan dari kota Palu sendiri mau ke Tanjung Karang. Dan itu menjadi tantangan buat kami.
1: Iya. Berarti untuk
2: pertumbuhannya ini didorong tiga hal utama. Ya, sinergi dengan kementerian dan pemerintah daerah ya, seperti itu. Terus digitalisasi dan promosi yang lebih terarah. Ketiga, kesiapan destinasi wisata itu sendiri dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan budaya lokal, demikian.
1: Pak, tadi disebutkan juga untuk sekarang kan masih ada kendala ataupun tantangan terkait digitalisasi promosi ya Pak, termasuk ini. Nah sebenarnya kalau dari pengelola wisata itu sebenarnya promosi seperti apa sih Pak yang mungkin diharapkan termasuk di daerah Tanjung Karang ini Pak?
2: Ya, dengan adanya RRI ini sudah sangat membantu. Ini kan salah satu bentuk promosi untuk ke masyarakat Sulawesi Tengah sendiri. Demikian.
1: Iya, Pak.
2: Ya, saat ini kami hanya bergantung kepada sosial media ya.
1: Iya.
2: Kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain ya. Seperti itu.
1: Iya, Pak. Mungkin ada tantangan terbesar Pak terkait pengelola wisata, mungkin selain terkait promosi.
2: Tantangan terbesarnya ini
1: kan kemarin juga sempat viral itu Pak.
2: Iya. Ya udah, itu semua hal yang ini kita berbenah diri.
1: Iya.
2: Kalau saya melihatnya, dan ya sudah, mari kita tidak usah ribut-ribut ataupun bagaimana, kita benahi diri saja. Benahi diri, jaga lingkungan masing-masing, kualitas dan lain-lainnya, supaya masyarakat Palu sendiri dapat melihat bahwa ternyata tidak seperti itu.
1: Mungkin Pak, terkait sekarang nih Pak, kan sudah banyak wahana baru yang mulai ditawarkan oleh pengelola. Nah untuk infrastruktur pendukungnya Pak, mulai dari toilet ataupun yang lainnya juga sudah mulai di upgrade ya Pak?
2: Iya, saya lihat begitu. Teman-teman lain yang di Tanjung Karang banyak yang bagus-bagus tempatnya. Iya, sekarang banyak yang bagus sudah di upgrade.
1: Mungkin untuk inovasi terdepan Pak, selain penambahan wahana lagi ataupun penambahan seperti tempat-tempat yang baru, mungkin ada inovasi lainnya Pak?
2: Inovasi ya,
1: iya.
2: Inovasi
1: ataupun penambahan paket paket wisata mungkin ya Pak
2: ya. Ya itu kami sangat berharap untuk bisa kerjasama dengan Pemda juga ya, supaya bantu kami seperti promosi lebih, supaya paket-paket wisata itu bisa digaungkan oleh Pemda juga biar bisa keluar, bukan hanya dari wilayah Sultan aja.
1: Iya.
2: Demikian, itu yang sebenarnya kami butuhkan dari Pemda.
1: Mungkin
2: seperti
1: Pak,
2: 2 tahun dan 3 tahun lalu ya.
1: Iya.
2: Saya sangat bangga dengan pemerintah daerah waktu itu, karena mereka mensupport kami sampai berangkat ke Jakarta untuk ikut pameran DXA itu sangat membantu. Ya, besar harapan kami itu bisa kembali seperti dulu ya, kayak begitu. Itu sangat membantu untuk pariwisata.
1: Oke. Pak, mungkin terakhir Pak, untuk harapan Bapak sebagai pengelola wisata terhadap dukungan pemerintah maupun pengembangan wisata daerah Pak.
2: Bagaimana, boleh diulang?
1: Terakhir ini Pak, harapan pengelola wisata termasuk Bapak terhadap dukungan pemerintah ini Pak dalam pengembangan pariwisata daerah. Mungkin ada harapan maupun apa ya yang ingin disampaikan mungkin Pak. Terakhir.
2: Ya. Besar harapan saya untuk pariwisata agar berkualitas, berkembang, yang dampaknya langsung ke ekonomi. UMKM lokal terbantu, penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Ya, semua sinergitasnya bisa terjalin baik.
1: Iya. Mungkin ada promosi Pak mau ke Tanjung Garang, ada yang mau disampaikan terakhir?
2: Ya, untuk masyarakat iya. Palu, ya untuk masyarakat Palu khususnya para pendengar RRI, ayo, ini musim liburan, banyak promo-promo untuk seperti paket-paket makan dan paket bermain kayak diving dan lain-lain di Tanjung Karang. Ayo, semangatnya untuk berwisata masyarakat Palu, kami mengundang semuanya untuk datang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pendengar, demikian dialog interaktif pagi ini dengan tema peluang ekonomi melalui potensi pariwisata bersama Bapak Ridwan Hadi dari Prince John Dive Resort. Terima kasih Pak Ridwan untuk waktunya, dan semoga perbincangan pagi ini dapat menambah wawasan kita bahwa sektor pariwisata bukan hanya menjadi sarana hiburan dan promosi daerah, tapi juga mampu membuka peluang usaha. Saya Iksan Syadi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Aksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Suasana kerja yang sudah mulai terasa lebih santai karena Anda yang work from home. Tapi jadi work from home hari ini ya. Jadi suasana kerja masih terasa lebih santai lah hari ini. Besok kan hari Sabtu, bisa kerja sambil menikmati suasana rumah, lebih fleksibel dan tidak perlu menghadapi macet di jalan. Jadi momen akhir pekan besok ini cocok untuk mengisi kembali energi Anda, recharge energi Anda, kumpul bersama keluarga atau mungkin mulai merencanakan liburan singkat menikmati tempat-tempat wisata yang menarik. Tadi kita sudah bahas terkait dengan wisata dan tadi menghadirkan Om Ridwan Hadi, life owner dari Prince John Resort di Donggala. Pagi ini kita akan lanjutkan untuk program Halo RRI. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-456-03908. Sekali lagi di 0811-456-03908. Menyampaikan apa yang menjadi pengamatan, apa yang menjadi penglihatan Anda atau menjadi kendala di tempat Anda pagi ini. Boleh juga masih kaitannya dengan pariwisata lah. Karena di sesi pertama tadi kita membahas tentang peluang ekonomi melalui potensi wisata. Banyak komentar yang membahas tentang itu, misalnya banyak masyarakat dan wisatawan yang kemudian enggan untuk balik lagi karena enggak nyaman, harga yang kadang-kadang naik gitu, jadi tidak terjangkau. Dan lokasinya ya begitu-begitu saja, enggak menarik gitu, enggak ada perubahan. Apalagi kalau biaya masuknya mahal tapi jalan rusak, toilet tidak bersih, tempat sampahnya sama sekali enggak ada, atau ada tapi cuma satu gitu, atau pelayanannya kurang baik, tentu orang akan berpikir 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali untuk balik lagi ke tempat Anda. Jadi pengembangan pariwisata itu bukan sekedar promosi, tapi juga bagaimana pengelola dan pemerintah memperhatikan sarana pendukung, mulai dari akses jalan, kebersihan lokasi, keamanan yang baik, gak ada lagi orang yang suka malak-malak gitu, suka jadi preman-preman setempat gitu. Tempat istirahatnya benar-benar dinikmati sampai harga makanan dan tiket masuknya itu ya masuk akal gitu. Jadi udah tiket gak masuk akal, masuknya juga susah juga jadinya ya. Oke, masyarakat juga punya peran penting itu untuk mendukung kelancaran dari wisata di sekitar itu. Nah, kalau lingkungan wisata bisa kita jaga bersama, ramah kepada pengunjung, pelayanannya baik, wisatawan tentu akan merasa nyaman. Nah itu biasanya, sekali lagi biasanya, dia akan bilang ke temannya, dia akan rekomendasikan kepada temannya bahwa tempat wisata itu bagus loh, tempatnya nyaman, kemudian toiletnya bersih, tempat sampahnya di mana-mana ada gitu, pelayanannya sangat bagus. Nah, dia jadi menjadi apa ya, dia bisa menjadi iklan bagi kita gitu yang punya tempat wisata, karena melalui itu mereka akan menyampaikan, merekomendasikan hal tersebut kepada orang lain. Jadi pariwisata yang maju itu bukan hanya soal tempatnya yang bagus, view-nya yang indah, tapi juga pengelolaan yang baik dan kerjasama semua pihak supaya wisatawan itu benar-benar merasa puas saat berkunjung. Oke, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-456-03908 untuk program Halo RRI. Pagi ini cuaca Palu dan sekitarnya cerah, lalu lintas berjalan lancar, ramai sejak pukul 6 tadi ketika kami siaran pagi ini. Terlihat juga suasana di Jalan Kartini lancar. Atau mungkin di tempat Anda ada yang bisa Anda sampaikan, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-456-03908. Sebelumnya ada beberapa keluhan yang masih dalam tahapan untuk kami teruskan kepada dinas terkait tentang apa yang menjadi keluhan Anda beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyebutkan di beberapa tempat itu penerangan jalan umumnya, PJU-nya itu tidak ada gitu, sehingga rawan dengan hal-hal yang tindakan kejahatan lah, tindak kejahatan rawan ketika PJU-nya nggak ada. Dan ini menjadi perhatian bersama juga ya, teman-teman dari Perkim ya. Ini nanti coba kita akan terhubung. Kemudian terkait dengan apa kemarin, bus ya, penggunaan bus itu yang saat ini lagi ramai-ramai, padat-padatnya ya, karena pegawai kan pakai itu ya, naik bus ya hari ini ya.
dari sebelum-sebelumnya sudah naik juga bus, jadi ramai gitu. Sudah diterjawab juga melalui Dinas Perhubungan Kota Palu. Dan tentunya hal yang lain, misalnya di tempat Anda drainasenya tersumbat. Nah, nanti coba kami teruskan ke teman-teman Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama, Kota Palu semakin bagus ke depannya, semakin baik ke depannya. Pembangunan yang terus berjalan ini diiringi juga dengan kesadaran kita bersama lah. Karena kalau Kota Palu bagus, Kota Palu bersih, yang enak kita juga jadinya kan. Tapi kalau kita buang sampahnya sembarangan, yang paling menyesalkan itu kadang ketika kita lewat, kemudian ada yang dengan senanya buang sampah sembarang di jalan, begitu pakai plastik yang besar sekali lagi itu ya. Diisi semua di tempat-tempat sampah dari rumah, kemudian dia buang di jalan. Ini kan oke lah, jadi ini kadang-kadang membuat kita kesal juga melihatnya. Ada tempat sampah, kenapa gak dibuang di tempatnya? Atau juga taruh di rumah saja, nanti kan tunggu jemputannya dari saudara-saudara kita yang mengangkat itu ya, dari teman-teman petugas kebersihan. Oke, kita sudah di menit ke 10 dari jam 9. Kenapa Miftah? Bahwa satu ngelihat kita tuh apalagi kalau gak di sini. Jadi gitulah pendengar, kalau kita tadi bahas tentang wisata yang ada di apa, di wilayah Kota Palu, Donggala dan sekitarnya. Ada yang daerah-daerah lain kan terintegrasi ya. Destinasi wisata itu memang harus terintegrasi supaya wisatawan itu lebih nyaman, betah berlama-lama di satu tempat. Misalnya gini, dari satu tempat wisata ke tempat lain itu harus didukung akses jalan yang baik. Kalau kita mau ke sana, dari sini pisahnya itu naik apa, naik oto apa, naik kendaraan apa. Jadi transportasinya mudah seharusnya. Kemudian ada petunjuk arah yang jelas. Nanti kan kalau kita tanya-tanya atau mungkin pakai Google Map, itu biasanya kan tidak pasti juga biasanya. Jadi petunjuk arahnya jelas, informasi wisatanya lengkap. Kemudian ini untuk membuat wisatawan tidak bingung lah. Jadi bisa menikmati perjalanan itu dengan betul-betul nyaman. Jadi selain hal itu, integrasi juga bisa dalam bentuk paket wisata. Contohnya misalnya wisata alam yang dipadukan dengan kuliner, kemudian wisata alam yang dipadukan dengan budaya. Atau juga ketika selesai dengan kita berwisata kan tentunya kan pengen makan. Nah, ada pusat-pusat UMKM lokal yang menjual kuliner di situ ya. Jadi wisatawan tidak hanya datang ke satu lokasi lalu pulang, tapi bisa menikmati banyak pengalaman dalam satu perjalanan. Jadi kalau semua destinasi wisata terhubung kan enak gitu ya. Dari Palu kita ke Sigi gitu. Dari Sigi 2-3 hari di Sigi, bergeser ke Kabupaten Poso gitu kan, ke Napu dan sekitarnya. Dari Napu, Kabupaten Poso, bergeser lagi ke Kabupaten Tojo Una-Una, karena di sana kan ada apa, togean dan sebagainya. Nah, dari situ bergeser lagi ke Morowali, Morowali Utara gitu. Jadi terintegrasi. Ini dampaknya besar bagi ekonomi masyarakat. Misalnya ada hotel, homestay, rumah makan, pedagang kecil di sana, jasa transportasi, sampai pelaku usaha lokal, semuanya bisa ikut merasakan manfaat dari berkembangnya sebuah pariwisata. Oke, nanti kami terus menemani Anda sampai di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk program Halo RRI. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di program Halo RRI. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-0398. Ini siaran yang jadi jembatan informasi dan penyambung aspirasi saya dan juga Anda lah tentunya. Ada informasi dan sebagainya. Selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iswan. Jadi
1: selalu.
0: Alhamdulillah, saya lagi menunggu anu ini, kiriman utadada dari teman sebelah. Jadi oke, okay, Om Iswan, situasi iya. Di Laswani kan kalau saya lihat itu di Laswani hari apa ya, kalau pasar itu Kamis ya?
1: Rabu
0: sama Sabtu ya. Oke, okay. Itu kan biasanya
1: kalau,
0: macet sekali ya.
1: Biro Maru itu Minggu dengan Kamis.
0: Minggu sama Kamis. Oke deh.
1: Iya.
0: Om Iswan, informasi apa pagi ini, Om?
1: Informasi ini tambahan yang kemarin-kemarin ini. Yang pertama, kalau kita dari perpotongan Jalan Garuda dengan Maleo, ada Alfamidi di situ. Itu sebenarnya lampu merah itu apa namanya? Traffic light.
0: Traffic light?
1: Iya, itu sebenarnya sudah anu kalau masih muda-muda bagus itu bercuri-curi jalan sedikit, tapi kalau kita sudah tua begini, seopa-opa begini, setengah mati.
0: Di mana traffic itu ya? Di mana traffic light itu ya? Kalau yang di
1: perpotongan Jalan Garuda, toh?
0: Garuda.
1: Dengan Mario, ada itu Alfamidi baru itu.
0: Bukannya di tugu yang ada ban-bannya itu, bukan? Dulu kan ada ban-ban itu, bukan
1: lagi.
0: Itu? Oh, lewat lagi?
1: Bukan itu, lewat ya, lagi, lewat ke atas lagi.
0: Oh, lewat ke atas ya, lewat dari telur-telur itu berarti ya? Yang jual-jual telur ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, di seberang. Kalau kita dari Pertamina arah Jalan Jati, mau belok kalau dari sini jembatan.
0: Dari Lalove.
1: Pertamina mau belok kanan, jalan ke Jati itu.
0: Oke.
1: Okay. Ada di situ itu tugu kecil di Boya.
0: Ya Om.
1: Ya, ada tugu kecil itu ada ke Impres. Itu padat juga itu, Mas Jokowi.
0: Yang mau ke Nunu yang tugu kecil dari Nunu, yang dari jembatan dari jembatan gantung itu. Kan ada tugu kecil itu toh?
1: Oke. Itu satu ada jembatan gantung. Betul. Ada perpotongan dari jembatan gantung. Kemudian perpotongan dari jembatan Lalove juga. Lalove.
0: Iya.
1: Itu padat sekali. Padat juga itu kalau tengah-tengah hari apalagi hari Jumat. Apa itu? Itu juga Mas Joko. Kemudian yang paling anu ini tidak berubah ini Mas Joko, yang 3 kilo itu Mas Joko.
0: Apa itu?
1: 3 kilo itu.
0: LPG.
1: Tabung 3 kilo. Kok masih bisa dijual-jual eceran di kioski. Bahkan tersembunyi tempatnya. Enggak usah sekarang saya tahu. Apa saya pernah beli.
0: Tapi Komiu kan di dekat jembatan situ, dekat rumahnya Komiu kan pasti murah-murah situ ya. 16.000 ya.
1: Iya, kalau di sini saya di BTN Korpi saya.
0: Saya kira 16.000 di situ.
1: Masih murah lah, 14-20.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Ada kalau sudah kepepet masih pasti saya beli.
0: Oh, gitu. Mau tidak mau ya, padahal kondisi itu sudah di atasnya head itu ya.
1: Sampai saya ke Sigma itu, sampai saya ke Sigma. Kemudian saya ke Kampung Lere, Kampung Lere ada begitu, saya biasa, tidak ada di sini, jauh saya.
0: Jadi mau dimanapun.
1: Bahkan di Kecamatan Sirenya itu ada informasi dari saya punya adik, bahkan ada yang 60.000.
0: Jadi memang
1: itu,
0: di
1: sebenarnya.
0: Dimana-mana LPG ini harga musim bayu sama ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Om. Nanti kita coba teruskan nanti ya. Oke. Terima kasih Toka. Iya.
1: Iya, punya pandangan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi ini menjadi apa ya? Hal yang kadang-kadang sifatnya situasional sih, ketika jelang-jelang momen-momen, ya dikit-dikit lagi kayaknya ya, dekat-dekat momen tertentu di itu apa jelang Lebaran itu misal kayak gitu. Selamat pagi, Rari.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beri bahasa Arab mana?
0: Kalau bahasa Arabnya lah kreblep gitu, krebabelo. Iya. Kayaknya kan kalau ditanya brim krep gitu, kreblep gitu. Jadi Rima tuh kah? Rima dua bar Rima.
2: Rima
0: dua. Saya kira hari Jumat barangkali pergi di mana mandi mana baru nu apa? Tidak.
2: Sudah purna begini mau kemana?
0: Tidak juga biar tidak juga biar purna di rumah terus. Tidak juga biar purna di rumah terus. Sekali-sekali ke tempatnya Om Baso di samping komi pe kantor lama.
2: Sudah kalau hari Jumat di rumah saja dulu. Hari Minggu.
0: Oh, nanti hari Minggu ya sama Om Baso. Om Baso tutup hari Minggu biasanya. Oke, jadi ada info apa nih Om Sugi?
2: Iya. Menyambung tadi dengan saudara kita yang pertama tadi. Masih kaitannya dengan energi. Kalau kami lihat itu Bung, bagaimana sekarang ini fenomena yang terjadi sekarang di SPBU ini, antrian mobil trek ini.
0: Iya. Di SPBU antrian mobil trek.
2: Iya. Kalau ini bagaimana sekarang mobil? Ah, saya tahu. Ini fenomena ini bukan apa? Wah, sudah berlangsung lama. Kayak tidak ada apa ya? Tidak ada tanda-tanda untuk kami untuk membaik.
0: Itulah.
2: Malah tambah panjang. Aduh, kalau orang kaya bilang, dong bisa nih ikut. Barangkali juga bukan cuma di kita ini, Bung Joko ya.
0: Yeah.
2: Mungkin semua tempat ya. Kelihatannya seluruh Indonesia ini modelnya begini. Jadi kalau saya lihat bukan lagi masalah apa ya ke daerah, tapi memang sudah nasional kelihatan. Mampu semua tempat modelnya ini. Dan penanganan ini mungkin juga bukan lagi skala daerah, mungkin lagi penanganannya ini. Saya melihat atau kacamata kita kan, nggak tahu lah benar-benar tidak menurut pengamatan kita ini, karena hampir semua tempat sudah sama modelnya ini.
0: Itulah. Jadi
2: bagaimana nanti penanganannya itu,
0: jadi iya jadi kadang-kadang kan antrian itu kan sampai di jalan itu ya, sampai meluber ke jalan utama. Jadi satu jalur tertutup gitu kan.
2: Itu yang repotnya, mengganggu arus lalu lintas, ya kan. Kadang juga sudah mengganggu orang. Artinya sudah tak parkir di halaman rumahnya orang kan, kendaraan kadang lain itu ya. Sudah mengganggu lah istilahnya.
0: Yeah.
2: Nah, belum lagi rawan laka lantas kan. Iya, dengan hal-hal seperti itu. Ya, yang kedua belum bisa diikuti dengan cara anak.
0: Ini yang jadi pertanyaan. Nah, Remo Japi untuk persiapan kurban.
2: Hah? Nah, Remo. Baik. Masih korban perasaan.
0: Oh gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Om Sugi. Yo, sama-sama Le.
2: Yo.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Jadi ada disampaikan oleh pendengar RRI. Kalau antrean mobil truk BBM terutama solar ya di SPBU itu sampai saat ini masih terjadi. Ya, bukan cuma di kita juga, di beberapa daerah Indonesia. Jadi penyebabnya ya konon itu kelangkaan atau pasokan BBM terbatas. Kemudian permintaannya tinggi terutama solar subsidi. Tapi sekarang agak ngap-ngapan juga kita ya yang pakai solar. 27.000 gitu ya. 26.000 sekian ya. Iya benar ya, 26.000 ya. Oh, motor mau pakai solar enggak? Oh, bensin. Ini motor mau pakai solar. Oh, Pertalite-nya habis, jadi Pertamax itu. Oh, gitu ya. Jadi atau juga bisa jadi anu ya, Miftah ya, panik buying gitu ya. Panik buying itu kan kemudian orang antre sejak pagi udahlah. Daripada nanti naik pagi-pagi ngantri gitu. Padahal juga siangnya enggak ada orang juga, justru siangnya yang sepi gitu. Jadi kemacetan karena SPBU itu biasanya itu karena dia ada di kemacetan itu karena SPBU itu ada di jalan utama. Misalnya yang jalan poros ada SPBU-nya di situ. Nah, truknya ngantrinya sampai ke jalan raya itu. Jadi luber itu. Jadi tambah macet. Antriannya kelihatannya semakin parah gitu. Jadi ya kompleks sih kalau saya lihat antrian truk BBM itu gabungan sih antara pasokan terbatas, demand-nya tinggi, permintaan itu maksud saya, kemudian distribusinya nggak lancar gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau jalanan macet karena antrian bus, antrian truk BBM itu biasanya sekali lagi nyambung langsung sama kondisi SPBU dan pasokan solar. Jadi truk itu ngantri sampai ke jalan raya. Kalau SPBU-nya penuh, antriannya ya luber ke jalan utama. Jadi mana yang pernah dapat Sigma itu kan biasanya jadi ada penyempitan gitu. Tapi ya pelan-pelan aja lah, lihat situlah, lebih hati-hati lah. Atau solar lagi susah gitu, atau jalanan di sekitar SPBU memang kalau istilahnya teman-teman di perhubungan itu bottleneck, itu ada kayak tutup botol tuh gede, tengahnya ujungnya sempit kayak gitu jadinya. Jadi jalurnya jadi sempit, seperti jalur-jalur Transulawesi atau jalan-jalan kota kecil, SPBU jadi satu saja bisa langsung bikin macet jadinya gitu ya. Oke lah, saya coba lagi nih. Oke nih, ini dengan siapa Om gitu. Bentar, tak baca aja lah. 0878514646 sekian. Assalamualaikum, mohon disub tertibkan parkir liar di toko penjual bahan rumah tangga di Jalan Sis Al Jufri, Pue Bungu. Nah, informasinya dekat rumahnya Om Iwan ini kayaknya nih. Oh bukan.

0: Sudah di Malikom, masih di rumah juga.
1: Masih di rumah, hari Jumat.
0: Ya. Hari Jumat, iya, Jumat, iya betul. Anak-anak. Jadi, apa ada informasi toka?
1: Dengan anak-anak.
0: Apa informasi?
1: Panas air. Informasi untuk BCG. Kemarin ini kalau tidak salah ini kali ketiga saya sampaikan mungkin sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten masalah.
0: No,
1: ini kan jalan Poros Palu Bangka ini banyak penerangan tenaga surya yang sudah mati, mungkin ada perawatan dan Pemda Cigi. Kalau bisa mungkin diperbaiki supaya kembali bisa menerangi jalan. Kemudian yang kedua ini masalah air bersih yang dari Saluki itu. Air bersih dari Saluki ini sampai sekarang kami belum menikmati, ini sudah hampir 3 tahun kayaknya.
0: Yang Saluki ya?
1: Iya, meterannya sudah dipasang semua di depan rumah ini. Untuk wilayah Poros Palu Bangka belum menikmati itu. Kita kapan pelaksanaan kita belum tahu. Kita hanya ingin mendengarkan mungkin penjelasan dari pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini masalah gas 3 kilo ini. Kalau dengan kami di sini sudah ada 50, ada 48, 47 sekarang. Baru bukan di Pangkalan, itu sudah di 2 kios. Nah, ini sekedar informasi, kira-kira berapa bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, saya pernah lewat di BTN Palupi, sekitar hampir jam 1 malam. Ternyata ada namanya kendaraan pembawa gas LPG itu menurunkan anu itu gas LPG tiga malam, heran juga saya. Ya baru yang terima itu ya ada orang-orang tertentu dimasukkan ke dalam rumah. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa kami prosedur seperti itu atau memang sengaja diturunkan tengah malam, kita tidak tahu. Baru kalau di Pangkalan ini kan kadang-kadang ketika kita datang ke Pangkalan itu gas LPG habis. Ternyata setelah kita cek-cek, ternyata Pangkalan ini sudah ada, sudah menyiapkan jatah untuk kios. Sekitar 20-30 disiapkan untuk kios-kios memang. Nah, makanya harganya agak tinggi. Kita tahu kan dari zaman gubernurnya Bapak Cudi sampai dari Dongki Cudi ya,
0: sampai ke Pak Anwar.
1: Ada kalau tidak salah ada, iya, ada satgas apa penertiban anu kalau tidak salah gas 3 kilogram ini. Tapi tidak efektif saja, sama saja gas 3 kilo kan masih tinggi sekarang. Apalagi kalau keluar surat keputusan kilo masih harga standar itu headnya. Tapi kan sudah ada itu di Pangkalan ditulis, tapi kan tidak berlaku itu. Bagaimana itu? Apakah gasnya masih berjalan? Nah, kita harapkan kepada pemerintah yang baru ini mungkin bisa diaktifkan kembali supaya apalagi kan menjelang
0: Idul Adha.
1: Yang pasti itu iya, yang pasti itu gas 3 kilo itu akan naik 40
0: lebih. Di atas head lagi malah.
1: Sedangkan iya sudah di atas head gitu. Ya kita harapkan kalau informasi-informasi dari pemerintah ini, informasi dari pusat, OP, daerah, yang kita radion, kayaknya menyenangkan hati dia. Senang kita kalau dengar harga gas 3 kilogram tidak boleh dinaikkan. Kalau dinaikkan laporkan kepada kami. Tapi ketika terjadi apa tidak seperti itu. Makanya hanya sekedar pelaksanaannya di bawah kita harapkan itu bisa dipertegas lagi supaya masyarakat ini bisa apa namanya bisa menikmati apa yang menjadi keputusan.
0: Oke. Terima kasih Pak Arfan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu. Lagi-lagi kelangkaan gas LPG 3 kg di Pangkalan itu bisa jadi tingginya disparitas harga subsidi dan maraknya penggunaan yang tidak tepat sasaran. Kan ada head. Head itu ada, saya jadi ingat sama kawan, head itu malah dimaknai dengan lain. Sebenarnya harga eceran tertinggi ya kalau head itu ya. Benar kan? Harga eceran tertinggi. Tapi head itu menjadi, "Hah? Tinggi.

gitu. Begitu nih harganya tinggi banget gitu jadinya. Itu head jadinya gitu. Padahal kan head itu harga eceran tertinggi. Tapi ya itu real yang terjadi seperti disampaikan oleh pendengar, masyarakat di luar sana, pangkalan resmi itu headnya itu kan ditetapkan mulai 20.000 sampai 30.000 per tabung tergantung jarak distribusinya loh. Nah, kemudian kenapa langka gitu? Bisa jadi sekali lagi salah sasaran, ada penimbunan. Jadi gas bersubsidi itu kan sering dibeli oleh pihak yang kemudian tidak berhak mau lihat gitu kan. Biasanya kita di tempat-tempat tertentu, loh seharusnya nih yang nggak pakai yang hijau, seharusnya dia pakai yang warna orange itu ya, yang pink, seharusnya pakai yang pink gitu kan. Tapi dia pakai yang hijau gitu lah kan. Misalnya rumah makan, restoran, itu kan seharusnya pakainya yang pink itu. Atau ada yang menimbun, pengecer nakal yang kemudian dijual kembali dan harga jual jauh lebih tinggi. Nah, yang lain juga bisa jadi pemerintah pusat itu masalah penyaluran ke konsumen akhir yang kadang-kadang dibatasi alokasi pengecer ke warung-warung kecil. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, beli langsung di pangkalan. Tapi gitu, Parvan tadi kata Parvan, di pangkalan kok habis gitu kan? Kok cepat habis gitu. Kalaupun juga bisa nggak laporkan kecurangan ini ya? Ada yang menyebutkan bahwa kalau menemukan pangkalan yang menimbun menjual di atas head tadi yang harga tinggi gitu kan, ya, yang melayani pengecer dalam jumlah besar, ya bisa melaporkannya, bisa ngambil dokumentasi gitu kan, ambil dokumentasi foto atau videonya misalnya, laporkan kepada itu namanya tim, seingat saya itu namanya tim terpadu pengawas itu ya, tim terpadu pengawas kayak gitu kan ya perwenang. Atau juga ada call centernya Pertamina. Call centernya Pertamina itu kalau Anda butuh informasi lokasi pangkalan terdekat di wilayah kita di Sulawesi lah, di Sulawesi ya. Kita kan tinggal di Sulawesi nih. Bisa menghubungi Pertamina Call Center itu di nomornya 135. Itu untuk pengecekan resmi. Sekali lagi Anda bisa menghubungi call center dari teman-teman di Pertamina di 135. Nanti langsung bisa ditanggapi di situ ya. Nah, kalau untuk menemukan lokasi dan memastikan ketersediaannya, Anda bisa melakukan hal-hal ya, misalnya cek online, buka tautan pangkalan resmi. Tapi kalau Anda sudah download ya, download My Pertamina itu, nah, nanti bisa diizinkan akses lokasi. Sistem itu akan menampilkan pangkalan terdekat dari posisinya Komio, misalnya posisinya Mifta di Tururuka, bisa nanti langsung ditampilkan posisi Komio itu ada di mana gitu, langsung kelihatan. Nah, bisa menyiapkan KTP juga, atau sekali lagi kalau kesulitan bisa menghubungi kawan-kawan di Pertamina di call center di 135, sebutkan alamat lengkap Anda untuk mendapatkan informasi titik pangkalan yang terdekat di mana saja gitu kan. Tadi juga disampaikan sama Pak Arvan terkait dengan air bersih, sumber mata air dari Saluki yang sampai saat ini belum mengalir ya. Jadi warga Sigi belum bisa menikmati air bersih dari Intek Saluki Pak ya. Intek Saluki itu adalah bagian dari sistem SPAM itu sebenarnya, sistem penyediaan air minum regional Pasigala. Ini bencana 2018, kemudian sejumlah infrastruktur hancur, rusak, dan itu berpengaruh sampai hari ini. Dan polemiknya pada jaringan perpipaan waktu itu ya, tapi banyak warga kemudian bergantung pada sumber air alam yang jauh. Nah, kendala lain adalah ada laporan warga yang menyoroti adanya masalah pengawasan air yang belum sepenuhnya merata dinikmati oleh masyarakat. Jadi banyak warga yang berada di sekitar wilayah Sigi, misalnya di tempatnya tadi Pak Arvan, Biromaru, teman-teman juga di Kaleke, Bulopontu, ini terpaksa harus jalan kaki loh tuh, sampai jaraknya jauh untuk bisa mengandalkan sumber air alam atau bantuan lah. Harapannya juga sekali lagi dari masyarakat, ya pemerintah daerah, dinas terkait bisa melakukan evaluasi menyeluruh supaya hal ini tidak sekedar selesai secara administratif sebenarnya, karena kan proyeknya sudah selesai kan sebenarnya, jadi tidak selesai secara administratif, tapi benar-benar bisa dapat mengalirkan air bersih ke tempatnya Pak Arvan tadi di Sigi, di Biromaru, teman-teman di misalnya di wilayah Kaleke, kemudian Bulopuntu agak ke atas itu dekat kampus itu, kemudian masih banyak daerah-daerah di pemukiman di wilayah Kabupaten Sigi yang belum dapat itu. Jadi kami masih mewarnai perjalanan hari ini bersama Anda untuk program Halo RRI pagi ini. Anda boleh terus menyampaikan di 0811
4560398. Bukan cuma persoalan Kota Palu saja, kalaupun Anda mendengarkan RRI Palu, kan RRI sekarang ini lebih mudah di ujung jari. Anda tinggal download saja RRI digital, Anda bisa dapat mendengarkan RRI Palu melalui RRI digital tersebut, dan dapat menyampaikan melalui kami di 0811 4560398 pagi ini untuk program Halo RRI. Tetap bersama kami untuk pagi ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda masih terus mendengarkan program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Pagi itu adalah tentang harapan baru, tentang bagaimana langit yang perlahan terang, tentang semangat yang kembali tumbuh setelah lelah kemarin. Bagi yang bekerja ya, kalau tidak bekerja tidak lelah. Tuh, jadi kadang-kadang ada yang dapat setengah mati teman bekerja, dia buka ruangan, ih ada tidur. Ini pertama ada kerja dan ada tidur dari pagi sampai siang. Jadi kadang-kadang hidup itu memang seperti hujan dan matahari. Datang baku-baku ganti dorang, datang silih berganti. Tapi justru dari keduanya itu lahir pelangi yang indah, kan begitu ya. Jadi proses hidup kayak gitu, gak selalu hujan, gak selalu matahari gitu. Tapi ada datang silih berganti dan ternyata itu melahirkan hal yang indah, yaitu pelangi gitu ya. Dan pagi ini kita menikmati sebuah lagu yang membawa rasa syukur, ada ketenangan sekaligus kehangatan tentang menikmati hidup apa adanya. Dari BIP gitu ya. Sebenarnya singkatan sih, BIP ini singkatan Bongki Indra Bayi. Ini dirilis dalam album Berangkat tahun 2010. Yang baru saja kita nikmati tadi adalah Pelangi dan Matahari. Anda masih terus bersama kami untuk hari ini di program Halo RRI. Anda masih boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Pagi ini sekali lagi di program Halo RRI, di kesempatan siang hari ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, menanggapi tadi tentang penjualan gas LPG, saya disampaikan rekam hita bahwa kemarin juga sudah ada konfirmasi langsung dari teman-teman di Dinas Disperindak ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada Om Rahman Lamakarati, Om Amang, terima kasih Om Amang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari pendengar RRI di program Halo RRI. Om Rahman Lamakarate ini menyebutkan bahwa ini akan segera dilakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi gas subsidi. Dan tentunya dari Disperindak ini akan menjadikan laporan masyarakat khususnya di Halo RRI sebagai atensi penting, karena penjualan LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Nah, meski begitu, ada juga harapan yang dititipkan tentang bagaimana kita juga punya peran aktif dari masyarakat untuk memberikan laporan yang lebih detail. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait lokasi penjualan gas LPG subsidi yang dijual di atas head, pakai foto, pakai video kalau perlu. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak akan mentolerir pelanggaran distribusi gas subsidi. Karena sejak Januari 2026 itu tercatat sejumlah pangkalan telah diberikan sanksi tegas karena terbukti mereka melanggar aturan penjualan LPG subsidi. Pemerintah berharap sekali lagi pengawasan bersama antara masyarakat, instansi terkait, ini harapannya untuk bisa memastikan distribusi gas subsidi itu tepat sasaran, dijual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, warga yang akan menyampaikan laporan terkait penyalahgunaan gas LPG, ya sekali lagi seperti yang di awal saya sampaikan, dokumentasikan, buat video rekaman. Ini untuk memudahkan petugas supaya ketika di mana komiu balapor ini di sini. Tapi kalau tidak ada gambar, jangan-jangan komiu punya hal yang lain gitu kan. Tapi kalau ada video, di sini Om tempatnya, saya merekam kemarin itu misalnya kan, di kios ini, di pangkalan ini. Jadi bagaimana, kita sudah lengkapi semua toh dokumentasi kayak foto, video sudah ada, kemudian bisa ditindaklanjuti enggak? Jadi kalau sudah lengkap berarti bisa dong dieksekusi. Nah, bukti pendukung ini penting, karena kadang-kadang kan ini orang petugas leso datang, setengah mati turun lapangan, mana di petampa? Turunin tahu pak, ya gak ada balapur mana lagi ketuk. Jadi harus ada bukti dukung, video, foto dan sebagainya, supaya tidak menjadi kendala ketika teman-teman petugas dari Disperindak turun, ini mereka sudah di lokasi dan oh tepat berarti pangkalan yang ini berarti. Nah, karena tidak jarang pihak yang dilaporkan justru baku bantal itu orang, antara yang melapor yang punya pangkalnya, enggak ada patu orang, enggak ada di sini, tidak ada kimi di sini juga, enggak ada, terus begitu-begitu jadinya. Jadi tidak jarang yang dilaporkan membantah melakukan penjualan di atas head ketika dilakukan pemeriksaan. Itu kemarin lapornya Tante Susanti Akataba ini kan, ini. Jadi seperti sudah ditanggapi ya, semoga ini menjadi perhatian bersama. Dan tadi ada beberapa hal yang lain sudah dicatat sama
Adik Miftah ini loh, ya nanti Adik Miftah akan meneruskan sama Mas Edi. Gitu kan. Jadi kami di sini bekerja hari ini mendengar ada tim sendiri untuk Halo RI. Jadi apa yang jadi keluhan Anda akan diteruskan oleh teman-teman dari tim hari ini kepada dinas terkait misalnya. Jadi keluhan Anda akan diteruskan, semoga bisa mendapatkan solusi. Tadi ada beberapa termasuk juga ada simpang 4 yang macet gitu kan. Apa simpang 4 yang rawan dengan kemacetan, zonanya krodit. Tadi sampaikan sama Om Iswan di mana wilayah Laswani, Kawatuna dan sekitarnya. Itu ada di simpang 4 Garuda yang ada tugu-tugu kecilnya itu Om ya. Kemudian yang ada di Jalan Jati itu ada tugu kecil juga Om, seingat saya memang ada simpangnya agak sempit juga. Kemudian yang arah ke Nunu itu ya ada tugu yang ada simpang juga di situ dari mana? Apa sih namanya? Jembatan itu, jembatan gantung yang tembus ke Nunu yang terus ke Impres itu kan macet. Entahlah gimana carikan solusi nantilah. Kan enggak mungkin juga karena itu bagian dari apa? Aktivitas sehari-hari di situ ya. Dan kemudian nanti laporan terkait dengan air Saluki nanti kami coba koordinasi ke teman-teman dari dinas PU dan sumber daya air gitu ya di Cikasda, sorry bukan PU tapi Cipta Karya Sumber Daya Air, nanti urusannya kawan-kawan di situ dulu kayaknya bukan Om Ocha lagi deh, kalau ada Om Ocha nanti saya coba koordinasi dengan Om Ocha nanti. Kemudian tadi terkait dengan LPG sudah terjawab kemarin, saya meneruskan kembali untuk Tuakaku Rihauri Biromaru Om saya masangan Arfan. Oke, Om Arfan sudah ya. Nanti semoga ini bisa ditindaklanjuti. Tapi sekali lagi untuk pendengar dan juga masyarakat di luar sana yang akan mendapatkan informasi bisa juga call center di 135 atau sekali lagi yang betul-betul ingin memberikan laporan valid, silakan menyertakan foto dan juga videonya, langsung sampaikan kepada petugas nanti di Disperindak misalnya, akan langsung ditindaklanjuti. Jangan nanti tidak sempatkan foto, tidak ada foto komio, tidak ada video, sampai sana setengah mati nih motor panas-panas, kan coba kubantel di pangkalan. Mari kita punya nyenak baju lo bagiin apa gitu kan? Oke lah, dan kalau seperti ini, saya akan babusan sendiri. Tidak lihat. Kita sudah tiba di menit ke-50, artinya 10 menit lagi saya akan akhiri untuk program Halo RRI. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Pro 1 RRI Palu Karena Informasi dan Inspirasi. Memilih untuk mendengarkan saya dari jam 5 pagi sampai jam pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian hal menarik yang Anda lakukan hari ini adalah menjadi harapan baru tentang bagaimana hidup itu memang seperti lagu dari B.I.P. tadi ya, datang yang silih berganti tapi kemudian melahirkan pelangi yang indah. Dan tentunya sekali lagi apa yang Anda lakukan hari ini menjadi berkah bagi diri Anda dan juga keluarga Anda. Hasilnya maksimal, ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang yang benar-benar halal untuk keluarga dan orang-orang tercinta Anda. Saya Joko Noce Sujari sama Mas Edi Firmansa sama Miftahul Jannah pamit. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya nanti. Ada program Halo RRI, ada Kopi Anda, ada Pastela, dan seterusnya lah program menarik di RRI Palu untuk jam-jam tertentu. Sekali lagi terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu. Indonesia sehat, hari Jumat ya. Kita akan membahas terkait kesehatan dan bagaimana perawatan dari gigi kita ya. Karena kita tahu senyum indah itu bisa dipancarkan juga dari gigi dan juga gigi yang sehat, dan ini juga bisa menunjang senyum kita menjadi senyum yang terbaik ya. Dalam Indonesia Sehat ini kita akan membahas ya sebuah topik fakta seputar mitos ya, fakta dan juga sesuatu yang berkaitan dengan perawatan gigi, karena banyak informasi yang beredar di masyarakat ini ya pendengar ya, bahwa mulai dari kebiasaan menyikat gigi, kemudian juga penggunaan obat tradisional ya, sampai dengan anggapan-anggapan yang belum tentu benar untuk kesehatan gigi dan juga mulut. Jadi biar kita tidak salah kaprah ya, biar kita tidak asal-salah mengadopsi informasi, apalagi banyak-banyak informasi yang menyesatkan yang kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh kecanggihan teknologi seperti AI ya. Ada-ada aja ya, dokter AI, coba bayangin ya. Mendingan kita tanya langsung sama dokter yang real-real gitu ya. Seperti pagi hari ini sudah hadir di studio kami dokter Gigi Iwayan. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dokter. Pagi. Wah, kalau dokter gigi tuh emang senyumnya beda ya. Senyumnya tuh kayak senyum-senyum gimana gitu ya. Oke, apa kabar nih dokter?
1: Baik ya, baik.
0: Oke, luar biasa ya. Dokter, pagi ini kan kita mau membahas ya tentang topiknya yaitu mitos dan fakta seputar perawatan gigi. Yeah. Jadi kalau misalnya nih kita mau tahu bagaimana tentang perawatan gigi yang benar. Sebenarnya untuk menjalankan proses perawatan gigi itu ada nggak sih treatment-treatment khususnya yang perlu disampaikan juga oleh dokter kepada masyarakat, biar masyarakat kita tuh nggak salah jalan gitu ya, dan mudah mempercayai informasi-informasi yang beredar. Banyak sekarang dokter-dokter YouTube ya, dokter-dokter internet, apalagi dokter-dokter AI itu banyak sekali, jadi mengkhawatirkan gitu. Jangan sampai nanti alih-alih pengen merawat kesehatan gigi, malah yang ada menimbulkan penyakit. Dokter, gimana sih sebenarnya?
1: Kalau dari masyarakat umum pada umumnya, untuk di rumah mungkin ya, untuk merawat kesehatan gigi dan mulut, sederhananya dia harus rutin menjaga gigi dengan menyikat gigi yang baik dan benar dan teratur. Setelah itu jika ada keluhan, saya sudah menyikat gigi yang bagus, kok masih ada keluhan, barulah dia melakukan pemeriksaan lebih rutin ke dokter gigi. Dan memanfaatkan gadgetnya untuk mencari informasi-informasi yang tepat guna. Jangan sampai katanya harus begini, katanya harus begitu, ya lebih baik lebih ke tepat sasaran ke dokter gigi.
0: Oke, tapi sebenarnya ya dokter ya, kalau boleh ditanya gitu ya, seberapa penting ini ya, seberapa penting sebenarnya kita menyikat gigi dua kali sehari, dan apakah itu istilahnya lebih dari lebih baik atau justru malah merusak istilahnya apa ya, enamel gigi gitu, gimana itu dokter?
1: Kalau dibilang penting, penting sekali. Karena anjuran kami menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari.
0: Oke.
1: Lebih dari itu ya enggak sampai 10 kali kan.
0: Enggak.
1: Ya minimal.
0: Kecuali 2. Misalnya ada yang punya
1: kebiasaan
0: kecemasan
1: gitu ya.
0: Kecemasan. Orang OCD deh kayaknya.
1: Dikit-dikit sikat gigi, dikit-dikit sikat.
0: Kayaknya kurang yakin bersih enggak nih bersih.
1: Kalau minum air pun sikat gigi.
0: Iya, kok kalau gitu gimana itu? Berpengaruh nggak sih
1: pengaruh,
0: dokter?
1: Pengaruh
0: besar ya.
1: Karena semakin sering kita memberikan tekanan pada gigi, struktur dan bentuk gigi juga akan berubah. Gitu.
0: Jadi memang kita nggak boleh salah ini juga ya, salah treatment juga ya. Oke. Okay.
1: Gampangnya sih 2 kali sehari cukup. Setelah sarapan pagi.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau setelah sarapan pagi sikat gigi. Habis itu sebelum tidur malam sikat gigi.
0: Ada yang mengatakan, kita bicara karena ada fakta mitos dan fakta gitu ya dokter ya. Banyak yang bilang cukup sikat gigi sekali sehari asal bersih. Itu fakta atau mitos?
1: Mitos.
0: Mitos. Oke.
1: Okay. Karena sebersih apapun kita menyikat gigi, kita akan enggak pernah membersihkan gigi itu sebersih-bersih.
0: Oke. Walaupun mungkin sikat giginya udah level canggih nih dokter.
1: Bisa sikat gigi sendiri. Iya, iya, betul.
0: Oke. Kalau kita bicara soal mitos dan fakta gitu ya. Benar enggak sih gigi berlubang itu bisa sembuh sendiri tanpa perawatan, dokter? Gimana itu? Kalau misalnya hanya mengandalkan, oh ya ini resep dari nenek saya atau leluhur gitu. Gimana itu, dokter, kalau menanggapinya?
1: Sebenarnya gigi itu bagian tubuh yang paling kecil sifat organiknya.
0: Oh gitu.
1: Ya, maksudnya dia nggak akan bisa sembuh sendiri kecuali tulang ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi beranggapan itu biarin aja giginya, dia akan sembuh ya. Nggak akan mungkin terjadi, malah kalau dibiarkan hal yang lebih buruk pasti akan terjadi.
0: Aduh, seperti apa itu, dokter?
1: Bisa giginya berlubang makin parah, gusinya bengkak.
0: Oke.
1: Mau nggak mau bisa jadi dia akan tercabut dan menimbulkan efek lain.
0: Aduh, memang ini ya, apa sih namanya, kita perlu yang namanya informasi yang akurat ya, gitu ya, apalagi berkaitan dengan gigi. Sebenarnya bukan hanya seputar gigi saja ya kesehatan yang perlu diperhatikan, tapi seluruh anggota tubuh kita juga. Ada juga nih yang mengatakan bahwa penggunaan obat sakit gigi tanpa memeriksakan diri ke dokter itu bisa berbahaya. Itu mitos atau fakta, dokter? Ya.
1: Sebenarnya sakit gigi itu sebenarnya sama rasa nyeri yang tidak ditahankan sama si yang punya gigi. Jadi mereka menginginkan gigi sakitnya hilang. Oh, singgah ke sebelah ada warung.
0: Bener.
1: Singgah ke sebelah ada apotik. Tanya langsung ke apotik tanpa langsung menanyakan. Jadi segala bentuk jenis anti nyeri dia minum. Sebenarnya kalau sudah ke dokter gigi tanpa minum anti nyeri pun, setelah dokter gigi periksa, giginya akan hilang dari sakit.
0: Gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Ada hal-hal juga yang sebenarnya simpel gitu ya, bisa dilakukan tanpa harus ke dokter gigi gitu. Cuman kita harus benar-benar apa ya? Mungkin informasinya mesti akurat dulu kali ya, dokter.
1: Tepat gak sasarannya dengan informasinya.
0: Takutnya nanti kalau misalnya kita pengen. Mungkin udah deh daripada ke dokter
1: karena
0: gitu.
1: Karena paradigma sakit gigi mungkin dari masyarakat mahal ya.
0: Iya.
1: Sekarang itu apa ya, pemerintah sudah sangat terbuka dengan semua jenis sakit, salah satunya sakit gigi.
0: Sakit gigi. Dan itu juga masuk dalam pelayanan program kesehatan di program pemerintah kita ya.
1: Iya, Nawacita kan.
0: Oke.
1: Dari tingkat puskesmas, pratama sampai spesialistik rumah sakit. Kita hanya memerlukan jaminan kesehatan itu.
0: Jaminan kesehatan itu ya. Oke, Dokter Wayan ya. Kan ada banyak juga nih promo-promo ataupun juga iklan gitu ya. Yang mengatakan bahwa cukup dengan apa ya, istilahnya menggunakan obat kumur ya, itu bisa mengganti fungsi dari sikat gigi, menyikat gigi istilahnya. Itu gimana tanggapan dokter kalau misalnya ada sebuah arahan ataupun juga iklan yang ke arah situ gitu, dokter?
1: Kalau dibilang beriklan sejauh ini nggak ada batasan sih, karena ya namanya orang beriklan, menarik peminat untuk
0: tapi
1: mencoba.
0: Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri harusnya kayak gimana itu? Kan banyak tuh yang iklan, oh ya produk ini bisa menggantikan fungsi menyikat gigi misalnya gitu ya, karena dari kandungan-kandungan ada yang mengatasnamakan kandungan herbal. Nah, ini kan kadang-kadang mengecoh kita juga nih sebagai konsumen. Jadi kita harus benar-benar tahu juga nih sebenarnya bisa nggak sih kalau hal itu dilakukan?
1: Kalau dari kandungan herbal, obat-obat gigi itu sebelumnya kan diekstrak dari tumbuhan herbal juga.
0: Kayak misalnya daun sirih.
1: Iya. Sekarang pasta gigi ada yang daun sirih. Ada yang mengandung eugenol kami sebut untuk pereda nyeri. Cuman ya secara branding pasar kata herbal menjadi solusi untuk mengurangi racun yang berlebih yang diserap tubuh. Gitu.
0: Oke.
1: Secara signifikan sih dokter gigi sudah ada di puskesmas semua sekota Palu, mungkin sekabupaten. Cara yang jelas ya instruksikan ke dokter gigi, diperiksakan supaya obat yang harusnya tidak diminum jadi dikurangin dan tidak perlu dilakukan. Kadang kalau obat gigi hanya satu dari resep dokter nih, tapi karena pasiennya sebelumnya sudah mencoba ini itu, mereka bawalah setas-tas, kresek-kresek. Dok, saya sudah coba ini semua.
0: Tapi dokter pernah menangani pasien dengan keluhan seperti?
1: Iya, pernah.
0: Oke, udah banyak. Berapa banyak itu dokter yang dikonsumsi itu?
1: Mungkin enggak, lebih di atas 5, di bawah 10.
0: Wow.
1: Semua mereka bawa, semua sama golongannya, kami sebut golongannya, golongan anti nyeri. Tapi namanya aja berbeda, gitu.
0: Oke.
1: Karena dibilang sih, oh iya saya cocoknya yang ini.
0: Iya, ya, ada kan yang beredar di masyarakat, ini mitos atau fakta gitu ya. Oh iya, saya kayaknya cocok deh. Misalnya saya gitu lagi sakit gigi, terus saya minum obat apa gitu, ataupun juga mungkin ramuan. Kalau ramuan sih itu semuanya aman-aman aja. Tapi kalau yang obatan ini karena obat ini gitu yang umumnya yang kita tahu ya, merek-merek tertentu gitu yang memang mengatasi gigi bermasalah gitu ya. Nah misalnya, terus ketika rekan saya Edi misalnya dia sakit gigi juga nih ya, terus dia saya sarankan untuk minum obat yang sama. Beliau langsung mencoba dan ketika berikutnya mengatakan bahwa kok saya nggak cocok ya, kok masih ini. Jadi nggak semua obat itu cocok, atau ada istilah saya berjodoh dengan obat ini dan saya nggak berjodoh dengan obat ini. Itu sebenarnya gimana dokter?
1: Sebenarnya sih kalau dari gigi kami ada teknik namanya pengukuran derajat kedalaman gigi.
0: Oh.
1: Kadang
0: gitu.
1: Ada beberapa obat yang sudah nggak mampu untuk menembus bakteri yang terlalu banyaknya, sehingga keluhan yang ada sama si A belum tentu sama dengan keluhan sama si B.
0: Oh gitu. Jadi belum tentu obat yang cocok sama Umi gitu cocok juga sama teman saya Edi ya. Iya. Oke, baik. Nah, jika Anda pendengar dan juga pemirsa official YouTube ya ingin bertanya ya terkait dengan mitos fakta perawatan gigi ini ya, silahkan nanti boleh disampaikan ya melalui kolom chat kita di channel YouTube ya, dan juga di WhatsApp kami di nomor 08114560398. Dokter Iwayan ya, banyak masyarakat yang percaya bahwa mencabut gigi itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, pernah dengar kan dokter ya? Nah, bagaimana penjelasan medisnya ini biar masyarakat itu nggak takut gitu loh ke dokter gigi? Mana ini ya kan? Coba dokter Wayan bisa diberikan penjelasan yang bisa mengarahkan masyarakat itu nggak takut gitu loh. Karena kan apalagi yang udah tua-tua gitu ya.
1: Intinya sih sejauh saya praktek yang belum lama sih, kurang lebih. Iya. Lebih kurang 10 tahun.
0: Saya 10 tahun belum lama.
1: Belum
0: lama
1: tuh. Saya belum menemukan hal itu sih, Umi. Karena kenapa? Justru kalau gigi yang tabik, yang rewel, kalau kita pelihara terus dia dalam mulut, dia bisa menyebarkan sakitnya ke tetangga-tetangganya.
0: Oh, okay.
1: Yang itu yang menyebabkan kumannya makin banyak. Yang membuat semua jaringan atau organ yang fasialis ya di dalam satu kepala leher yang membagi kuman-kumannya ke situ.
0: Aduh.
1: Intinya sederhana, kalau sakit, dok saya nggak mau cabut, nanti saya penglihatan saya terganggu. Oke, kita hilangin dulu sakitnya, setelah itu kita cabut.
0: Tapi dalam proses pencabutan itu ada tindakan pembiusan atau seperti
1: apa?
0: Iya
1: benar.
0: Ada ya. Nah,
1: secara standar operasional prosedur, anestesi wajib dilakukan untuk pencabutan, apapun jenisnya. Cuman bentuknya aja yang berbeda.
0: Jadi sebenarnya ya untuk masyarakat kita jangan takut sih sebenarnya ya untuk konsultasi ke dokter gigi jika memang mengalami kendala ataupun masalah gitu ya. Karena kalau ada dengar-dengar cerita emang ngeri, tapi kalau misalnya dapat dokternya seperti dokter Iwayan kayaknya enggak deh ya kan. Muda, kemudian juga smiling face gitu, kayaknya enggak tegang deh ya. Yang tegang tuh kalau misalnya diperiksa Pak Edi, dia kan bukan dokter gigi, dia bukan bagian teknik. Ya kan? Oke. Kemudian, nah ini nih kadang-kadang yang menjadi kendala juga deh, yang nyaji masalah nih dokter ya, karang gigi. Ya kan? Nah, karang gigi ini sebenarnya bisa hilang dengan pasta gigi tertentu atau memang harus menjalani treatment perawatan gigi nih?
1: Karang gigi hilang dengan pasta gigi.
0: Pasta gigi ataupun juga dengan produk-produk yang dipercaya ataupun diklaim ya, ini bisa membantu untuk menghilangkan karang gigi. Gimana itu, dokter?
1: Kalau karang gigi bisa hilang dengan pasta gigi, gigi juga bisa hilang dengan pasta gigi.
0: Serem ya? Iya, giginya bisa hilang karena pasta gigi. Gimana gini itu?
1: Karang gigi itu dibentuk dalam mulut sangat lama. Bisa sampai setahunan, berbulan-bulan nempel sisa makanannya. Okay. Kalau dengan sekali sikat, itu pasti bahannya kuat banget. Belum ada mungkin izin untuk menyebar luaskan barang tersebut. Karena sisi lain, karang gigi itu sangat keras untuk dibersihkan. Betul. Di kami aja, kami perlu alat khusus untuk membersihkannya. Kalau, maaf ya, kalau ketajamannya kurang, karang itu gak akan hilang, gak akan rontok dari giginya. Apalagi dengan sikat gigi yang hanya pakai bulu halus yang
0: itu nggak akan hilang. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ada produk mengklaim gitu ya bahwa ini akan hilang dengan menggunakan pasta gigi tertentu misalnya gitu ya, itu mitos ya.
1: Pasti iklan.
0: Itu iklan, jangan mudah tertipu ya pendengar dan juga pemirsa ya.
1: Kecuali
0: apa tuh, ada kecualinya?
1: Misalnya
0: kayaknya bagus nih kabarnya.
1: Umi udah ke kami nih ke dokter gigi.
0: Oke. Okay.
1: Udah dibersihkan karang giginya. Terus Umi, dokter ada gak pasta gigi khusus supaya saya gak sering ketemu dokter?
0: Gitu.
1: Tujuannya biar karang gigi saya gak tumbuh lagi,
0: gak muncul lagi gitu.
1: Pasti kami nyaranin, dari segi kan ada angka di kemasan tuh. Kalsiumnya sudah sama rata di setiap pasta gigi. Pasti kami akan menyarankan apa aja boleh, tapi dengan catatan sikatnya harus benar, waktunya harus tepat.
0: Oh iya,
1: gitu. Okay.
0: Bicara soal sikat gigi yang benar nih, karena dokter Wayan udah nyebut ya soal menyikat gigi yang benar. Menyikat gigi yang benar itu kayak gimana caranya? Mungkin dari atas.

0: masih memiliki gigi yang utuh nih, dokter. Tipsnya?
1: Tipsnya sih pertama kalau makan dulu. Mm-hmm. Habis itu lebih enak sih kita menggunakan air apa ya? Air galon ya.
0: Air galon.
1: Ya, karena kandungan mineralnya sudah terukur.
0: Oh.
1: Cuman gitu. Kadang masyarakat
0: beda masih, sama air kran ya.
1: Kalau air krannya dari galon ya.
0: Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
1: Kalau PDAM mungkin. Iya. Yeah, karena kebanyakan di Palu ini sangat sulit cari air yang kapurnya tinggi kan.
0: Oh iya, berarti
1: nggak apa-apa sih kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyikatnya ya, biasanya kalau kami jelasin ke anak-anak PAUD atau SD, dari merah ke putih.
0: Dari merah ke putih.
1: Iya, dari gusi ke gigi.
0: Dari gusi.
1: Secara vertikal atas ke bawah.
0: Oh, oke.
1: Itu prinsip sederhana. Karena gigi punya sela-sela gigi.
0: Oke. Oh iya, siap ya. Jadi memang
1: yang kedua, lidahnya harus dibersihkan.
0: Lidah juga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lidah itu punya bu apa ya? Lengket banget noda-noda. Bayangkan kita sudah bersihkan gigi tapi lidah kita enggak gosok. Wah, kumannya akan tetap masih banyak. Kadangkala kalau orang enggak terbiasa pasti muntah.
0: Akan muntah. Iya, ya, benar.
1: Pelan-pelan bisa kok.
0: Oh, jadi dijadikan kebiasaan gitu ya. Tapi enggak seperti sesulit membersihkan karang gigi kan di bagian lidah ya. Oke, hanya mungkin dari kebiasaan ya. Oke, sangat menarik perbincangan ini, utamanya untuk kita yang ingin menjaga kesehatan dan mengetahui bagaimana perawatan gigi yang baik ya. Dan juga bukan hanya informasi yang kita dengar, oh iya sih ini bilangnya ini, atau oh saya dapat informasinya dari ini gitu ya. Tapi memang ini adalah secara medisnya, secara yang diberikan saran oleh ahlinya gitu ya. Jadi tidak perlu diragukan. Nah, kalau misalnya Anda masih ragu dengan proses ataupun cara Anda melakukan perawatan gigi ya, mungkin Anda boleh menyampaikan juga pertanyaan Anda sekali lagi di nomor 0811456039 Dr. Wayan ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa ada yang namanya penggunaan benang gigi ya. Kan saya pernah tuh menggunakan itu, cuman agak-agak trauma karena kemarin make itu gusinya sempat berdarah gitu. Okay. Mungkin terlalu excited kali ya membersihkan ya. Pengen bersih-bersih banget gitu ya, tapi ternyata benang gigi itu dental floss ya.
1: Yes,
0: ya dental itu floss. Namanya ya untuk perawatan gigi sehari sebenarnya itu disarankan atau harus ada jarak penggunaannya, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap kali makan, atau gimana dokter yang baiknya?
1: Kalau dental floss, intinya pertama sikat gigi, yang kedua ada benang gigi, yang ketiga ada obat kumur.
0: Itu step-stepnya ya, yang lebih disarankan
1: biasanya,
0: ya.
1: Okay. Yang secara utama karena posisi pertama adalah pasta gigi dan sikat gigi itu harus rutin dipakai tiap hari.
0: Oke.
1: Minimal 2 kali sehari. Kemudian benang gigi.
0: Iya.
1: Yang seperti Umi bilang dental floss. Kalau memang kita makan yang ya apa ya? Mungkin kayak teksturnya keras.
0: Iya.
1: Daging merah. Atau enggak makanan-makanan kaledo dan lainnya. Itu secara umum secara sikat kita enggak bisa membersihkan dengan sikat gigi. Karena akan menempel di sela-sela gigi yang cukup padat.
0: Oke.
1: Iya, dental floss lah kita gunakan.
0: Itu solusinya ya.
1: Mungkin 2 hari sekali boleh, nggak tiap hari juga.
0: Kalau tusuk gigi dokter aman nggak sih menggunakan daripada gigi. Dental floss gimana itu kan tusuk gigi banyak kan yang udah nyediain tuh tusuk gigi ya kan di rumah-rumah.
1: Sampai
0: makan.
1: Bawa kaca biasanya kan.
0: Memastikan tidak ada gitu ya. Tapi sebenarnya gimana itu dokter?
1: Tusuk gigi.
0: Kalau disuruh memilih gitu ya, dokter menyarankan antara
1: tusuk gigi nggak masuk pilihan.
0: Nggak masuk pilihan. Gak masuk. Waduh, berarti sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan itu ya dokter
1: bukan
0: ya?
1: Sayang bilang.
0: Oke,
1: bukan
0: sayang. Bilang. Tapi
1: masa nggak milih aja?
0: Oke, kalau ada pilihan ya antara dental floss ini dan juga tusuk gigi, kayaknya dokter lebih memilih untuk dental flossnya itu ya.
1: Kalau ada dental floss ya saya ambil.
0: Oke.
1: Okay. Sejauh ini kan, waduh.
0: Kita harus bawa masing-masing nih kayaknya ya. Nah, ada juga nih ya. Ini masih terkait mitos dan juga fakta ini ya, Dr. Wayan ya. Tentang katanya sih kalau sering minum

0: dingin, okay. Ya, atau yeah, minuman yeah, yeah. manis gitu ya, itu adalah penyebab utama gigi sensitif. Gimana itu mitos atau fakta itu, dokter?
1: Ini kayaknya pengalaman pribadi sih.
0: Iya, kayaknya banyak ini ya kayaknya.
1: Mungkin
0: ya.
1: istri saya mendengar. Istri saya tuh suka ngunyah es batu.
0: Oh,
1: bukan ya? Minuman dingin lagi, dia suka ngunyah es batu.
0: Ngunyah es batu.
1: Iya.
0: Itu kebiasaan sampai dari sekarang. Kecil atau
1: kebiasaan
0: gimana?
1: Kebiasaan dari kecil.
0: Kebiasaan dari kecil. Oh, dan, kayak kerupuk ya?
1: Dan belum pernah bilang gigi saya ngilu, enggak.
0: Oh, enggak belum pernah. Ya?
1: Itu mitos.
0: Oh, mitos ya?
1: Kecuali makanan bergula ya.
0: Oke. Okay.
1: Bergula itu maksudnya manis.
0: Mm-mm.
1: Nah, sumber manis itu kita biasanya dapat dua, manis buatan atau manis alami.
0: Iya. Yeah.
1: Karena beda manis dari buah daripada dari kemasan. Kalau yang kemasan itu ya kalau boleh hindarin, kalau nggak bisa hindarin ya 2 hari sekali boleh. Karena kenapa? Dari makanan manis itu.
0: Makanan atau minuman ya, dokter?
1: Dari
0: ya?
1: Makanan dan minuman manis itu kuman mendapat energi baru untuk membuat bagian-bagian gigi kita yang tipis menjadi ngilu. Ditambah lagi, saya suka minum kopi nih. Entah es kopi kah, entah hot kopi kah, itu yang buat
0: langsung gitu ya, berasa gitu ya. Oke, jadi sebenarnya manis untuk kondisi gigi tertentu gitu ya. Sebenarnya manis itu bisa menjadi energinya ya.
1: Iya. Karena di mana manis itu karbo itu diubah jadi asam, bakteri lagi banyak-banyaknya bekerja. Membongkar kita punya gigi menjadi berlubang.
0: Oke. Dokter,
1: ya.
0: Ini kan banyak nih anak-anak tuh yang takut ke dokter gigi.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kan?
1: Kayak salah orang tuanya deh.
0: Itu salah kan? Orang tuanya yang salah. Aduh. Ini kan banyak juga anak-anak yang takut ke dokter gigi tuh. Katanya dokter gigi itu aduh menyeramkan, mana bunyi alat kayak gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya cara kita sebagai orang tua dan juga mungkin dokter gitu ya punya treatment khusus bagaimana ataupun pendekatan khusus agar kita bisa menyadarkan dan memberitahu kepada anak-anak kita ya, khususnya untuk anak-anak usia-usia yang masih ya balita lah ya. Karena kan konsumsi gula itu kan kadang-kadang tinggi di umur-umur segitu ya. Bahkan ada juga kasus masih umur 3-4 tahun gitu giginya habis hitam. Gimana ya. Itu gimana itu sebenarnya penyebabnya apa sih, dokter? Apakah kita ada yang bilang oh mungkin waktu hamil ini emaknya terlalu banyak makanan manis nih sampai giginya anaknya berpengaruh, itu kayak gitu kan masih ada gitu anggapan seperti itu di masyarakat, dokter. Nah gimana caranya itu, dokter?
1: Kalau lihat dari umur yang paling bawah, kita sebagai orang tua wajib kenalin anak kita sikat gigi. Entah dia cuma pegang-pegang dulu atau dia cuma main-mainin, tapi secara motorik dia sudah tahu oh ini sikat. Nanti kita ajarin pakainya dari mulut. Kemudian kalau sudah mulai giginya tumbuh, kayaknya sekarang apalagi di kota besar ada pasta gigi yang bisa ditelan anak. Itu diajarin cara menjikatnya. Gak perlu bersih kok. Yang penting pengenalan dulu cara sikatnya seperti ini. Biasanya anak-anak akan tahu, apalagi dilihat orang tuanya. Secara visual ya udah lihat oh bapak mamaku.
0: Anak itu kan peniru ya.
1: Iya, peniru ulung.
0: Peniru ulung. Jadi apa yang kita lakukan itu juga yang akan mereka lakukan
1: bener, gitu.
0: Jadi mungkin orang tuanya harus memberikan edukasi nih ya tentang kebiasaan-kebiasaan menyikat gigi dan mungkin kebiasaan untuk tidak makan makanan manis ataupun minuman yang berlebihan. Tapi sebenarnya makanan manis dan minuman manis itu boleh enggak sih, dokter, kalau
1: boleh,
0: bisa?
1: Boleh. Dengan apa ya, dengan takaran volume tertentu. Apalagi kita yang di kota yang tabik sibuknya bukan main. Kita biasanya nitip bayi tuh pakai sufor. Nah sufor kan pakai dot sufor. Itulah yang membuat anak-anak kita yang masih balita giginya gelap. Sufor itu sangat kuat. Di sisi lain di daerah tertentu pengalaman saya dotnya diisi gula.
0: Dotnya diisi
1: air gula. Aduh, kasihan.
0: Kalau alasannya ini minuman yang anak saya paling suka dan dia bisa tenang kalau dengan ini, dokter, gimana?
1: Ya. Itu ya namanya anak kita peniru, ya kita harus ya, meluruskan kan.
0: Benar ya. Dokter, ini ya, kan kadang-kadang juga ya kalau kita nyikat gigi, nah baik pengalaman pribadi dan mungkin juga pengalaman dari pemirsa YouTube kita dan juga pendengar kita di rumah ya, bahwa kalau lagi sikat gigi gitu ya, biasanya kan ada gusi berdarah tuh.
1: Tiba-tiba
0: berdarah. Itu merupakan hal yang normal atau gimana? Ada tanda dari sesuatu yang membahayakan enggak sih buat kesehatan gigi kita?
1: Kalau nyikatnya dengan cara benar, sepertinya enggak. Enggak normal ya. Atau enggak, kita nyikat kayak semangat 45 nih.
0: Iya. Pengen pokoknya supaya bersih gitu ya.
1: Gimana kan? Gigi? Itu enggak boleh. Tujuan sikat hanya membersihkan sisa makanan yang kita konsumsi. Bukan harus menggosok
0: kayak menggosok pakaian.
1: Iya, benar. Karena kalau sudah namanya peradangan gusi, kami sebut gingivitis, pasti udah ada cikal bakal giginya mau rusak. Entah ada penumpukan karang gigi. Sebenarnya karang gigi itu berawal dari bawah gusi. Jadi gusi kan ada atas, ada bawah nih. Kalau sudah menyikat gigi dengan berdarah, udah ada karang gigi di bawah gusinya.
0: Oh gitu.
1: Dok, saya gigi gusi saya kok sering berdarah, tapi saya lihat nggak ada karang gigi. Oh, ibu tahu karang gigi? Iya, yang begini kan dok. Ini dok, sampai dimunculin HP-nya di Google. Oh ini dok, oh iya bener bu. Nggak ada, tapi kenapa berdarah? Ya, kami jelasin karang gigi ada dua, ada supra gingiva, ada sub gingiva. Kami tunjukin pakai alat ini. Oh iya.
0: Oh gitu. Berarti memang untuk pengetahuan tentang hal-hal yang bisa timbul gitu ya di mulut kita atau di gigi kita itu juga harus diketahui oleh masyarakat ya, gitu ya.
1: Itu pentingnya kita kontrol ke dokter gigi. Puskesmas, klinik, rumah sakit 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Entah itu ada keluhan atau enggak ya, jalan-jalan aja cek.
0: Oh gitu. Baik, ada pertanyaan nih dokter ya dari pendengar kita yang sudah masuk di sini. Assalamualaikum Mbak Umi, dokter dan juga dokter Wayan. Dokter Wayan senyumnya manis, pantas ya jadi dokter gigi. Aduh bisa aja ya. Mau tanya dong, apakah oma opa yang sudah giginya tidak utuh lagi ya, apakah masih bisa tumbuh?
1: Benar, gitu ya.
0: Soalnya ada iklan pasta gigi yang bisa menumbuhkan gigi walaupun giginya opa oma udah ompong gitu ya. Ini serius lo nanyanya. Baik. Dokter Wayan serius juga jawabnya. Silakan.
1: Jadi ini penelitian terbaru, belum ada di mungkin belum masuk di Indonesia ya. Di Korea itu lagi ngembangin, mereka bisa numbuhin gigi. Tapi masih tahap uji coba. Karena ada bisa diekstrak selnya supaya giginya tumbuh. Tapi untuk sekarang ya enggak.
0: Belum ada ya.
1: Karena biasanya oma opa itu selain giginya hilang, beliau-beliau sudah punya penyakit sistemik.
0: Oh gitu.
1: Iya, penyakit sistemik itu bisa memperparah rongga mulut. Mungkin punya darah tinggi. Mungkin punya diabetes. Pengencer darah yang diminum rutin. Itu yang membuat gusi dan gigi akan berubah seperti ya lebih buruk daripada yang lain-lainnya.
0: Jadi penyakit tersebut juga bisa ternyata mempengaruhi ya.
1: Memperparah keadaan.
0: Walaupun sebenarnya awal-awalnya sih giginya sih oke-oke saja gitu ya, tapi karena mungkin kondisi kesehatan itu mempengaruhi sampai harus mendapatkan tindakan gitu ya dokter ya. Oma Alma ini ya bertanya tadi soal gigi. Mungkin karena Oma Alma mendapatkan informasi soal inovasi itu gitu ya, tapi masih dalam tahap uji coba ya. Tapi gak apa-apa, nanti Oma Alma tunggu aja. Kalau misalnya benar-benar ya setelah dilakukan penelitian dan itu bisa berhasil, mungkin Oma bisa mencoba ya.
1: Amin, umur panjang.
0: Umur panjang ya Oma ya. Kayaknya Oma semangat sekali untuk giginya tumbuh kembali ya. Baik ya. Kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita ya. soal waktu tadi yang terbaik. Nah, waktu yang terbaik tadi kan sudah dikasih tahu tuh sama dokter ya, 6 bulan sekali. Mau ada masalah, gak ada masalah pada giginya, biasakan atau menormalisasikan untuk bisa konsultasi ke dokter ya.
1: Sebenarnya sih di luar aja mereka sudah punya kalender khusus untuk check up rutin untuk kesehatan gigi. Cuman karena kita tidak terbiasa dan mungkin tabe ya namanya orang sibuk. Saya sibuk banget, nggak sempat. Ya udah sibuk, nggak bisa memang. Tapi sejauh ini kami melakukan pelayanan di setara yang terbawah puskesmas. Masyarakat selalu antusias dan banyak ya tiap hari untuk mengantri untuk memeriksakan gigi.
0: Karena mungkin tadi ya tingkat kesadarannya sudah mulai bertumbuh ya. Dan ditambah lagi memang pemerintah kita menyediakan fasilitas untuk
1: terima
0: itu.
1: Terima kasih pemerintah.
0: Luar biasa ya. Oke, pertanyaan lagi nih dokter ya, dari 0878 sekian-sekian 4615 ini ya. Namanya siapa? Gak ada namanya. Oke, nomornya aja gak apa-apa ya. Bertanya seperti ini ya. Tadi kapan waktu terbaik untuk menyikat gigi agar hasilnya maksimal? Pagi kah, malam kah, atau sebelum tidur, atau gimana itu dokter? Waktu terbaik untuk menyikat gigi agar hasilnya maksimal. Kalau saran dari dokter Wayan.
1: Gini aja deh. Kapan sarapan pertama?
0: Kapan sarapan pertama?
1: Iya, siapa tahu dok sarapel makan siang sama sarapan saking sibuknya. Iya. Bisa juga.
0: Ada sih kayak gitu.
1: Ada kayak gitu kan?
0: Malah kita yang kebiasaan kayak gitu ya. Makan atau paginya dirapel sama makan siang.
1: Atau enggak dok, saya tidurnya jam 2 pagi. Aduh. Gak apa-apa, sikat gigi aja dulu, tapi habis itu gak boleh cheating lagi, gak boleh makan lagi, gak boleh mam lagi, iya.
0: Oke.
1: Yang selanjutnya sih sering-sering berkumur ya. Kalau gak sempat sikat gigi ya, mau gak mau sering berkumur habis makan. Intinya jangan membuat rongga mulut kita kering. Gitu.
0: Nah, selain tadi punya kebiasaan makan makanan yang manis, minuman yang manis, ya yang katanya sih itu bisa menjadi penyebab dari bermasalah gigi atau gigi sensitif gitu ya. Ada lagi nih kebiasaan masyarakat kita yang khususnya untuk masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh walaupun sebenarnya iklannya udah dikatakan bahwa itu berbahaya, merokok. Ya, bagaimana dampak kebiasaan merokok ini terhadap kesehatan gigi kita dan juga mulut kita yang kayaknya dalam kesempatan ini Dr. Wayan harus memberikan sebuah pesan deh, karena selalu diingatkan udah ada loh iklannya yang mengatakan bahwa merokok itu kita tahu nggak baik gitu ya, banyak efek sampingnya. Kemudian selain untuk paru-paru kita ya, jantung kita, gigi kita dan mulut kita. Nah gimana itu dokter, kebiasaan merokok terhadap kesehatan gigi kita sebenarnya kayak gimana dampaknya?
1: Di kemasan rokok itu udah ada loh dampaknya.
0: Ya, sudah ada dampaknya.
1: Gak apa-apa kayaknya. Belum kejadian aja.
0: Belum kejadian, aduh jangan sampai deh dokter.
1: Karena sih kami sebut apa ya, karsinoma ya, kanker mulut.
0: Kanker mulut. Okay.
1: Karena gak signifikan juga sih Umi. Saya selama ini saya praktis, saya baru dapat 2 atau 3 kanker mulut. Cuman ya nggak dasarkan dari merokok.
0: Tapi kalau kanker mulut itu sebenarnya ini yang kita harus ketahui itu emang hanya penyebabnya karena rokok itu atau ada penyebab-penyebab lain,
1: okay,
0: dokter?
1: Oke, paham. Gini, kalau kita sariawan, dikit aja kesentuh pasti nyeri kan. Tapi kalau suspek kanker mulut itu bibirnya udah terbuka, udah luka, lidahnya udah luka, tapi beliau ini nggak merasakan apapun.
0: Mati rasa.
1: Iya, kebas.
0: Kebas.
1: Itu boleh di biopsi tuh, bisa dicek. Itu salah satunya. Dan dia bersifat kronis, tidak akut. Jadi kita ngerjain apapun nggak jadi masalah, makan apapun nggak jadi masalah. Biasanya salah satu
0: walaupun mungkin kita udah misalnya orang terdekat gitu ya mengatakan bahwa kok kamu sariawannya nggak sembuh-sembuh sih, tapi aku sariawannya nggak sakit apa-apa loh, kayak gitu-gitu bisa jadi penanda awal juga.
1: Enggak juga. Enggak juga bisa ya. Ke penyakit menular.
0: Oh, penyakit menular. Iya. Oh, oke. Okay. Atau misalnya lidahnya bermasalah gitu.
1: Biasanya disebabkan misalnya anggaplah gigi kanan bawahnya berlubang. Yeah. Terus tajam lah.
0: Oke. Okay.
1: Ditusuk-tusuklah lidahnya. Nah, itu. Harusnya sakit tapi enggak sakit.
0: Harusnya sakit tapi enggak sakit. Itu perlu diwaspadai dokter itu ya. Mungkin itu tanda yang bisa kita ketahui secara dilihat nyata gitu ya. Kalaupun ada pemeriksaan lainnya mungkin itu perlu penanganan dari dokter khusus gitu ya dokter ya.
1: Sekarang di Palu Di Palu tuh dokter ahli spesialis ya. Udah banyak. Udah keren banget kota Palu ini. Kita enggak perlu jauh-jauh loh. Palu aja. Lengkap pokoknya.
0: Luar biasa ya. Nah, untuk anak-anak ini ya, dokter ya, kapan sih sebaiknya mulai rutin memeriksakan gigi ke dokter? Apakah sama waktunya 6 bulan sekali?
1: Tadi saya belum jawab. Yang 6 takut
0: bulan sekali,
1: kan.
0: Iya. Takut itu juga belum.
1: Pola takut biasanya dijelaskan kayak gini. Kamu jangan nangis, nanti disuntik dokter.
0: Oh, iya. Nakut-nakutin.
1: Jadi pola itu tertanam dalam alam bawah sadarnya. Jadi psikisnya setiap
0: melihat
1: dokter lewat
0: dokter
1: pulang. Pulang.
0: Oke, okay. Udah tantrum duluan ya.
1: Prinsipnya sih kalau ada pasien yang demikian, kami punya resep sederhana di klinik.
0: Apa itu?
1: Pertama, kami bisa ajarin dia modeling.
0: Oh, modeling.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya anaknya Umi datang dengan anakku datang nih.
0: Oke.
1: Okay. Anakku tantrum guling-guling di lantai. Anaknya Umi juga mau periksa cabut gigi. Jadi karena rewel, anakku rewel nih, anak Umi datang duduk. Albiru, itu lihat kakaknya. Caranya begitu loh. Dia akan, berani saya kalau cuma begitu. Itu namanya
0: jadi
1: modeling.
0: Harus ada sugesti ya.
1: Atau enggak, tell show do. Kami jelasin semua alat yang kami pakai.
0: Oke.
1: Yang ini ya cuma pakai kaca kok, tujuannya untuk melihat gigi.
0: Memeriksa aja
1: ya,
0: kondisinya seperti apa.
1: Habis ini gunanya untuk ini. Nggak ada alat suntik. Kami sembuhkan
0: nanti kalau dia lengah baru dia cus gitu ya. Oke. Dan jadi memang sebenarnya jangan dibuat takut
1: ya,
0: gitu ya.
1: Prinsipnya jangan buat takut.
0: Jangan buat takut kalau misalnya lihat dokter. Awas. Mau kalau disuntik dokter, ya kan kesannya kan, kalau disuntik dokter itu menyakitkan dan mengerikan gitu ya. Oke, harus tanamkan bahwa ayo kita ke dokter gigi. Dokter gigi itu menyenangkan loh ya. Di sana nanti bisa lihat-lihat struktur gigi, ya kan, bisa lihat alat-alat yang keren dari dokter gigi, walaupun mungkin ada tindakan medis yang dilakukan.
1: Kalau
0: gitu,
1: tindakan medis yang intensif tetap kami izin ke orang tua dulu, concern dulu.
0: Ya.
1: Nanti Pak begini-begini ya di dalam, bagaimana? Oh ya dok, silakan.
0: Tapi bisa didampingi nggak sih kalau pemeriksaan
1: pasti,
0: itu?
1: Pasti dampingi pasti.
0: Oke, boleh ya. Kalau untuk idealnya kan tadi 6 bulan sekali, tapi lebih idealnya lagi masyarakat melakukan kontrol gigi itu baiknya waktunya kapan itu dokter?
1: Kalau bisa dipilah kan anak-anak wajibnya kalau giginya rusak parah kita harus lebih dari 6 bulan sekali. Karena anak-anak itu ada namanya fase gigi bercampur. Dimana ini gigi dewasanya kok udah tumbuh. Gigi susunya belum goyang-goyang. Jadi umur 6 sampai 12 tahun itu fase bapak mamanya bolak-balik antar anaknya ke dokter gigi. Yang kedua kalau remaja, ya masa pubertas mungkin, atau giginya maju mundur, nggak kayak taman di sini yang rapi ya giginya yang nggak rapi itu lebih sering. Okay. Atau yang ketiga tapi ibu hamil, ya dipersiapkan memang kehamilannya salah satunya dari gigi. Kalau dia sudah giginya meradang dan sakit, pencabutan pun kita nggak bisa lakukan karena sistem hormonalnya lagi berubah.
0: Oke, jadi sudah terjawab beberapa hal yang memang penting untuk diketahui sebagai orang tua dan juga masyarakat, bagaimana kita memberikan edukasi dan pemahaman tentang bagaimana mengajak, membiasakan, menormalisasikan ya untuk melakukan pemeriksaan gigi ya. Oke, dokter, mungkin ini menuju ke akhir-akhir pertanyaan ya. tips sederhana deh ya. Tips sederhana menjaga kesehatan gigi di tengah aktivitas kita yang begitu padat, gimana itu dokter? Apakah kita harus selalu membawa sikat gigi dimanapun kita berada, kita harus sikat gigi atau seperti apa,
1: relatif dokter? Sih ya, karena kalau begitu padat sih tergantung lingkungan. Biasanya lingkungan kita mendukung kita punya kegiatan. Entah ada tempat yang bagus untuk kita lakukan sikat gigi. Kalau nggak ada, nggak mungkin di depan tamu kita harus sikat gigi. Prinsip sederhana sih, bagaimana caranya kita menjaga rongga mulut kita tetap basah.
0: Basah ya.
1: Basah ya.
0: Jangan kering. Kalau kering itu bisa menimbulkan aroma yang enggak sedap juga gitu.
1: Halitosis
0: ya.
1: Bau mulut.
0: Bau mulut. Jadi orang-orang yang mungkin punya
1: banyak minum cukup kok.
0: Banyak minum cukup itu ternyata bisa membantu kita mengatasi bau mulut juga ya.
1: Karena air liur kita menjadi self cleansing.
0: Iya.
1: Pembersih alami untuk menjaga gigi dan mulut kita menjadi lebih baik.
0: Okay. Yang terakhir dokter ya, pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan gigi kita dan juga mulut tentunya, silahkan.
1: Buat masyarakat, jangan ragu ke dokter gigi. Kita sudah punya kartu sakti.
0: Kartu sakti.
1: Iya, sudah didukung oleh pemerintah kita. Jangan mencoba obat yang seperti di awal. Ini cocok, itu cocok, nggak perlu.
0: Mungkin ini jodoh.
1: Iya.
0: Kayaknya saya berjodoh dengan obat ini padahal. Enggak,
1: jangan ya, jangan. Karena ginjal kita harus sehat.
0: Iya, benar-benar. Ginjal juga mesti diperhatikan ya. Alih-alih pengen sehat giginya, ternyata yang bermasalah malah ginjalnya gitu ya dokter ya. Dokter, kalau misalnya mau konsultasi ke dokter.
1: Okay,
0: gimana tuh caranya?
1: Caranya
0: bisa ketemu sama dokter. Dokter di mana aja
1: ini,
0: ada?
1: Ini boleh nih.
0: Boleh dong. Iya, enggak apa-apa. Kan ngajakin dokter.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kita mau ketemu dokter gimana?
1: Saya hari ini izin ya dari kampus saya. Okay. Saya kerja di Puskesmas Pantoloan.
0: Pantoloan.
1: Iya.
0: Jauh ya dokter ya?
1: Enggak. Dari bagi Pantoloan. Masyarakat tuh enggak jauh.
0: Enggak jauh, ya. Apalagi ada bus kok ke sana, enggak apa-apa.
1: Oh iya. Itu ada bus.
0: Berarti di Puskesmas Pantoloan ya.
1: Pelabuhan ke sananya lagi.
0: Pelabuhan kesananya lagi, ya. Rumah nenek saya di samping puskesmas loh, yang ada rumah tingkatan itu loh.
1: Yang sarang walet?
0: Iya, itu rumah nenek saya. Saya kecilnya di situ loh. Saya baru tahu
1: kalau ini sudah digariskan.
0: Apakah iya? Jadi di situ dokter ya. Kan rumah ada tuh di wilayah Lambagu ya.
1: Iya.
0: Yang sebelum jembatan. Kok kita ngobrolin soal lokasi rumah kita ya di sini ya, nggak apa-apa. Nambah lagi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas setelah live ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau mau misalnya ketemu ataupun mungkin merasa kayaknya saya cocok deh konsultasi sama dokter Wayan gitu ya. Kalau prakteknya sendiri hanya di sana saja atau buka praktek khusus juga nih dokter?
1: Iya ada. Di Apotek Permata.
0: Di Apotek Permata?
1: Ya, samping Grand Hero.
0: Tahu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau konsultasi, mau ketemu sama dokter Wayan dan merasa bahwa kayaknya asik deh ngobrol sama dokter Wayan.
1: Sama satu lagi.
0: Di mana?
1: Di Mamboro.
0: Di Mamboro ya. Banyak cabang ya, Wak?
1: Kami hanya boleh kerja 3 tempat.
0: Oh, 3 tempat ya.
1: Jadi memaksimalkan.
0: Benar. Oke deh.
1: Maklum.
0: Siap. Oke, Dokter Gigi Wayan Sumadiasa, terima kasih Asengkara sudah berbagi informasi ya di pagi hari ini. Wow, luar biasa ya. Kita jadi semakin sadar ya bahwa menjaga kesehatan mulut itu bukan hanya pada saat kita dewasa, tapi anak-anak juga perlu diedukasi yang namanya untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter untuk informasinya yang sudah sangat luar biasa dibagi di Indonesia Sehat untuk hari ini, dan semoga program ini tentunya bisa memberikan banyak informasi ya ke masyarakat, apalagi menyadarkan masyarakat untuk informasi-informasi yang beredar berkaitan dengan mitos-mitos gitu ya. Jangan terlalu percaya sama mitos ya. Oke, karena kebiasaan menyikat gigi kemudian juga penggunaan obat tradisional itu bukan berarti hal yang bisa dinormalisasikan ya, tapi perlu dihati-hatiin ya. Oke deh, terima kasih dokter ya sekali lagi untuk kebersamaannya. sehat selalu, sukses selalu. Insya Allah nanti kalau misalnya kita butuh informasi apa nih terkait dengan kesehatan mulut dan juga gigi, okay, kita boleh calling dokter ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk edisi hari Jumat ya. Kami akan menghadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat yang akan disiarkan melalui RRI Palu program 1 untuk edisi hari ini. Dan untuk hari ini siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Mizapur Rahma Jalan Banteng ya. Oke, dan tentunya untuk rekan-rekan teknik kami yang sudah bersiap-siap dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Palu khususnya untuk warga Banteng ya atau di Jalan Banteng ya. Hari ini RRI akan bertandang ke salah satu masjid kebanggaan warga masyarakat Banteng yaitu di Masjid Mizapur Rahma ya. Untuk itu sembari menanti hadirnya ataupun tersambungnya untuk kami di studio bersama dengan rekan-rekan teknik kami yang ada di lokasi siaran langsung pada pagi hari ini ya atau siang hari ini, kami akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Tetaplah bersama kami melalui siaran RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menjamin kebebasan berpikir.
1: Kenapa?
0: Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumat dan juga pelaksanaan sholat sunnah Jumat dari Masjid Mizapur Rahman Jalan Banteng.
1: Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, keafiatan serta kesempatan dan teristimewa nikmat iman dan Islam. Pada hari ini kita hadir kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Mizapur ini. Dan insyaallah segala aktivitas ibadah kita insyaallah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa perkenan kami menyampaikan laporan keadaan khas Masjid Mizapur Rahman. Yang pertama, laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salogas pada Jumat yang lalu tertanggal 15 Mei 2020 besar Rp550.000. Kemudian penerimaan sebesar Rp1.500.000. Jumlah penerimaan Rp2.050.000. Pengeluaran rutin Rp1.000.000. Kemudian dibayarkan iuran PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.760.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.760.000. Saldo akhir untuk kotak amal sampai dengan saat ini minus Rp715.000. Kemudian informasi yang berikut, terima kasih pada keluarga yang sudah berkurban. Pada saat ini kondisi pada dua kelompok, insyaallah masih ada waktu untuk masuk kelompok ketiga jika ada jamaah yang masih berniat untuk melaksanakan niat kurban. Kami tetap bersedia untuk melayani bapak sekalian. Informasi berikut, terima kasih kepada Kompas TV yang senantiasa telah melakukan peliputan setiap Jumat dan juga peliputan dari RRI Palu yang pada hari ini melaksanakan siaran langsung untuk setiap masjid di setiap Jumat. Semoga apa yang dilakukan akan merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustaz Muhammad Afdal Zainal SSY MHTQ. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Allahumma sholli wa sallim alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, yakni puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha, ketika jamaah sedang wukuf di padang Arafah. Maka bagi yang tidak berhaji, laksanakan ibadah puasa Arafah, insyaallah bernilai pahala. Setahun kemarin diampuni dosa dan setahun yang akan datang. Kemudian pada hari raya Idul Kurban, ibadah yang sangat dianjurkan bagi kita yaitu melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Maka Idul Adha bukan hanya tradisi tahunan, bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi lebih daripada itu, Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, ketaatan, pengorbanan dan kepedulian sosial. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat dicintai, Ismail alaihissalam, keduanya menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada Allah. Di dalam Quran surah Asy-Syafaat telah dijelaskan bahwa keduanya telah pasrah. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban demi menaati Allah. Walaupun terkadang yang harus kita korbankan adalah bentuk yang paling kita cintai, hartakah itu, anakkah itu, jabatankah itu, dan lain sebagainya. Intinya adalah jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Hari ini banyak orang yang mampu membeli telepon genggam, iPhone 17, Pro Max dan lain sebagainya. Bahkan tak kalah terima gaji ganti-gantian, membeli handphone yang terbaru, edisi terbaru, mengganti kendaraan, berlibur, memenuhi berbagai keinginan duniawi. Namun ketika ada ajakan berkurban, sebagian masih merasa berat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ada yang berkata bahkan uangnya belum cukup, masih banyak kebutuhan, atau insyaallah tahun depan saja. Padahal setiap tahun penghasilan terus bertambah, tetapi semangat berkurban tidak pernah tumbuh. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata kemampuan, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kepada akhirat kita berkurang. Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah pada hari nahar, ahabba illallah min ihraqid dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban, atau kata lainnya berkurban. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu usah walam yudah fala yukrabna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mampu dia berkurban, mampu dia sebenarnya, tapi dia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka jumlah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita yang mampu tetapi enggan berkurban dengan berbagai macam alasan. Sebab kurban adalah syiar Islam yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat kemudian berkurbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan disebut beriringan dengan ibadah salat. Kurban bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi juga ibadah sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, banyak saudara kita yang jarang menikmati daging. Ada keluarga yang hanya bisa makan lauk sederhana setiap hari. Bahkan ada anak-anak yang baru bisa merasakan makan daging ketika setahun sekali hari raya kurban. Oleh karena itu, ketika seseorang berkurban, sesungguhnya ia sedang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa indahnya Islam. Orang kaya diajak berbagi, orang miskin ikut merasakan nikmat. Persaudaraan semakin erat, kesenjangan sosial semakin berkurang. Inilah keindahan syariat Islam, syariat dalam kurban. Jamaah rahimakumullah.

Allah. Namun sayang, di zaman sekarang semakin banyak kita mulai lemah dalam masalah akhirat. Sekarang semakin berbagi pun semakin menurun. Sebagian manusia lebih mencintai penampilan daripada kepedulian. Media sosial dipenuhi dengan kemewahan, tetapi tetangga dekat terkadang tidak diperhatikan. Ada orang rela menghabiskan jutaan rupiah demi hiburan sesaat, tetapi berat mengeluarkan uang untuk ibadah kurban yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malu kita kepada Allah, lebih banyak paket data kita gunakan dalam setahun ketimbang ingin melaksanakan ibadah kurban. Padahal harta yang Allah berikan begitu banyak dalam setahun, dan ini hanyalah titipan oleh Allah. Tidak ada harta yang dibawa mati kecuali amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya lah ketakwaan kalian. Al-Hajj ayat 37. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan bahwa inti kurban bukanlah banyaknya daging atau mahalnya hewan. Yang penting ada ketakwaan dan keikhlasan. Mungkin ada seorang yang mampu membeli kambing kecil. Dia hanya mampu membeli kambing kecil, tapi ia ikhlas karena Allah. Bisa jadi nilainya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding orang yang membeli sapi mahal namun penuh ria dan kebanggaan. Karena itu, luruskan niat dalam berkurban. Jangan berkurban demi dipuji, jangan demi status sosial, jangan demi pencitraan, tapi berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga melatih kita untuk tidak terlalu mencintai harta, sebab salah satu penyakit manusia adalah cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya dia masih menginginkan lembah yang ketiga." Ini artinya memang manusia pada umumnya rakus, namun iman dan amal soleh yang menekannya. Manusia sering merasa kurang. Sudah punya rumah, ingin yang lebih besar. Sudah punya kendaraan, ingin yang lebih mewah. Sudah cukup harta, masih takut bersedekah. Kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keberkahan dan keikhlasan berbagi. Orang yang gemar berbagi hidupnya akan lebih tenang. Coba lihat, orang yang suka berbagi, orang yang tidak takut akan habis hartanya di jalan Allah, pasti hidupnya tenteram, damai, tidak pusing, karena dia faham ini semua titipan oleh Allah. Dan ketika dia yakin semuanya dia keluarkan di jalan Allah, Allah yang akan menjaga semuanya, maka ketenangan menghampirinya. Sebaliknya, orang yang terlalu cinta dunia, coba perhatikan, pasti gelisah pembawaannya walaupun hartanya berlimpah. Maka jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita masih punya kesempatan kurang lebih sepekan. Jangan sampai kita sia-siakan padahal kita mampu. Ada kisah nyata yang sering kita lihat di masyarakat. Ketika Idul Adha tiba, coba perhatikan di media sosial atau di televisi serta di berita-berita, ada orang yang justru punya semangat begitu lu berkurban luar biasa. Ada tukang beca, menurut pandangan dia tidak mampu berkurban, tapi karena kemauannya tinggi, dia menabung setahun untuk bisa berkurban. Ada seorang petani yang menyisihkan hasil panennya demi untuk berkurban. Ada anak-anak SMP, masih SMP, dia sisipkan uang jajannya untuk berkurban. Ada pengais-pengais sampah tinggal-tinggal di bawah jembatan. Mereka menurut kacamata kita mungkin tidak layak, tapi mereka berupaya. Lantas apa alasan kita nanti di hadapan Allah ketika Allah hadirkan orang-orang ini di hadapan kita? Astaghfirullahaladzim. Maka apa yang bisa kita lakukan? Allah masih memberikan kita kesempatan. Di penghujung khutbah ini, kami selaku khatib kembali mengajak dan mengingatkan kita kembali bahwa ini ibadah puncak daripada ibadah kita kepada Allah. Tak kala kita mampu melaksanakan ibadah kurban, tak perlu mahal, cukup ada yang kita kurbankan di jalan Allah. Maka yang mampu berkurbanlah, semoga itu menjadi amal terakhir sebelum kita meninggal dunia. Bagi yang belum, jangan berkecil hati,
tetaplah berniat dan berusaha. Bisa jadi Allah membukakan rezeki di masa yang mendatang. Namun bagi yang mampu, sekali lagi jangan menunda-nunda, sebab kita tidak pernah tahu apakah tahun depan masih dipertemukan dengan kesempatan ini atau tidak. Semoga Allah mudahkan urusan kita, selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa fikum wa anurahim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati al-azim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد يا رحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوتي يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين بكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di penghujung Jumat ini ya Allah, di waktu berkah ini kami bermunajat kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kami ucapkan dalam sehari semalam. Kami mengharap bimbingan maghfirah serta hidayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah. Buta hati kami, sesat jalan kami, jika Engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kehidupan ini, maafkan dan bimbing kami ya Rob. Ya Zal Jalal wal Ikram. Terkadang kami ditimpa berbagai macam persoalan kehidupan, masalah keluarga, hutang kredit, cicilan. Engkau yang Maha Tahu, bantu kami selesaikan. Ada keluarga kami yang sakit, Engkau bantu kesembuhannya ya Allah. Engkau menurunkan penyakit, Engkau pula mengangkatnya. Ya Arhamar Rahimin. Kami memohon segala bentuk kebaikan darimu ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama. Apabila rezeki kami semua yang hadir di Masjid Mizabur Rahmah ini ya Allah, kiranya rezeki kami masih terkatung-katung di langit, fa anzilhu ya Allah. Murahkan, turunkan rezeki itu ya Allah. Allahumma in kana rizqi fil ardi. Apabila rezeki kami masih tertanam dalam perut bumi, fa akhrijhu ya Allah. Keluarkan rezeki itu ya Allah. Kami faham rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, disukses dan solehkan anak-anak kami, dijauhkan kami sekeluarga dari bala dan musibah. Bahkan ya Allah, selamatnya kami dunia wal akhirah merupakan rezeki yang kami rindukan. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu. Apabila rezeki kami semua jauh, Engkau dekatkan. Allahumma in kana qalilan fakatsirhu. Apabila rezeki kami sedikit, Engkau banyakkan. Ada di antara kami, orang tua kami, anak cucu kami hingga saat ini belum pernah berkunjung ke Baitullah, baik haji maupun umrah. Engkau sempatkan kami dan mereka sebelum kami dan mereka menghembuskan nafas kami yang terakhir. Undang kami ke Baitullah ya Rabb dengan caramu. Kami tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah cium tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kiranya Engkau wafatkan kami sebelum kami dapat berkunjung ke Raudhah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan ya Rabb dengan kun fayakun. Allahumma in kana mu'assiran fayassirhu. Apabila rezeki kami semua sukar sulit, Engkau permudah jalannya ya Allah. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, lapangkan serta luaskan rezeki kami ya Rabb. Allahumma in kana haraman fatahhir. Yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah. Jikalau sekiranya dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kami, bantu kami sucikan. Tarido kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga Engkau cabut keberkahan, Engkau tolak doa-doa kami. Ya Rabb, kami tak pandai doa. Segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu itu yang kami minta, dan segala keburukan yang ditolak oleh Nabi-Mu itu yang kami tolak. Khususan selamatan nahnu fitin fiduna wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'sil hukuban lil fashai wa qul wal baqi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha 'azima yashkurkum was'aluhu min fadlikum wa la'shkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kimsun.
1: Allahu Akbar.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat berjamaah yang disiarkan secara langsung untuk siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi, siaran langsung pada siang hari ini yang telah kami hadirkan adalah siaran langsung dari Masjid Mizabur Rahma Banteng, yang dimana bertindak sebagai Imam Haji Mustaqim Usmali SH, kemudian khotib Al-Ustadz Muhammad Afdal Zainal SSY MHTQ, dan muazin ataupun Bilal adalah Aspar. Tetaplah bersama kami melalui program 1 menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan ke ruang dengan Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: usah lagi diganti channelnya bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama.
1: Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat
0: pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Stella.
0: Pasti Anda suka Tembang Lama.
1: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM.
0: Kanal Inspirasi.

pastel pasti ada suka tebang lama. Yuhu. Selamat siang. Apa kabar untuk pendengar setia RRI Programa 1 ya? Kalau sudah dengar instrumen ini, menandakan bahwa ini adalah waktunya untuk Anda atau kita bersama-sama untuk menikmati yang namanya lagu-lagu nostalgia melalui program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Oh iya, FYI ya, untuk Anda pendengar kita yang mungkin mendengarkan melalui ataupun mengikuti program kita melalui TikTok ya. Untuk sementara TikTok kami belum bisa digunakan ya. Masih ada kendala teknis yang terjadi sehingga kita masih menggunakan by phone aja. Oke, okay? Dan Anda bisa menikmati dan mendengarkan Pastela melalui Line FM di 90,8 dan juga line telepon 455442 untuk Anda berinteraksi dan gabung tentunya ya. Ada kumpulan artis-artis JK ya, sudah hadir dengan lagu Kekasih kepunyaan Panci Pondaak ya, yang sudah menjadi opening kita di siang hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 08 1145603908 ya. Saya buka line telepon di siang hari ini ya di 08 1145603908. Banyak telepon yang masuk nih, lagi bertabrakan-tabrakan ini ya. Aduh, siapa duluan sih sebenarnya ya? Kalau yang duluan ini berarti dialah yang beruntung ya. Halo.

0: Soani ya, lagunya Krisha. Napa Oma siang-siang mau dengar lilin-lilin kecil ya, yang pasti bukan bajaga lilin. Jangan kote. Oke, halo. Selamat siang. Halo, Pastela. Iya, bisa dicoba lagi ya di line telepon kita. Halo, selamat siang Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, yang ingin bergabung tentunya kami persilahkan tanpa sungkan ya. Oke, ada yang bergabung di siang hari ini, langsung aja yuk. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastilah.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama ya. Baik, silahkan.
1: Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, yang mana itu?
1: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Ada guna gak simpan doi ya? Bermanfaat dan berfaedah. Sama-sama Bapak. Ya. Oke, langsung kita ke penelpon lainnya. By the way ya, ini hari Jumat ya, jadi gak bisa lama-lama ya. Hanya 1 jam saja. Oke, berhenti. Jangan nyanyi, jangan sampai pendengar kita lari kocar kacir ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Umi.
0: Iya, yang pasti dengan halo, Umi Mbak, bukan Joko ya. Halo. Iya, posa barale yang bergabung. Wano, iya.
1: Lagu.
0: Serah. Lagunya siapa nih Bapak? Halo. Oke, dimohon ya kalau misalnya yang nelfon untuk saat ini, kalau ada yang nelfon masuk, dimohon untuk tidak mencoba untuk masuk juga, karena nanti kesian audio untuk penelpon yang sudah masuk itu akan terganggu ya. Oke, Ibu Ami di Tinggede, terima kasih ya sebentar, mohon antri. Halo Pak Swan. Iya, Bunda Maspa juga ketenangan ya. Halo. Oke, Pak Nyoman di Ramba, ketenangan ya. Oke, halo. Iya, Pak Iswan tadi terputus, boleh dicoba kembali untuk bergabung ya. Saya tadi belum sempat mencatat lagu yang dimaksud apa itu ya. Oke, iya, sabar untuk yang lain. Kita kasih kesempatan dulu yang sudah bergabung terlebih dahulu ya, biar audio mereka tidak terganggu ya. Dan juga saya muter lagunya juga terfokus ya, fokus ya. Bunda Ella tadi lagunya ini ya, Krisha, lilin-lilin kecil. Kemudian ada Christine Panjaitan juga yang di request ya. Oke, Christine Panjaitan tadi, jangan simpan tangismu ya. Ada guna ngana simpan ngana pedoi. Oke ya, baik. Kita kedua lagu dulu deh ya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah di request untuk siang hari ini. Tetap di Pastela.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Halo, kita balik lagi ya di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, dipersilakan ya. Dan yang pasti penasaran nih, aduh kenapa sih agak sulit nih masuk di Pro 1 program kita Pastela. Masa sih sesulit itu ya? Buktinya ini bisa masuk. Halo. Iya, Pastela, pasti ada suka tembang lama. Iya, halo. Pasti ada suka tembang lama ya. Mana ini suaranya ya? Kenapa tiba-tiba menghilang dari peredaran? Oke, halo. Iya, terputus, baiklah. Kalau begitu, kita akan mencoba dan mencoba lagi. Silakan. Yuhu. Iya. Ada siapa di sana ya? Halo. Iya, halo juga. Halo-halo Muni. Di mana suaranya Komiule? Aduh. Ada gangguan barangkali ini. Aduh, bayi rimba ya. Minta tolong bangsa Indonesia. Apakah koneksi hari ini kurang bersahabat ya? Oh, jangan sampai ya. Dimohon kerjasamanya bangsa Indonesia ya. Oke. Silahkan di 455, 442 dan juga di 0811, 456, 03, 908 ya. Oke. Di siang hari ini Anda bisa mencoba untuk bergabung ya di 455, 442. Oke. Iya. Selamat siang. Iya. Iya, betul sekali Bapak. Dari mana ini, Le?
1: Dari Taipa, Umi.
0: Dari Taipa. Siapa di Taipa? Pak Ali. Hah?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi berimba. Iya, kabar baik, nasehat-sehat kok, Miu?
1: Alhamdulillah, cari mana belok-belok.
0: Iya. Oke, baik Pak Ali. Berapa kali kau mencoba ini?
1: Sudah banyak kali. Kenapa putus-putus?
0: Iya, lagi tidak bersahabat jaringan, Le.
1: Iya, berarti sekarang sudah bersahabat.
0: Iya.
1: Oke, lagunya Ebit GAD.
0: Lagunya Ebit GAD.
1: Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah Pak Ali di Taipa. Saya catat dulu, apa saya biasa nalinga-linga. Aduh, titip doi, salah, titip rindu. Buat ayah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Kita lanjut ya di 455, 442 dan juga di 0811456039908 ya. Lanjut, yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan Oma jatun sayang di Mambo.
0: Iya, oke. Iya, Oma.
2: Minta lagunya Bimbo, flamboyan berguguran, jatuh-jatuh.
0: Aduh, kasihan. Kenapa kok dia berguguran, Yano?
2: Yano.
0: Kurang kok dia buka air mungkin.
2: Salam okay. Sayang Jo, sayangku.
0: Iya, jadi sebentar, kita mau pastikan dulu DP lagu tadi ada penyanda ini. Lagu pertama tadi apa yang dipilih? Kita rasa-rasa ada cadangan ini. Lagunya siapa tadi? Iya, halo.
2: Iya,
0: Oma. DP lagu tadi siapa punya?
2: Bimbo
0: yang
2: jatuh-jatuh,
0: flamboyan so berguguran. Oke, DP opsi kalau misalnya kita nyanda apa itu lagu kasih yang
2: kong siapa le? Dapat sambungi.
0: So mungkin kok teh.
2: Semua kecewa kok sama omaknya.
0: Itu dia, aduh Bimbo Flamboyan. Oke. Kalau kita nyanda dapat, kita mau putar akan apa ini? Anggrek ungu, salah. Flamboyan. Flamboyan ya.
2: Anu kok.
0: Oke, Oma. Kita mau cari akangnya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Titip rindu dan titip doi sekalian ya. Untuk yang request lagu ini, mohon bersabar. Ini ujian, bukan ya. Kita masih bakal cari akang kita DP lagu ini kasiang ya. Mau titip rindu, mau titip apa, semua dititip ini kasiang. Kalau bisa titip makanan juga kasiang. So DP jam-jam ini, Untuk yang sudah mencoba bergabung namun mungkin saja masih terkendala, kenapa belum bisa nyambung-nyambung ini kasihan ya. Baik, nanti dicoba lagi, tenang ya, masih ada waktu ya. Di tempat Anda mungkin saja jaringan kurang mendukung ya, mohon bersabar, okay? Karena memang di jam-jam seperti ini, apalagi jam-jam di mana trafiknya pastela, DP telepon itu padat merayap sayang ya, jadi harap maklum, okay? Ada titip rindu dan sekaligus titip doi ya, buat Pak Ali di Taipa.

Pendengar Pro Satu Rari Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk lagu-lagu request ya di Pastela siang hari ini sudah sampai kita di penghujung. Gak terasa ya, emang kalau 1 jam itu gak terasa ya. Yang berasa tuh kalau misalnya 2 jam, 3 jam ya. Kapan ya Pastela selama itu? Mungkin anaknya bisa memberikan masukan ya. Kalau misalnya mencapai 1000 permintaan kita akan vote ya. Enggak. Oke, tapi enggak apa-apa ya. Walaupun mungkin durasinya tidak lama ya, tapi insya Allah sudah bisa memuaskan untuk pendengar khususnya yang menikmati lagu-lagu nostalgia Pastela ya. Insya Allah besok program ini masih bisa Anda ikuti di jam yang sama ya, 12.30. Kalau di hari Jumat jam 13 sampai dengan 14, 1 jam saja ya. Tapi kalau di setiap hari Senin sampai dengan Kamis, Sabtu dan Minggu ya, itu 12.30 sampai dengan pukul 14. Lama kan? Iya, gak apa-apa ya. Oke, yang belum sempat request ya, di harap maklum ya kalau misalnya harus cepet-cepetan nih sama penelpon-penelpon yang lainnya karena memang seperti itulah kondisinya ya. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Umi Kalsum Jawas ya, untuk menemani Anda di program Pastela. Pamit, akan ada informasi yang akan kami hadirkan nantinya melalui buletin berita daerah Info Pro 1 ya. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk menyampaikan informasi ke ruang dengar Anda melalui Buletin Berita Daerah Info Pro 1. Baik, pendengar Pro 1, kami awali informasi siang hari ini. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang mengalami mati mesin di perairan desa Galumpang dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Desa Galumpang, Kabupaten Toli-Toli, malam tadi. Seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Koordinator Unit Siaga SAR atau USS Toli-Toli, Sayudi, menyebut, korban awalnya bertolak sejak pukul 4 subuh kemarin untuk memancing ke arah Pulau Kapas. Namun, memasuki waktu sore, kapal yang digunakan mengalami mati mesin, sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut. Tim rescue USS Toli-Toli bersama unsur potensi tiba di lokasi kejadian pada malam harinya untuk segera melakukan operasi pencarian.
2: Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan bersama BPBD Kabupaten Toli-Toli dan keluarga korban langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan rigid. Pada pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah, kapal nelayan tersebut berhasil ditemukan dengan POB 4 orang dalam keadaan selamat.
1: Usai ditemukan, seluruh korban selanjutnya dievakuasi menuju pelabuhan DD Toli-Toli dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian dinyatakan ditutup dan seluruh unsur yang terlibat telah kembali ke satuan masing-masing. Sayudi mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan dan upaya cepat keluarga dalam melaporkan insiden tersebut sehingga mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban.
3: Info Pro 1.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu rutin melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah rentan terdampak bencana banjir untuk meminimalisir resiko jika terjadi hujan dan dalam intensitas tinggi. Laporan selengkapnya Iketut Wiranata.
4: Meskipun Kota Palu dalam beberapa pekan terakhir cuaca masih terasa panas di siang hari, namun kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadi hujan di sore atau malam hari. Karena itu pemerintah Kota Palu melalui BPBD melakukan langkah antisipatif dengan menormalisasi sungai dan pemetaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu Presli Tampu Bolon kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi bencana banjir dampak curah hujan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar tidak mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur maupun pemukiman warga.
5: Kita ini melakukan kegiatan rutin untuk pemantauan lokasi-lokasi yang terdampak bencana dan sering mengalami kebencanaan untuk mencari solusi-solusi bagaimana agar kondisi banjir-banjir misalnya tidak memberikan kerusakan kepada infrastruktur kita dan tidak berdampak bahaya kepada masyarakat sekitar.
4: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampu Bolon menambahkan, pemantauan terhadap wilayah rentan terdampak bencana rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
3: Info Pro 1.

0: Mengantisipasi adanya korban penipuan dengan dalih pengurusan pendaftaran dan janji kelulusan masuk Universitas Tadulako, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin mengingatkan calon peserta untuk mengurus pendaftaran sendiri. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Dedekan menanti pengumuman hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT yang dijadwalkan akan diumumkan tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Universitas Tadulako, Selasa 19 Mei 2026 resmi membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri yang merupakan tahap akhir proses penerimaan calon mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Profesor Dr. Engineering Arusdin STMT MSC mengatakan proses pendaftaran telah dibuka tanggal 19 Mei dan akan dibuka sampai dengan 8 Juni 2026. Dikatakan proses pendaftaran dibuka hingga Juni untuk memberi ruang bagi peserta SNBT yang tidak lulus untuk ikut seleksi mandiri. Sementara untuk proses pendaftaran, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin menegaskan pihaknya tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun, sehingga calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Dikatakan pendaftaran bisa dilakukan di aplikasi Siprima UNTAD melalui laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran, seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK, NISN, alamat email dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi.
2: UNTAD itu tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dalam penerimaan mahasiswa baru ataupun penentuan kelulusan. Jadi diharapkan masyarakat jangan mudah terpancing kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan dengan mudah. Jadi semua proses itu melalui aplikasi dan jalur resmi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan bisa bertanya melalui ini, ada tempat bertanya. Jadi karena biasanya ada yang kasus tertipu karena diiming-imingi kelulusan dan sebagainya. Untuk itu tidak pernah bekerja sama dengan manapun.
1: Lebih lanjut, Rustin menjelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, pihaknya menerima calon peserta mulai dari lulusan tahun 2023 hingga tahun 2026. Namun bagi lulusan tahun 2026 yang dinyatakan lolos seleksi SNBT tidak dapat mengikuti jalur mandiri meski tidak melakukan pendaftaran ulang. Hal ini dilakukan untuk memberi peluang lebih besar bagi peserta yang belum pernah dinyatakan lulus seleksi. Ditambahkan untuk kuota jalur mandiri, pihaknya akan menerima sekitar 2.413 orang. Jumlah ini diakui masih berpeluang mengalami penambahan berdasarkan jumlah calon mahasiswa baru jalur SNBT yang melakukan pendaftaran ulang. Dijelaskan untuk memenuhi kuota calon mahasiswa, sebanyak 65 program studi dibuka untuk dipilih oleh peserta mulai dari diploma, D4, dan sarjana.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, pergantian kepala kepolisian daerah Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah tetap aman dan juga kondusif. Muhammad Siddiq melaporkan.
1: Setelah kurang lebih 6 bulan bertugas sebagai kepala kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Purnawirawan Endi Sutendi secara resmi berpamitan dengan seluruh jajaran Polda Sulteng, unsur Forkopimda, serta masyarakat setelah dirinya memasuki masa purna tugas sejak 1 Mei 2026 lalu. Jabatan Kapolda Sulawesi Tengah selanjutnya akan diemban oleh Brigjen Pol Nasri usai dilantik pada beberapa waktu lalu. Pada kegiatan malam pisah sambut yang dilaksanakan pada Kamis malam, Irjen Pol Purnawirawan Endi Sutendi mengakui selama dirinya bertugas secara umum, situasi keamanan di Sulawesi Tengah berjalan dengan aman dan kondusif. Menurutnya, hal itu berkat kolaborasi yang baik antara kepolisian bersama unsur Forkopimda serta masyarakat Sulawesi Tengah.
2: Kurang lebih 6 bulan saya bertugas di Polda Sulawesi Tengah, situasi keamanan secara umum di Polda Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan kondusif. Alhamdulillah, itu tentunya berkat dukungan partisipasi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah. Dan ini tentunya tidak lepas dari upaya-upaya ikhtiar daripada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, kekompakan para Forkopimda yang selama ini untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap stabil di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini Forkopimdanya kompak dan mereka humanis semuanya. Jika ada permasalahan-permasalahan, kami selalu membicarakan bersama, merembukan bersama untuk mencari solusinya.
1: Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah yang baru Brigjen Pol Nasri mengakui bahwa jabatan sebagai kepala kepolisian daerah bukan suatu amanah yang mudah. Hal itu menurutnya memerlukan sikap kerja yang profesional serta mampu membangun kolaborasi yang baik dari seluruh pihak. Brigjen Pol Nasri juga berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program dan sinergi yang telah dibangun sebelumnya dalam upaya menjaga stabilitas daerah Sulawesi Tengah.
2: Tentunya jabatan Kapolda itu menurut kami adalah amanah yang tidak ringan. Karena yakin bahwa untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu diperlukan sikap kerja yang profesional, berintegritas, dan juga harus mampu berkolaborasi, mampu bersinergi dengan instansi terkait dan semua elemen masyarakat, khususnya di Sulteng. Pada kesempatan ini juga kami mohon doa dukungan kerjasamanya oleh semua pihak, mulai dari instansi pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian akademisi, media, dan seluruh elemen yang ada di Sulteng ini bisa menjaga kondisi Kamtibmas agar bisa tetap aman, damai, dan kondusif.
1: Melalui pergantian orang nomor satu di institusi Polda Sulawesi Tengah tersebut, diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
3: Info Pro 1.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Basda Sulawesi Tengah menargetkan menyalurkan daging kurban secara terarah melalui program Kurban Berkah, khususnya di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan juga Donggala. Laporan selengkapnya Ihsan Setiadi.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basda Sulawesi Tengah memastikan pendistribusian daging kurban tahun ini dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Melalui program Kurban Berkah, Basnas memberdayakan desa, penyaluran difokuskan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pinggiran di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Wakil Ketua Bidang Penyaluran Basnas Sulawesi Tengah, Asari, menjelaskan distribusi daging kurban dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan data, informasi, serta hasil observasi lapangan, guna memastikan bantuan benar-benar tersalurkan secara tepat.
2: Kalau estimasi yang biasa kita, pengalaman kita itu untuk satu ekor sapi itu berkisar sekitar 70 bungkus, 20 paket hingga 80. Nah, biasanya kita bagi ke masyarakat dari 80 sampai 70 itu kurang lebih sekitar 50-an paket, karena sehingga kami sendiri di Sulawesi Tengah ini tidak terlalu jauh, berkisar di Kota Palu, kalau kita Kota Palu, Sigi dan Donggala. Untuk tahun ini kita kurang lebih sekitar, kalau tidak salah itu 9 titik itu dalam proposalnya.
1: Selain mengandalkan titik distribusi yang telah dipetakan, Basnas juga melibatkan para pekurban atau mudohi dalam proses penyaluran, sehingga jangkauan penerimaan manfaat menjadi lebih luas. Kedepan, Basnas Sulawesi Tengah berupaya memperkuat sistem pendataan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, agar distribusi daging kurban dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan peternak lokal.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar, selanjutnya informasi dari Bumi Sivia Patujuh sebagai generasi penerus pembangunan, pemerintah wajib memenuhi dan juga menjamin anak untuk mendapatkan haknya.
1: Adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Selain itu, keluarga, masyarakat, pemerintah berperan penting dalam memenuhi hak anak sebagai generasi penerus pembangunan. Hal tersebut ungkap Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dewi Susanti, menjadi kewajiban dari orang tua dan pemerintah daerah untuk memenuhinya.
2: Hak-hak anak yang pertama, hak mendapatkan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga dapat berkembang dengan optimal, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Hak ini adalah tanggung jawab kita bersama dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita sampai pada informasi akhir di mana kita akan ikuti bersama paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang bersama dengan Ikadek Andika, sekaligus menjadi pelengkap kita untuk rangkaian informasi di siang hari ini. Sampai jumpa.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojonauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
2: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
1: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
3: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, ngajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Tentunya saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia, tentunya agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
1: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
4: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi champion ya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
1: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu nega bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kembali ada Dinda menemani pendengar semua di sore hari ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lagi mendengarkan 100% Indonesia, tentunya lagi mendung-mendung ini ya. Syahdu, Masya Allah. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu pendengar, kita dengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adi gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
5: Game over.
6: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
7: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
6: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
8: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Dan luar biasa untuk sore hari ini kita di topik kita ini ya, atau di program kita ekonomi digital. Dan kita akan membahas ini ya yang sedang marak tentunya di era digital, di mana tidak hanya generasi muda, bahkan semua kalangan ini ya. Dan luar biasa topik kita di sore hari ini, kita juga sudah menghadirkan narasumber. Tentunya nanti kita kenalan dulu nih ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tapi sebelumnya nanti kita juga akan sepil ini apa yang nanti akan kita bahas, di mana kemudahan dari teknologi ini gampang sekali dinikmati oleh semua kalangan begitu ya. Namun di balik kemudahan itu tentunya ada ancaman ini yang diam-diam mengintai masyarakat, dan mulai dari investasi bodong hingga judi online. Nah, luar biasa juga ini. Sore hari ini kita sudah terhubung dan hadir juga narasumber kita, ada Kak Mardiah ini. Mardiah CFP, EFP ini ya, yes. Kak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Kalau Kak Mardiah sendiri nih?
1: Alhamdulillah, baik, kabar baik, ya? Baru selesai yoga.
0: Masya Allah. Iya, waduh, kita sudah yoga belum ya ini ya. Selain nanti kita akan bahas ini, ternyata selain cerdas dalam financial ini ya Kak ya, ekonomi digital, ternyata kita harus sehat bugar juga ini tentunya,
1: yes,
0: ya.
1: Pastinya.
0: Dan luar biasa di topik kita sore hari ini, pendengar dan pemirsa, cerdas finansial ini, cara menghindari penipuan, investasi dan judi online. Waduh, ini topiknya ini tak berhenti-berhentinya digencarkan gitu ya Kak ya. Selalu jadikan program-program pemerintah tentunya. Dan kali ini kita akan bahas tentunya ini krusial juga, seperti apa nanti kita melihat dari Kak Mardiah sendiri tanggapannya. Nah, ini mengapa ini ya Kak ya, karena topik ini selalu dibahas ini Kak, tapi mungkin sampai sekarang ini atau bertambahkah, berkurangkah, atau gimana ini para masyarakat menanggapi judi online dan investasi bodong ini? Silakan Kak Ece.
1: Oke, mm-hmm. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, mm-hmm. Kenalan dulu. Jadi nama saya Mardiah, sehari-hari biasanya dipanggil Ice. Saya adalah pendiri dari satu lembaga yang fokusnya itu edukasi, literasi, juga inklusi keuangan, khususnya di Timur Indonesia. Asalnya dari Sulawesi Tengah, backgroundnya itu adalah seorang customer relationship manager di salah satu BUMN yang paling besar di Indonesia. Kemudian memutuskan resign dan kembali lagi ke kampung halaman karena pengen kampung halamannya ini warganya bisa melek keuangan. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kabar investasi bodong, judi online, pinjaman online. Jadi teman-teman, mungkin kita mulai dulu dari literasi keuangan kali ya. Oke. Jadi untuk banyak orang literasi keuangan itu adalah tentang uang. Tapi kalau untuk saya sendiri, literasi keuangan itu adalah tentang harapan. Jadi bagaimana anak muda punya harapan, walaupun dia kehidupannya sederhana, bisa sekolah lagi. Bagaimana juga keluarga punya harapan, pengen sejahtera secara keuangan. Nah, kalau kita lihat data ya Mbak Dinda ya, kalau kita lihat data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga Badan Pusat Statistik, ternyata literasi keuangan itu di tahun 2025 hanya 66,46%. Nah, inklusi keuangan itu 80,51%. Nah, di sini kan ada gap ya, 80 sama 66. Gap inilah yang digunakan orang untuk melakukan transaksi yang tadi itu, investasi bodong, pinjaman online. Karena kenapa? Dengan adanya gap ini menandakan bahwa satu dari tiga orang dia punya akses keuangan tapi tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Nah, disinilah tugas saya juga teman-teman Hana Asai Indonesia untuk menutup gap ini supaya masyarakat Sulawesi Tengah khususnya mulai membenahi hidupnya, mulai membenahi keuangannya saat ini juga. Karena kenapa? Ternyata transaksi judi online itu nominalnya per tahun 2025 menurut data PPATK, itu udah sampai 286 miliar.
0: Waduh.
1: 286 triliun. Nah, 1 triliun itu kan 1000 miliar ya. Jadi luar biasa. Coba bayangkan Mbak Dida, uang sebanyak 286 triliun yang tadinya habis di meja judi, kalau misalnya kita gunakan untuk investasi di bidang pendidikan, misalnya kita gunakan modal usaha, kalau misalnya ada yang punya usaha UKM, atau kalau misalnya itu digunakan untuk persiapan pensiun. Nah, saya rasa ini menjadi kewajiban kita semua. Literasi keuangan adalah basic skill yang semua orang harus punya. Kayak gitu, Mbak Dida. Jadi why-nya tadi seperti itu.
0: Jadi why-nya ini sudah terjawab ini ya. Bukan lagi menjadi pertanyaan lagi, ternyata sesuai data juga ini ya Kak Ece.
1: Yes, betul.
0: Betul. Dan luar biasanya lagi, ternyata tadi dijelaskan literasi untuk ekonomi, kemudian literasi keuangan ini sangat penting ini ya. Khususnya bukan untuk warga Sulawesi Tengah aja nih ya, semua ini ya, masyarakat ataupun pendengar dimanapun Anda berada tentunya. Dengan obrolan kita nanti ini ya, kita melihat seperti apa, semoga dapat menjadi gambaran juga dan informasi untuk semua ini ya Kak ya.
1: Oke,
0: luar biasa. Dan Kak Ece sendiri tadi sudah dijelaskan juga ini, sudah kenalan juga. Luar biasa sekali untuk pendengar semua. Mungkin nanti ada yang mau bergabung bersama kami, boleh di komen di live YouTube kami di RRI Palu, atau bisa bergabung melalui line WhatsApp kami ini ya langsung ya. Nanti di akhir sesi boleh saya dan Kak Ece ini, kita panggil tadi Kak Ece benar ya?
1: Yes, betul, panggilan sehari-hari.
0: Kalau kalau di flyernya kamar dia.
1: Yes.
0: Kamar dia,
1: nama
0: tapi
1: kesayangan nama dari
0: kesayangan
1: orang tua.
0: Oh.
1: Hana adalah nama almarhum mama saya.
0: Oh,
1: jadi itu legacy. Legacy bukan hanya buat Sulawesi Tengah, tapi seluruh
0: Indonesia, ya masyarakat Indonesia.
1: Karena pengennya suatu saat kalau kita gak ada lagi di muka bumi ini, bisa dikenang sebagai salah satu the woman of value yang konsisten ngajarin edukasi, literasi, juga inklusi keuangan.
0: Masya Allah, ini tujuannya luar biasa ini ya Kak. Tentunya supaya tadi ya warga, seluruh warga Indonesia melek juga ini ya Kak, bahwa memang semua itu butuh dipersiapkan dari sekarang ini. Dan tadi sudah kita bahas juga ini, kalau kita berbicara kondisi di Indonesia ini, kita bilang miris ya Kak ya. Karena sebanyak itu uang yang sudah apa ya, dibuat untuk judi online, kemudian untuk perputaran pinjol dan lain sebagainya ini ya, investasi bodong ini kan sangat-sangat menyedihkan ini ya Kak ya. Dan seperti apa sih Kak sebenarnya kalau kita melihat sendiri, Kak Ece sendiri melihat seperti apa ini Kak kondisinya, dan untuk generasi muda khususnya gimana ini Kak?
1: Kalau kondisinya sangat serius ya. Jadi di 2025 itu Satgas Pasti di Q1 itu bahkan sampai menjerat ribuan entitas yang terindikasi investasi ilegal. Jadi cukup banyak juga effort yang dikeluarkan oleh Satgas Pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya pengen nih kasih bagi tips ke teman-teman supaya terhindar dari investasi bodong. Itu kan ada ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, imbal hasilnya itu dijanjikan itu jumlahnya sangat besar dalam waktu yang cukup pendek, tenornya pendek. Terus yang kedua, nah yang kedua ini biasanya kita itu diminta untuk mencari member get member. Dan yang ketiga itu biasanya kita diminta untuk transfer dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, jadi judi online itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, judi online itu sebenarnya dia membuat kita itu masuk ke dalam yang namanya dopamine trap. Nah, dopamine trap ini adalah kondisi pada saat kita menang, walaupun nominalnya kecil, itu menimbulkan rasa bahagia, jadi candu. Nah, jadi begitu dia menang, terus dia merasa senang, kemudian dia coba lagi, gagal, akhirnya ambillah yang namanya pinjaman online, kemudian akhirnya jadi stres, bahkan depresi. Nah, ini tentunya bukan hanya terkait masalah uang, tentunya nanti akan berpengaruh ya secara sosial, secara ekonomi, ya juga pasti akan berpengaruh ke masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan seterusnya seperti itu, Mbak.
0: Jadi gambaran umumnya seperti itu nih ya, kayak. Yes. Jadi sebenarnya beruntut tadi ya dari investasi bodong, kemudian dari judi online dan pinjaman online ini secara tidak langsung berurutan juga ini. Kalau misal kita tadi jelaskan ya Kak ya, ada kita sudah terjerat investasi bodong, kemudian kita cari lagi uang seperti apa, kemudian akhirnya diikut judi online lagi, berharap kita melipat gandakan uang, sebenarnya kemudian ternyata tadi yang sudah dijelaskan juga ketagihan dan lain sebagainya, pengennya menang.
1: Betul.
0: Uangnya ternyata habis dan akhirnya pinjaman online larinya. Dan luar biasa memang ketiga ini memang waduh
1: sangat luar biasa
0: jadi betul.
1: Kita sekarang hidup di era digital yang dimana semuanya itu kita bisa akses dalam satu genggaman, Mbak, ya. Jadi dimana kita bisa investasi, tapi kita bisa juga jadi pay later, terus bisa juga terjebak ke dalam yang namanya judi online hanya lihat handphone. Jadi sebenarnya penetrasi internet itu ternyata bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi musibah. Jadi memang sekarang dengan adanya era digital ini, banyak anak muda yang masuk ke dalam trap, financial trap ya istilahnya ya, dimana kita itu kurang bisa untuk mengendalikan diri. Karena kenapa? Karena ada dopamine trap tadi. Jadi harapan saya teman-teman mulai saat ini, kalau misalnya dapat tawaran dari siapa saja terkait dengan investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, coba pakai formula ini. Jadi formulanya itu stop, think, kemudian check. Jadi stop itu coba berhenti dulu, lihat dulu, tanya sana sini dulu. Kemudian itu think, coba kita berpikir dulu apakah ini legal atau logis. Nah, yang ketiga itu silakan cek. Nanti bisa masuk ke dalam website OJK untuk mengecek apakah entitas yang menawarkan investasi tadi punya izin dari regulator, misalnya dari

0: Ya kak ya, kemudian investasi bodong pun sebenarnya juga seperti itu. Ini dapat informasi dari rekannya, misal oh saya ikut investasi ini nanti kalau misal bergabung 1 juta misalnya kak ya, ternyata nanti akan berlipat jadi 3 juta. Wah, dia kan tertarik ini, nggak ngapa-ngapain join aja dapat kan ya kak ya. Nah ini sebenarnya memang perlu banyak diedukasi ya kak ya,
1: perlu
0: ke masyarakat.
1: Banyak diedukasi.
0: Nah tadi apa saja ini kak yang harus diwaspadai dari investasi bodong tadi? Satu,
1: jadi jadi gini, kalau misalnya ada yang menawarkan investasi ke kita, pastikan dulu bahwa imbal hasil, kan kadang-kadang yang diiming-ingi, kalau katanya orang Palu, surga telinga ya. Jadi surga telinganya itu, imbal hasilnya itu sangat tinggi, tapi ternyata waktu yang diminta kita untuk segera invest itu dalam waktu yang cukup cepat. Terus yang kedua, biasanya kita diminta untuk mencari member yang lain lagi.
0: Maksudnya kita ini ya
1: member
0: kayak
1: get member.
0: Member get member, ya betul. Saya ikut, saya ngajak teman saya, nanti ngajak lagi, ngajak lagi,
1: ngajak
0: gitu ya.
1: Oke.
0: Terus apa lagi nih kak tadi kak?
1: Nah terus yang ketiga itu biasanya kita itu bisa diminta secepatnya untuk transfer dan penuh dalam tekanan biasanya. Ayo kalau bisa transfer sekarang uangnya, seperti kayak gitu. Jadi harapan kami mulai dari sekarang sudah harus lebih hati-hati lagi terhadap pengelolaan keuangan, bukan hanya pengelolaan keuangan, terhadap penawaran-penawaran juga yang masuk ke dalam handphone kita. Nah, karena selalu diingat ada yang istilahnya Mbak Dinda itu high risk high return. Jadi semakin besar resikonya, ya returnnya juga akan semakin besar. Jadi harapannya kita itu sebenarnya pengen ya generasi kita yang ada di Sulawesi Tengah ini, khususnya generasi muda, bukan hanya digital savvy tapi harus financially smart. Jadi selain melek digital, harapannya kita juga smart secara keuangan, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih bijak, kita akan lebih baik Mbak Dinda kalau menurut saya, coba menggunakan waktu kita ya, daripada terlalu banyak terpapar dengan screen time, kenapa kita tidak membaca buku misalnya tentang edukasi literasi keuangan, karena buku itu kan jendela dunia ya. Semakin banyak kita baca buku, tentunya paradigma berpikir kita juga akan semakin
0: terbuka ini ya.
1: Yes, betul, semakin terbuka.
0: Jadi, luar biasa.
1: Jadi dari 2021 sampai 2026 saat ini, alhamdulillah kami bersama tim itu sudah mengedukasi lebih dari 30 peserta penerima manfaat literasi keuangan. Itu terdiri dari UMKM, terdiri juga dari komunitas muda, petani, nelayan, bahkan sampai disabilitas ya. Jadi memang tantangan kita di Sulawesi Tengah ini, lembaga pendidikan edukasi literasi keuangan saat ini kami satu-satunya. Tapi walaupun ini hanya komunitas kecil, tapi kami berharap suatu saat nanti bisa memberikan impact yang besar ke masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia Timur khususnya, karena kenapa di Indonesia pun untuk penyelenggara sertifikasi keuangan itu hanya ada 7 kalau AWPS ya, Associate Wealth Planner Syariah. Jadi memang betul-betul literasi keuangan itu kalau boleh saya bilang sangat terbatas manpowernya Mbak. Jadi harapan kami sebenarnya pengen menciptakan lebih banyak lagi mentor yang bergerak di bidang literasi keuangan, karena saya percaya sebenarnya Indonesia Timur itu tidak kurang talenta-talenta yang berbakat ya. Yang kurang kita itu, kalau saya bisa hitung sampai angka 3, yang pertama itu adalah mentor, terus yang kedua adalah akses, dan terakhir adalah ekosistem. Nah sebenarnya ekosistem belajar literasi keuangan ini yang sedang kita
0: bangun,
1: coba
0: ini
1: bangun ya. Yes, betul ya. Kami mengajar bukan hanya di Sulawesi Tengah, ke di Indonesia Timur 3 hari lalu kami mengajar di komunitas muda di Lombok kerja sama bareng sama Balai Sikolo sama Alegria, karena literasi keuangan itu ada irisannya dengan penyakit mental ya, kayak gitu.
0: Iya, nanti kalau kita bedah sebenarnya banyak ini yang kata Dika ya.
1: Yes,
0: ya,
1: betul.
0: Nah tadi dari kalau tadi ada penyakit mentalnya juga, jadi ada nggak kak ini kak dampaknya, ini kan dampak finansialnya dari tadi investasi bodoh.

0: bolong, kemudian judi online, dan ada juga nih tadi ya pinjaman online tuh apa mungkin ada dampaknya nggak kak, baik individu ataupun keluarga sendiri mungkin kak?
1: Kalau untuk judi online, investasi bodong dan seterusnya pasti dampaknya kurang bagus ya mbak ya. Jadi dampaknya tadi bukan hanya di ekonomi juga di sosial. Karena kalau misalnya akhirnya dia masuk ke dalam kategori blacklist misalnya di pinjaman online, itu kan pastinya akan ditelepon oleh debt collector. Dan itu biasanya pengaruh besar sekali ke mental ya. Jadi biasanya orang yang terus diteror itu kan nanti bakal stres ya, depresi, akhirnya menarik diri dari lingkungan seperti itu mbak. Jadi saat ini ya di era digital saat ini tentunya kesehatan mental adalah salah satu yang kita perlu jaga. Bagaimana caranya kita bisa life balance. Jadi harapan saya kita bisa apa ya, bisa tetap waras lah. Betul. Di tengah
0: apa nih?
1: Di tengah apa, digital era
0: digital
1: saat ini,
0: saat yes, ini ya, betul, yang memang kalau kita buka sosial media itu udah banyak sekali dristaknya gitu, betul, kan, gak antara ya Allah. Kita buka aja nanti ada apa, ada mungkin tawaran apa, kemudian keinginan apa dan lain sebagainya. Jadi malah bikin kita pusing sendiri nih ya, stres ya akhirnya. Atau melihat teman mungkin kan, oh kok teman saya seperti ini, saya kok belum atau apa dan lain sebagainya ini ya kak. Kalau kita bisa bilang ya di media sosial itu. Nah kita kembali lagi nih kak di topik kita tentunya tadi judi online ya. Ini tadi kita bahas investasi bodong sudah kan ya kak ya. Jadi jangan sampai lah masyarakat terutama khususnya juga Sulawesi Tengah. Tadi yang sudah disampaikan Kak Ece juga, kalau bisa kita harus waspada kan gitu ya kak ya.
1: Yes,
0: cek
1: betul
0: dulu gitu. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang besar. Karena tadi high risk high return tadi
1: high
0: ya kak ya.
1: High risk high return.
0: Nah betul. Jadi kalau itunya gak apa ya namanya, kita investasinya kemudian yang kita terima gak seimbang, kita perlu waspada ini ya kak ya.
1: Yes,
0: perlu dipertanyakan ya. Oke. Nah kita coba bahas yang judi online ini kak. Biasa kan anak muda ini ya, terutama yang lihat temennya, apa sih itu, kok bisa sih dapat uang jajan misalnya ini ya kak ya, atau kok gampang sih dapat uang seperti, tapi ini coba-coba gitu kan, ini gimana ini kak? Kalau coba-coba ini tadi yang dibilang, apakah satu kali akan berhenti atau nanti ketagihan atau gimana lagi?
1: Yes, kalau judi online itu memang kalau boleh saya bilang ya, memang didesain supaya ada candunya ya. Okay. Makanya tadi ada yang disebut dengan dopamine trap. Karena pada saat kita menang satu kali, wah dia langsung happy kan. Pada saat dia happy, dia mau pasang lagi, ternyata kalah. Akhirnya ambil pinjaman, kan, ambil pinjaman online. Setelah ambil pinjaman online, tidak ada kemampuan untuk membayar. Akhirnya jadilah gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya stres, kemudian depresi. Ya tingkatan yang paling tinggi ya mungkin nanti bisa skizofrenia ya.
0: Waduh.
1: Bisa sakit jiwa ya. Saya teringat beberapa waktu lalu saya pernah ditelepon salah satu UMKM. Terus dia cerita, Mbak Ice, saya baru saja, padahal tinggal di daerah yang menurut saya cukup jauh dari kota ya, di daerah Kulawi. Dia telepon, dia menceritakan bahwa dapat penawaran dan seterusnya. Tapi alhamdulillah karena pernah kita edukasi, akhirnya jadi tahu kalau ada penawaran seperti itu harus lebih hati-hati dan pastikan kita mengecek di misalnya di website dari otoritas jasa keuangan, kita bisa cek apakah punya izin atau tidak. Kalau misalnya ilegal, langsung abaikan, langsung diblokir. Iya, seperti itu. Karena kenapa? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan Mbak Ninda, memang ada gap antara literasi dan inklusi keuangan. Jadi aksesnya sudah banyak nih, kita bisa investasi lewat handphone, orang sudah pada punya buku rekening dan seterusnya, tapi ternyata kemampuan untuk mengelola uang tadi itu masih cukup rendah. Sebenarnya ini salah satu tantangannya kita juga yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau boleh saya bilang ya, kenapa susah diakses, misalnya daerah untuk kita edukasi ya, karena memang kondisi geografis di daerah ini cukup menantang ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya, kami pernah 2025 mengajar di Banggai Laut. Mbak Dinda bayangkan tuh, kita harus perjalanan darat dari Palu sampai ke Luwuk, kemudian melanjutkan lagi perjalanan laut selama 10 jam baru tiba di Banggai Laut. Jadi sampai sebegitu sulitnya, makanya kita harus cepat cepat-cepat juga karena dengan adanya penetrasi internet ini kan pesan judi online dan seterusnya itu kan bisa dikirimkan hanya lewat WA ya.
0: Betul. Okay.
1: Jadi saat ini kami sedang melakukan riset tentang edukasi literasi keuangan yang pernah kami buat di tahun 2025. Apakah itu dipraktekan atau tidak? Nah, karena tantangan kita ternyata bukan hanya akses keuangan, tapi tantangan kita ini adalah behavior ya, perubahan sikap setelah kita belajar. Itu harusnya dia langsung praktek karena teori itu hanya 10%, 90%-nya adalah praktek
0: langsung.
1: Yes, ya, betul, okay. Harus dipraktek. Kalau nggak dipraktek, ya berarti tidak akan terjadi perubahan, apalagi indeks ekonomi semuanya serba susah. Jadi mari kita mulai berbenah. Edukasi literasi keuangan mulai dari diri sendiri, kemudian komunitas yang ada di sekitar kita. Sangat mudah, Mbak, kalau mau pengen belajar. Sebagai contoh, kalau kita mau belajar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, website-nya itu kita bisa buka LMSku, Learning Management System. Itu ada 23 modul loh, Mbak, yang kita bisa akses secara gratis dan kita bisa belajar di situ. Di dalamnya ada video, di dalamnya ada materinya juga. Kemudian ada pretest juga, posttestnya. Terus nanti kalau kita kerja soalnya, itu nanti kita bisa dapat sertifikat kelulusan. Yes. Nah, bukan hanya itu.
0: Ada sertifikatnya ya, berarti.
1: Ada sertifikat
0: ya?
1: Kelulusannya. Nah, bukan hanya itu. Kalau misalnya kita masuk ke website Sikapi Keuanganmu, di situ ada alat alat edukasi literasi keuangan, misalnya cek dompetku. Cek dompet itu untuk melihat apakah selama ini kita ini lebih banyak pengeluaran atau pemasukannya. Yes, betul. Terus yang kedua, ada juga kita bisa memasukkan tujuan keuangan dan nanti kita masukkan nilai inflasi, akan kelihatan tuh. Misalnya contoh, beberapa hari yang lalu kami mengajar putra-putri budaya di Sulawesi Tengah ya. Itu kan asalnya dari 13 kabupaten satu kota berkompetisi. Jadi kami ajarkan edukasi literasi keuangan. Jadi mereka pas kita workshop, kami coba ayo siapa yang mau membuat tujuan keuangan atau financial goals. Nah, ada salah satu ternyata pengen menjadi dokter. Walaupun dia kondisinya terbatas, terus dia input biayanya KIC ada 200 juta. Nah, kita masukin nilai inflasi, wah ternyata kalau 1 tahun lagi bukan 200 juta jadi 208 juta. Nah, ternyata kan kalau misalnya kita mau belajar literasi keuangan, sebenarnya ini bisa gratis, bisa gampang, cuma ekosistemnya yang enggak ada, Mbak. Jadi harapan kami semakin banyak orang-orang yang belajar di Hanaasa Indonesia, supaya apa? Karena kami selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini tentunya akan berpengaruh untuk masa depan Sulawesi Tengah.
0: Betul, ini ya. Tentunya tadi hal-hal kecil yang mungkin orang-orang di luar sana belum tahu ini ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi dengan
1: sekali
0: adanya literasi ekonomi ini, literasi keuangan, semoga semua ini dapat informasinya kan gitu. Walaupun memang tadi ya, satu misal satu yang mendengar nanti disampaikan lagi lebih baik ya, Kak ya, daripada kita tadi sebar judi online kah atau mungkin investasi bodong. Lebih baik kita pahami dulu ini
1: Lebih baik kita pahami dulu. Ternyata ada akses untuk belajar di website Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa kita nggak belajar dari sana? Aksesnya semua gratis. Yang penting ada internetnya. Kayak gitu. Nah, kemudian Mbak Dina, saya juga pengen cerita nih.
0: Boleh.
1: Ini kan dari 2021 ya, Lembaga Hanaasa Indonesia didirikan hingga sekarang. Kami tuh sering mendengar cerita-cerita bahagia ya. Contoh nih, Mbak. Di Sigi sana ada satu rumah makan asli orang Sigi dan ikan bakarnya enak biasa. Iya, kan makanan Kaili memang sangat luar biasa enaknya, ada enak sayur kelornya, apa segala macam.
0: Terus dia fresh kan gitu ya.
1: Iya, betul. Terus dia cerita. Terus dia cerita, "Mbak Ice, saya senang setelah belajar literasi keuangan, akhirnya saya mampu mengelola arus kas, jadi tidak defisit lagi. Sebagian uangnya itu bisa disimpan untuk modal, sebagian bisa untuk dana darurat. Nah, sebagian lagi baru dikumpulkan untuk membiayai kehidupan yang saat ini." Jadi seperti itu. Jadi kami selalu terharu, Mbak Dinda, dengar cerita berbagai cerita UMKM maupun penerima manfaat yang pernah kami ajari, karena kita sering cross check lagi karena ada grupnya kan. Totally grup edukasi literasi keuangan itu Mbak saat ini udah 5.440 orang yang ada di dalamnya. Luar biasa. Iya, jadi senang tetap bisa terkoneksi, kita juga bisa tahu walaupun mereka ada di sudut sana, paling sudut, misalnya di Bangka Laut, kita masih bisa tetap saling terkoneksi karena semakin banyak silaturahmi kan semakin panjang umur ya.
0: Amin. Betul. Nah, luar biasa ini ya. Jadi tadi nih ya kayak penting, apalagi dari Hanasa sendiri ya kayak memberikan literasi keuangan yang pengennya semoga semuanya ya, enggak hanya masyarakat Sulawesi Tengah ini ya kayak, tapi semoga bisa seluruh Indonesia ini, apalagi di era yang sekarang ini, betul ya kayak. Semua serba mudah, serba kita kalau dapat informasi apapun gampang, tapi jangan sampai kita tadi kejebak ya kak ya, di sesuatu yang malah membuat kita ini kolaps juga bisa dibilang ya kak ya. Sudah kolaps, kemudian gali lubang tutup lubang tadi, tapi manfaatkanlah semua dari hal-hal yang baik ke kitanya ya kak ya. Tadi ada apa ya, belajar mengelola keuangan kita, apalagi kalau kita penghasilannya ini bisa dibilang gak banyak-banyak banget gitu ya kak ya, tapi tetap bisa punya tabungan, punya dana darurat kan gitu ya kak. Ya itu pasti ada juga nanti diajarin ya kak ya, atau ada apa ini informasinya atau gimana tuh kak tadi kak.
1: Jadi kalau untuk materi di HANA itu biasanya kita bagi tiga. Jadi ada yang untuk pemula, kemudian ada yang advance juga. Jadi ya, jadi kita pisah-pisah. Jadi ada mungkin baru pertama belajar edukasi literasi keuangan. Sebagai informasi, 2025 kita itu mengedukasi untuk pemula ya, kategori pemula ya. Kita itu mengedukasi hampir 50 sekolah. Yang ada di Sulawesi Tengah. Iya, bersama Otoritas Jasa Keuangan juga Bursa Efek Indonesia. Pak Boni dan Ibu Putri itu sangat luar biasa effort mereka, membantu, sangat terbuka untuk kolaborasi. Jadi kita pemodelan belajarnya itu ada empat Mbak. Jadi yang pertama itu kita edukasi langsung, kemudian yang kedua itu edukasi via digital, kemudian yang ketiga edukasi via grup, dan yang terakhir kita itu edukasi via LMS, School Learning Management System. Jadi kita sudah cukup senang karena kita memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi walaupun kita tidak ada, kami selalu sampaikan bahwa silakan teman-teman mengakses learning management systemnya, dan nanti di situ bakal kelihatan tuh Mbak. Dan kalau misalnya dia mengajar lagi, dia kan ngasih referral ya, nanti bakal dapat poin. Misalnya contoh nih Mbak Dinda, saya ajak Mbak Dinda untuk belajar di LMSku, nanti Mbak Dinda dapat, saya dapat 10 poin, Mbak Dinda ngajak lagi yang lain dapat 10 poin. Nah, poinnya itu nanti kan bisa ditukar sama merchandise dari OJK.
0: Kalau ini gitu. Bener nih, ini kalau ngajak-ngajak itu malah bermanfaat, betul ya kak?
1: Iya, malah bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal jariah ya Mbak ya.
0: Betul, daripada kita tadi ya ngajak sesuatu yang belum jelas, aduh, apalagi nanti diiming-imingi keuntungan besar, malah akhirnya kita yang boncos juga ini kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau tadi kita ajak dapat 10 poin lumayan ini ya, selain kita teredukasi juga, orang lain juga teredukasi. Tentunya dapat merchandise ini ya kak ya.
1: Iya, dapat merchandise dari OJK. Bukan hanya itu, jadi teman-teman juga nanti pengetahuannya kan semakin meningkat.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalnya di dalam belajar literasi keuangan, kalau pengetahuannya meningkat, ya profil resikonya itu juga semakin naik. Profil resiko Mbak sebagai informasi itu ada 4. Jadi ada yang untuk pemula, terus ada yang ada konservatif yang pertama, baru pertama belajar mungkin ya. Jadi investasinya itu mungkin masih di deposito. Misalnya contohnya. Terus belajar lagi, semakin banyak belajar di LMSku OJK, nanti misalnya naik jadi moderat, kemudian jadi agresif, kemudian sangat agresif. Nah, semakin tinggi tingkat literasi keuangan kita, kemampuan kita, karena literasi itu kan adalah keterampilan ya, keterampilan dalam mengelola, semakin tinggi tentunya kita bisa meredam resiko yang akan ada. Di dalam mengajar biasanya kami selalu menyampaikan yang pertama, you know what you invest. Jadi kita harus tahu sebenarnya kita invest di
0: apa ini ya.
1: Iya, di produknya produk apa. Terus yang kedua, ada yang namanya rich money mindset ya. Jadi tidak ada yang namanya kaya secara instan Mbak. Kaya itu semuanya butuh proses. Yes, betul. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan protect your money, protect your future. Kalau kita menjaga uang kita, berarti kita juga memprotek masa depan kita. Betul
0: luar
1: sekali.
0: Biasa tadi ya, ada tiga ini ya kak ya.
1: Yes,
0: ini betul. Sambil mungkin buat pendengar semua dan pemirsa boleh dicatat ini ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh nanti masuk ini kita tanyakan, mumpung ada Kak Ece juga. Yes. Kita sambil sharing-sharing santai ini ya kak ya di sore hari ini ya. Karena tadi katanya kalau misal kita hanya informasi saja, teori yang dapat tuh hanya 10% pendengar dan pemirsa. Jadi supaya mungkin kita lebih paham juga, supaya melek juga ini ya literasi keuangannya, sambil mungkin boleh dicatat, sambil nanti ditanyakan kembali boleh juga ini ya kak ya.
1: Yes, pastinya.
0: Sambil praktik ini kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Okay. Ada satu lagi nanti insya Allah tanggal 23 di Hana Asa Indonesia, di kantor kami itu akan ada edukasi literasi keuangan. Kami bekerja sama dengan Pemda Kota Palu, Pak Hadianto Rasid, bekerja sama dengan Weekend Kreatif, kemudian Banua Literasi, kemudian bekerja sama juga dengan panitia IFES. Kami bersama-sama mengumpulkan anak muda untuk kita belajar edukasi literasi keuangan. Yes, nanti akan ada teman-teman juga yang dari Jakarta, walaupun secara online. Nanti mereka akan mengajarkan bagaimana sih sebenarnya cara pemula untuk mulai berinvestasi.
0: Oke, jadi ini ya yang pentingnya, bagaimana cara berinvestasinya
1: untuk
0: ya.
1: Untuk pemula,
0: iya, pemula ya.
1: Iya,
0: jadi kalau yang bingung-bingung ini gimana caranya, nanti bisa langsung ikut ini ya.
1: Tanggal 23
0: nanti. Besok dong ini dong.
1: Iya, besok hari Sabtu.
0: Masih
1: namanya
0: dibuka,
1: Weekend Kreatif.
0: Masih dibuka ini pendaftarannya atau langsung datang aja atau gimana?
1: Pendaftarannya nanti teman-teman silakan langsung cek atau pantau dari Instagram Hana Asa Indonesia. Di situ nanti tinggal scan barcode-nya untuk mendaftar.
0: Oke, jadi masih dibuka ini ya kayak walaupun acaranya besok ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mungkin buat anak-anak muda aja ini kak, atau orang tua boleh atau seperti apa?
1: Terbuka untuk masyarakat umum, terbuka.
0: Oke, masyarakat umum ini ya yang ingin cerdas secara finansial ini ya semuanya ya, boleh bergabung langsung juga yang mendengarkan kita di sore hari ini. Dan pendengar silakan ini ya, atau mungkin Mas Irfan.
1: Sebagai informasi Mbak Dinda, di Hana itu kegiatannya bootcamp itu kami lakukan seminggu itu 2 kali. Jadi dalam sebulan itu ada 8 kali.
0: Kali ya?
1: Yes, ada 8 kali bootcamp. Kemudian di sela-sela itu kami ada kelas pelatihan bersertifikat Associate Wealth Planner.
0: Yes, ada sertifikatnya.
1: Iya, itu ada sertifikatnya dan itu bisa menjadi bekal kalau kita mau menjadi edukator atau mau menjadi mentor keuangan. Yes, nah kalau misalnya sudah selesai pelatihan itu, nanti sertifikatnya itu bisa dijadikan pendamping ijazah kalau untuk melamar.
0: Karena boleh ya, ada ya, berarti di Hana Asa sendiri ya. Oke, boleh nanti mungkin untuk pendengar semua atau saya boleh juga ini ya kak ya.
1: Silakan Mbak, nanti bisa di DM.
0: Iya,
1: di admin Hana atau misalnya langsung klik aja Mbak di link bio Hana, itu di situ ada link G-form, nanti bisa diisi untuk mendaftar.
0: Oke, boleh ini ya. Dan
1: hingga saat ini kalau di Sulawesi Tengah dan di Indonesia Timur yang ikut belajar di kami untuk pelatihan bersertifikat AWPS itu sudah 198 orang ya yang lulus ya, karena kan ada ujiannya ya. Nah, tapi kalau untuk bootcamp itu kita sudah reach out 30.000 peserta. Ya, paling jauh kami mengajar itu di Nusa Tenggara Timur, bahkan tahun kemarin kita mengajar sampai di Hutan Harapan. Mengajar suku pedalaman yang namanya suku Batin 9.
0: Sudah kemana-mana ini ya khususnya.
1: Alhamdulillah dapat kepercayaan.
0: Iya, supaya tadi ya kayak tujuannya semua masyarakat khususnya Sulawesi Tengah ini melek gitu ya, kayak
1: melek,
0: tahu semua secara finansial kemudian.
1: Yes,
0: ya
1: betul.
0: Dan ini kita di akhir sesi juga ini kak, tapi ada satu pertanyaan juga ini dari pendengar kita ini ya kak ya. Tadi kita dari topik kita ini dari judi online, kemudian ada
1: investasi bodong
0: dan pinjaman online ini. Nah mungkin supaya terhindar dari semua itu, ada nggak ini investasi yang direkomendasikan begitu Kak, supaya kita semua nggak terjebak di situ begitu? Seperti apa ini mungkin Kak investasinya Kak?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang paling sering ya kalau dalam setiap kegiatan. Kak, saya mau dong direkomendasi investasi apa? Nah, yang pertama teman-teman, kalau untuk advisor keuangan seperti kami, kami kalau diminta jenis investasinya seperti apa, itu sebaiknya mengisi yang namanya formulir profil resiko. Karena profil resiko saya tentunya berbeda dengan profil resiko dari Mbak Dinda. Iya, kalau saya profil resikonya sangat agresif, mungkin Mbak Dinda karena baru mau belajar mungkin ada di konservatif atau moderat. Tentunya instrumen investasinya juga berbeda. Nah, kalau sekarang saya ditanya investasi apa yang paling baik, kalau untuk anak-anak muda pasti saya selalu rekomendasikan investasi leher ke atas ya.
0: Waduh, betul.
1: Iya, jadi yang paling muda itu adalah banyak baca sebanyak-banyaknya buku. Kemudian kita jangan sampai kejebak ya, jangan belajar di media sosial, tapi bacalah buku sebanyak-banyaknya. Biasanya orang tua saya selalu bilang, Hana, nama almarhum mama saya, kalau boleh sebulan itu baca minimal 2 buku atau sehari itu minimal 15 lembar. Habit-habit kecil ini tentunya kita perlukan, karena suatu saat kalau kita jadi orang tua tentunya kita akan menurunkan hal-hal yang baik
0: ke anak kita nanti, anak cucu kita semua ya,
1: betul,
0: generasi yang
1: mendatang. Kita bisa mendongeng dari banyak buku yang kita baca. Papa saya, Mbak Dinda, itu punya koleksi buku itu ribuan. Bahkan waktu meninggal itu beliau dalam kondisi sementara baca buku. Iya, jadi iya. Dan alhamdulillah Mbak Dinda, karena ini diturunkan dari orang tua untuk membaca buku, saya punya kebiasaan dari kecil kalau pulang sekolah itu saya selalu pasti ke Gramedia. Itu saya dari dari SMP, iya, dari SMP pasti baca buku. Dan saya ingat sekali pertama sekali saya belajar sendiri itu belajar bahasa Inggris, dan itu menjadi bekal saya waktu merantau, karena saya lebih dari 10 tahun merantau ya. Dan saya dari membaca buku itu akhirnya ada ketrigger untuk bisa mewujudkannya. Begitu masuk ke dunia kerja, buku-buku yang saya baca dari zaman kecil itu bisa saya wujudkan, akhirnya bisa keliling ke 15 negara. Karena hampir setiap semester saya jadi the best employee waktu di zaman masih jadi karyawan.
0: Oke, Masya Allah, ini motivasi juga ya ini ya teman-teman. Jadi tadi yang sesuai dijelaskan Kak Eca, kalau kita pemula lebih baik kita investasinya leher ke atas. Cari dulu sebanyak-banyak informasi, ilmunya ini ya, kayak dari mana, buku tentunya, buku. Luar biasa. Gitu. Jadi jangan kita belajar di boleh mungkin ya kayak di media sosial atau apa boleh, tapi lebih baik lagi kalau kita tahu ini siapa yang memberikan pemaparan tersebut, informasinya. Betul. Begitu ya Kak ya. Betul. Jadi tidak bisa dibilang hoax ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Sumbernya resmi ini
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Ini terima kasih banyak ini untuk Kak Eca ya Kak ya. Mungkin terakhir ini Kak, pesan untuk generasi muda juga khususnya yang ada di Sulawesi Tengah terkait dengan apa ya, masa depan keuangan mereka. Silakan Kak.
1: Oke. Kalau pesan saya singkat saja, jadi saya Mardia, seorang praktisi keuangan. Saya percaya bahwa literasi keuangan itu bisa merubah kehidupan. Jadi teman-teman, sebelum kita merubah orang lain, mari kita merubah diri kita sendiri. Mari kita mulai membaca buku. Biasakan di 2026 ini membaca buku minimal 1 bulan itu 2 kali. Supaya kenapa? Supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian kita bisa menjadi role model minimal di dalam keluarga kita.
0: Oke, Masya Allah, terima kasih, luar biasa ini ya Kak Ece atau Kak Mardia tadi ya Kak, kita boleh panggilnya apa sih, yang penting tadi ya tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kesayangan panggilannya Ece.
1: Iya, dan yang paling terakhir,
0: Oke,
1: kalau teman-teman pengen bertumbuh dengan Hana Asa Indonesia, ikuti kami di media sosial. Di akun @hanaasaindonesia, N-nya double, atau di Ice Wahis. Nanti teman-teman bisa follow di akun Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube. mari kita sama-sama belajar, dalam tanda kutip kita belajar hal-hal positif, mari kita bertumbuh bersama, selalu ingat hidup cuma sekali, jadi hiduplah dengan berani.
0: Waduh, luar biasa juga nih ya quotes-nya, dan semoga untuk generasi muda semua yang mendengarkan kita di sore hari ini ya Kak, jadi tercerahkan begitu ya Kak ya, tadi hidup cuma sekali, hiduplah dengan
1: berani.
0: Ini beraninya dalam tanda positif ini ya tentunya, yes. Dan berani apapun, berani cerdas secara finansial terkait dengan topik kita juga ini, berani memberantas semuanya nih ya Kak ya, iya. Dari penipuan online, kemudian penipuan, kemudian investasi bodongnya ini ya Kak ya, judi onlinenya, dan okay, termasuk dengan pinjaman onlinenya. Jadi kalau berani berantas ini ya Kak ya, berani mencegah jangan sampai ini ya Kak ya,
1: iya.
0: Nah semoga apa yang Kakak sampaikan ini juga Kak di sore hari ini ya Kak ya, dapat memberikan inspirasi juga untuk kita semua termasuk saya ini ya. Nanti setelah ini mungkin kita belajar ini bersama Kak Ece lagi ya Kak ya. Kita follow dulu ini Instagramnya Hana Asa ya,
1: yes.
0: Kita lihat-lihat dulu seperti apa, kemudian boleh nanti yang tertarik lebih dalam lagi bisa langsung private ya, waduh. Masuk ke grup kan gitu ya Kak, grupnya Hana Asa,
1: yes,
0: maksudnya ya
1: Hana Asa ini.
0: Dan tentunya semoga apa informasi yang didapat di sore hari ini juga dapat disebarluaskan juga ini Kak, khususnya karena memang hal-hal yang positif ini jangan sampai berhenti di sini gitu.
1: Betul
0: ya Kak ya.
1: Sekali.
0: Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita sharing bersama dapat menambah wawasan juga untuk pendengar semua ini ya, dan pemirsa RRI tentunya di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Dan terima kasih banyak ini untuk Kak Mardia ya, atau Kak Ece, yes, ini dari Hana Asa juga ini yang sudah apa ya Kak ya, berbagi juga sharing ilmunya ini ya Kak ya, luar biasa atas waktunya juga, edukasinya tadi sudah diberikan sedikit-sedikit ini ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 ini untuk Kak Mardia, dan terima kasih juga untuk pendengar semua ini, mungkin yang belum sempat untuk memberikan pertanyaannya nanti boleh langsung di Instagramnya Hana Asa,
1: yes.
0: Dan saya pendengar Adinda Kurnia Slami sekaligus narasumber kita Kak Mardia pamit dulu diri terlebih dahulu ini Kak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di sore hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju, berita berjaringan Sekorwil 4 ini ya. Berita dari Himpunan Sesulawesi Tengah. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kali, informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Adinda untuk informasi dari Palu.
1: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Palu. Pendengar dan pemirsa, terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas, pamit undur diri, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu, dan selanjutnya kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran. Selamat sore Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Sally di Toli-Toli.
4: Baik.
5: Pendengar dan... Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita, Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah yang menjadi bantuan dari CSR. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
7: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman selesai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, melaksanakan dengan baik, ya perpola ya, ini pernyataan kan, karena saya itu kan jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan ke motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
6: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Andi Imran beserta rekan teknik Hermawangsa pamit undur diri, kita kembali ke rekan Sally di Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari. Salam sehat untuk semuanya di RRI Kendari. Dari Kendari kita ke Toli-Toli, dan kali ini ada, iya, maksud kami dari RRI Bone ya, Andi Imran. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada Ilham Riko di sana yang akan menyampaikan informasi dari RRI Kendari. Silakan rekan Ilham Riko.
8: Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Toli-Toli. Dan untuk di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, di mana dari pemerintah Kota Kendari pastikan untuk kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Rekan kami Idam menurunkan laporannya.
9: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
9: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama, kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya, kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan. Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
8: Demikian untuk informasi dari Kota Lulu, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita dari Awi dan juga Bang Nirwan di kebersamaan sore hari ini, kembali ke Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari, dan salam juga untuk semua yang ada di sana. Saya langsung lagi untuk ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik, maksud kami Statistik atau BPS, di seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli? Berikut akan kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Wu Ahmad Zain, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan ini hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana bagaimana mekanisme pelaksanaan berkaitan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sey. Ya, melakukan kalau BPS toli-toli ini Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Selamat datang Pak.
12: Terima kasih Mbak Ruth pada para pendengar Bapak Pusat dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada. Kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun perkumpulan-perkumpulan usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya. Yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
12: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan. Kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha. Nah itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolitoi dan sensus ekonomi tentunya.
11: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
12: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi ada kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI di dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Pak Muhammad Sei.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Tolitoli kita menuju ke Ampana. Ya, silakan untuk rekan di Ampana, informasi dari Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan di RRI Tolitoli, informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai rangkaian Hawati Tani.
15: Kegiatan berupa pembagian sembako kepada para pekerja, kegiatan interimial tetapi juga para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una Muhammad Said menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya telah menyalurkan peringatan substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja

0: bahwa momennya masih ada, iya, masih dalam momen hari buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantu lah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive. Tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh baik yang di buruh TKBM kemudian teman-teman di drive ojek online ini bisa membantu mereka walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
1: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
2: Alhamdulillah, kami dari Drive Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
1: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dari Ampana, kita akan ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Irsan Lipit. Selamat sore rekan Irsan.
5: Selamat sore.
4: Iya, silakan laporannya dari RRI Makassar.
5: Baik, kami hadirkan laporan dari RRI Makassar. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudin.
6: Peredaran ganja sintetis atau yang dikenal dengan istilah sinte kini menjadi perhatian serius karena semakin marak disalahgunakan melalui liquid rokok elektrik atau vape khususnya di kalangan remaja. Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan, Sudaryanto menjelaskan sinte merupakan istilah jalanan untuk ganja sintetis, yakni zat kimia buatan yang dirancang meniru efek ganja. Namun berbeda dengan ganja alami, sinte disebut memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan, sinte telah ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 sehingga penggunanya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Menurut Sudaryanto, tren penggunaan sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
7: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila. Sekarang beralih ke vape itu, jadi nah ini harus mengantisipasi. Vape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
6: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi. Sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
5: Baik, demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri Makassar. Kembali ke rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Irsal Ipid dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada Syabaria yang akan melaporkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore rekan Syabaria.

0: Sore.
1: Baik, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
0: Baik, rekan Sally di RRI Toli-Toli. Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau terkait target juara. Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat nasional Jakarta. Berikut laporan WAOD Nur Liani.
2: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen Lomba Kreasi Baris Berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
3: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa buang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
2: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
4: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada grup pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih, berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
2: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Sally di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli untuk kesempatan sore hari ini. Informasi terkait dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui dengan kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Datra Hasan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli RDM Mangguna usai pelaksanaan Jumat Bersih mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan sejumlah OPD terkait sehingga dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan area fasilitas umum dan saluran drainase sehingga diharapkan Gerakan Indonesia Asri dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Toli-Toli.
6: Ini sebenarnya ini instruksi dari Presiden langsung, kemudian Bapak Bupati menindaklanjuti tentang gerakan Asri ya, untuk bersih-bersih di telah dijadwalkan untuk Kabupaten Toli-Toli itu Selasa dan Jumat. Alhamdulillah untuk gerakan Asri ini berjalan dengan bagus karena memang semua OPD dilibatkan. Karena tidak mungkin Kota Toli-Toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.
5: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan pihaknya bersama masyarakat Nalu juga turut berpartisipasi pada kegiatan Jumat Bersih dengan menyisir kawasan Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu.
7: Jadi kita tadi bekerja di dua ruas jalan, jadi fokus kita jalan utama jalan provinsi itu sepanjang Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona. Jadi warga kita turun bersama-sama dengan aparat kelurahan dan ada juga dari beberapa OPD.
5: Untuk itu diharapkan kesadaran warga terkait kebersihan lingkungan dapat diwujudkan sehingga melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, kota Toli-Toli yang bersih dan sehat dapat diwujudkan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Mamuju. Di sana ada Fitri. Silakan rekan Fitri.
8: Iya, terima kasih rekan Sherly. Dan pendengar pemirsa di sore hari ini dari Mamuju News Feature tentang menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut laporan Ilham.
9: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
10: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini, menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
9: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
10: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
9: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
11: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race, lomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu pada saat katintin race. Itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu, satu mampir itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
9: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
11: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Air laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala, ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat sana.
9: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
10: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini bisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita. Itu yang harus kita jaga, sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah.
9: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
8: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Tolitoli.
1: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju terkait dengan feature menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Ini mengakhiri seluruh rangkaian Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dei Manampa mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Halo Pro, satu area dipalukan informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati, Rari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita, apa yang kita kerjakan nanti menjadi tabungan dan amal kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu Koran, informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya di Jelajah Negeriku malam hari ini. Dan luar biasa kita ya, ini setiap malam sebelum kita memulai ngobras ini dan dengarkan Sandiwara Radio, kita akan mengajak pendengar semua berjalan-jalan ini. Ada di, kemarin kita sudah di Kabupaten Sigi ini ya. Ini pendengar boleh kalau kita mau berjelajah di Sulawesi Tengah kembali gitu ya, dengan kabupatennya. Kita boleh nih pilihkan ini ya, kita mau jalan-jalan di kabupaten tentunya yang ada di Sulawesi Tengah dan memberikan informasi mengenai keindahannya, kemudian kekayaan alamnya yang patut kita jelajahi bersama tentunya. Dan disinilah pendengar bahwa ternyata di Sulawesi Tengah ini cukup banyak keindahan alam yang harus kita jelajahi dan harus kita informasikan, bahwa Tujuh Una-Una ini ya, waduh, Kabupaten Tujuh Una-Una ini adalah salah satu kepulauan yang ada, ataupun kabupaten, yaitu memiliki salah satu pulau, ada yang namanya Kepulauan Togean ini ya. Dan ketika kita berbicara mengenai Tujuh Una-Una, ini luar biasa ini keindahannya ya, punya laut yang sebening kaca, kemudian pulau-pulau eksotis dan budaya pesisir yang unik tentunya. Dan bisa kita memberikan rekomendasi untuk pendengar semua wisata, kemudian keindahan alamnya yang bisa kita nikmati di Jelajah Negeriku malam hari ini. Ada juga ketika kita berjalan-jalan ke Tujuh Una-Una ini ya. Jadi Tujuh Una-Una sendiri letaknya di mana ini? Waduh, kalau dari Palu berapa lama kita harus ke Tujuh Una-Una gitu kan? Nanti kita akan bahas juga dan berikan juga ini ada beberapa rekomendasi alam. Kalau kita bisa melihat, kita ketik aja ini ya untuk keindahan alamnya ini, seperti kalau kita bisa bilang negeri dongeng. Waduh, negeri dongeng ini. Jadi unrealistis ya, tapi itulah Sulawesi Tengah, bahwa memiliki banyak keindahan pendengar yang patut kita jelajahi bersama. Dan di sini Tujuh Una-Una salah satu surga tersembunyi di Indonesia Timur, dengan salah satu pesonanya yang luar biasa adalah Kepulauan Togean. Jadi gugusan pulau eksotis di Teluk Tomini, air lautnya jernih dengan terumbu karang indah, dan ini cocok sekali untuk salah satu spot diving ini ya. Jadi buat pendengar semua yang memiliki keinginan untuk melakukan wisata alam dengan menikmati lautnya, kemudian pantainya, ini cocok untuk diving ini ya. Jadi suasananya tenang dan termasuknya ini sepi ini ya, karena masih belum banyak diketahui banyak orang mengenai keindahan-keindahan yang ada di Pulau Togean. Untuk itu pendengar tetap bersama kami karena kami akan hadirkan informasi lainnya.

Pendengar Pro 1 yang dari Palu, ada informasi dan inspirasi kita akan berikan lagi di mana Kabupaten Tujuh Una-Una ini ya. Dan di balik ada juga selain dari Kepulauan Togean, ada namanya Teluk Tomini juga ini ya. Dan ketika bisa melihat bahwa disinilah negeri kita memiliki salah satu keindahan alam di Kabupaten Tujuh Una-Una, dan kita bisa melihatnya ada juga tadi Kepulauan Togean, kemudian ada juga suku Bajo, Lauk Teluk Tomini dan danau serta hutan tropis tentunya. Dan di mana tadi kita sudah berjelajah ke Kabupaten Kepulauan Togean ini ya, dan kehidupannya di suku Bajo sendiri, rumah di atas laut, tradisi melaut turun-temurun ini ya, dan kehidupan sederhana masyarakat pesisir. Jadi hubungan manusia dengan alamnya ini juga sangat menyatu begitu ya. Dan ketika kita berbicara keindahan alam di Kepulauan Togean juga, kita juga tidak melupakan kuliner dan cerita pesisirnya ini ya. Ada olahan ikan segar, ada kuliner khas pesisir. Jadi banyak sekali ini ya. Jadi kita bisa sambil cerita bersama nelayan, kemudian makan juga di sana, makan ikan laut segar langsung ini ya. Dan tentunya sambil kita belajar tradisi lokal masyarakat Tujuh Una-Una. Jadi kalau bisa dibilang ini makanan laut favorit pendengar ini apa gitu kan. Jadi boleh mungkin ya kita berbagi dan sharing ketika sudah pernah berjelajah di Kabupaten Tujuh Una-Una tentunya. Pendengar mungkin nanti boleh ini ya sharing juga, ternyata di sana banyak wisata dan yang perlu kita bahas dan jelajahi tentunya. Ada juga Danau Mariona, waduh, ada hutan tropis, dan tentunya penting kita untuk menjaga laut dan terumbu karang di sana. Dan alam yang indah itu ternyata bukan hanya untuk dinikmati ini ya, tetapi juga dijaga bersama, waduh. Dan fakta menarik dari Kabupaten Tujuh Una-Una sendiri, pendengar bisa melakukan atau berjelajah dari sekarang, mencari informasi waktu terbaik untuk berkunjung. Kemudian ada juga ini ya, jadi kalau ke Togean enaknya lewat jalur mana ini? Nanti boleh ya dibantu juga untuk pendengar semua, kalau dari Palu ini jadi boleh melewati jalur darat ini ya. Kalau perjalanannya sekitar berapa jam kah lama begitu kan, jadi bisa dari Ampana ini kan, dari Ampana lanjut ke tadi kalau kita mau ke Togean bisa, atau bisa dari jalur Trans Sulawesi Timur dari Poso, Palu, Poso, kemudian Ampana ini ya, bisa naik mobil travel atau bus, kendaraan pribadi juga bisa ini. Kalau estimasinya Palu ke Poso 8-10 jam, kemudian Poso sampai Ampana 4-5 jam, aduh lumayan ini ya. Jadi sekitar 12-15 jam tergantung kondisi dan cuacanya. Nanti kalau misal dari Ampana ke Pulauan Togean itu bisa naik kapal feri atau kapal cepat ini ya. Dan tentunya kalau kita nanti ke Kabupaten Tujuh Una-Una di Kepulauan Togean, ini bukan soal tujuan saja, tapi menikmati setiap kilometer dari jalur trans itu. Jadi nanti banyak nih suasana yang bisa kita lihat, ada pemandangan, kemudian teluk, pegunungan, suasana pesisir yang khas tentunya. Dan pendengar semua, untuk kali ini terima kasih banyak ini sudah menemani Dinda berjelajah ke Tujuh Una-Una, Kabupaten Tujuh Una-Una, dan kita ke Kepulauan Togean. Jadi tak semua keindahan hadir di tempat yang ramai ini ya. Dari bironya laut Kepulauan Togean, hangatnya kehidupan masyarakat pesisir, hingga tenangnya alam Tujuh Una-Una, waduh, kita belajar bahwa Indonesia ini selalu punya sudut pandang yang indah ya, dan untuk dijelajahi dan dijaga bersama. Terima kasih pendengar sudah menemani Dinda di Jelajah Negeriku malam hari ini. Dan saya Dinda Kurnia Slami pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap bersama Prosatu karena informasi dan inspirasi pendengar. Dan selain ini kita akan hadirkan Sandiwara Radio.

0: Pendengar, kita akan dengarkan sandiwara radio dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
2: Kalau aku diam,
0: aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: Sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

0: Mas?
1: Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Mendengar pemirsa Pro 1, kalian informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya ya. Dan di malam hari ini kita di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan luar biasanya malam hari ini sedikit berbeda gitu ya. Tadi kita sudah ngobrol mengenai banyak ini ya, ada ekonomi, kemudian di acara Gema Saripati juga. Dan di kali ini kita bersama bapak-bapak ini, waduh, ada siapa nanti ya, kita kenalan dulu ini. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sampai sayang ini ya, karena sudah ada pendampingnya ini. Oke, dan luar biasa ini ya, nanti kita ngobrol juga seperti apa kegiatan dari bapak-bapak mengaji ini ya. Kita bisa bilang bapak-bapak mengaji, tapi ternyata ini adalah narasumber dari pondok pesantren atau yayasan ini ya. Yayasan dari Pondok Pesantren Al-Munaji. Nah, seperti apa? Kita nanti kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini. Assalamualaikum. Kita kenalan dulu dengan Ustadz Aditya Soekarno Widodo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih nih. Iya, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Pro 1 ini.
1: Siap.
0: Ya. Iya.
1: Mbak siapa tadi, saya lupa.
0: Dinda.
1: Mbak Dinda.
0: Iya. Iya, nah Ustadz ini pendengar dan pemirsa sebagai pembinanya ya. Yeah. Iya. Dan tidak lupa juga ini ada satu rekan sahabat kita juga, tentunya ada Mas ini ya, Mas Hoirul Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Masya Allah. Ini Mas Yahya sebagai PIC ini ya, majelis dari Nanoto dari Putra Nanatopura ini ya. Waduh, mohon maaf ini ya Mas ya. Oke, pendengar, kita akan berbicara dan sharing juga seperti apa nanti kegiatannya ini ya. Ternyata ada kelompok bapak-bapak yang memberikan kegiatan yang positif juga ini, tentunya di Sulawesi Tengah. Dan untuk itu pendengar supaya bisa sharing juga, siapa tahu mungkin nanti bisa berkolaborasi atau seperti apa ini, nanti ya kita dengarkan dulu ini. Nah, boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu seperti apa yayasan dari, silakan,
1: Al-Munaji.
0: Al-Munaji, iya, yayasan Al-Munaji sendiri.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Munaji itu berdiri tahun 2013. Ya, karena kebetulan saya sama istri itu lulusan pesantren tuh Mbak, terus kebetulan kami ditugaskan di Palu. Nah, pas 2013 alhamdulillah diberikan rezeki untuk bisa punya rumah sendiri. Okay, nah, di situ yang pertama kali kita dirikan adalah musola untuk mengajinya anak-anak. Seiring berjalannya waktu, kemudian selain anak-anak ada ibu-ibu, kemudian juga sempat bapak-bapak. Cuman bapak-bapak ini paling lama bertahan itu berapa lama Pak sekarang? Paling 6 bulan selesai, hilang. Kalau ibu-ibu kan bagus dia, daya tahannya bagus lah.
0: Maksudnya daya tahan mengajinya ini,
1: daya
0: atau
1: tahan mengajinya,
0: kegiatannya ya, oke.
1: Walaupun kadang-kadang naik turun begitu kan, ada yang kadang-kadang mengaji tersisa satu dari sekian.

0: kita mulai dulu. Ternyata alhamdulillah bertahan sampai hari ini.
1: Masya Allah. Nah, ini masjidnya tadi beralamat di mana ini, Ustadz?
0: Masjidnya di Terminal Petobo.
1: Terminal Petobo ya.
0: Masjid Darun Naim.
1: Darun Naim ya. Dan kegiatannya diisi dengan bapak-bapak tadi ini ya, salah satunya ya dengan bapak-bapak Pondok Pesantren Al Munaji sendiri. Nah, ini luar biasa juga ini yang awalnya dari istri ya Pak ya, bersama-sama dengan istri membangun, kemudian akhirnya sampai sekarang ternyata malah bapak-bapaknya yang aktif kan gitu.
0: Oh, semuanya masih aktif.
1: Semuanya masih aktif.
0: Jadi kalau ibu itu hari Minggu, hari Minggu sore. Minggu kalau anak-anak setiap hari,
1: ya,
0: jadi habis maghrib sampai isya. Kalau bapak-bapak itu hari Selasa malam,
1: Selasa
0: dari maghrib
1: malam,
0: sampai
1: ya?
0: Isya.
1: Masya Allah, ini kegiatannya memang apa ini, mengaji mengaji saja atau ada penceramahnya atau seperti apa ini, Ustaz?
0: Kita ngaji fikih Mbak, ngaji fikih tapi ya ngaji santai, ngaji santai nongkrong di emperan masjid sambil ngopi, sambil makan kue, sambil guyonan, nggak selesai di ngaji ya, di kalau kita sebut majelis tangga-tangga, jadi di tangga-tangga masjid kita selesaikan kalau nggak selesai.
1: Oke, jadi memang dibuat nuansanya seini ya, sehangat mungkin begitu ya Ustadz ya, nggak yang tegang harus kalau ngaji fikih kan biasanya.
0: Betul. Anu, beliau ini konseptornya.
1: Oke, nanti kita coba cari tahu dulu ya seperti apa nanti PIC-nya sendiri ini ya. Jadi sebenarnya apa ini hubungannya tadi Ustadz antara Yayasan Pondok Pesantren Al Munaji kemudian Mas Yahya ini sebagai PIC-nya Majelis Notopura ini. Gimana ini Mas? Silakan Mas.
2: Iya, jadi yang pertama tentang penamaan sendiri, ini kami ambil dari kosakata bahasa Kaili, Mbak. Kenapa begitu? Karena kami ingin membumi, ya kan? Kita tinggal di Sulawesi, di Palu, jadi konsepnya dari penamaan harus membumi. Makanya kami pakai, kami ambil kosakata dari bahasa Kaili. Walaupun tidak semua jamaahnya orang Kaili, termasuk saya sendiri dari Jawa, ustadznya juga dari Jawa, tetapi juga banyak jamaah yang orang Kaili. Jadi Nanotopura itu, Nanoto itu kan artinya baik. Tapi dalam kosakata bahasa Kaili itu ada beberapa kata yang artinya baik. Tapi kalau Nanoto itu lebih ke seseorang yang kembali dari ketidakbaikan menuju ke baik kembali, gitu, ya kan?
1: Gitu.
2: Nah kita ini siapa sih yang selalu baik terus kan? Kita pasti pernah tidak baik, tapi ayo kita kembali ke kebaikan itu. Jadi konsep Nanot itu seperti itu.
1: Oke, Masya Allah ini ya. Puranya ini Mas?
2: Pura itu artinya kan semua. Oke, jadi kita semua.
1: Kita semua ini.
0: Saya malah baru ingat ini Mbak. Kalau ya masalahnya kalau saya lupa namanya, itu sering saya guyonan itu majelis apa? Kokorono Tomus.
1: Ternyata enggak saya aja ini ya tadi ya penyebutannya. Nanotopura. Oke, jadi ternyata ada filosofinya sendiri.
2: Betul.
1: Ini ya. Dari luar biasa juga kalau kita telisik tadi ya artinya, kemudian sesuai juga dengan kegiatannya tentunya ya.
2: Iya.
1: Karena sempat disinggung juga ada kegiatan bapak-bapak yang ini ya ngopi, ngaji, ngobrol. Biasanya kita cuma ngopi ngobrol aja nih, tapi luar biasa ini ya. Ada satu yang spesial ngajinya.
2: Betul.
1: Ini. Gimana ini Mas konsepnya?
2: Jadi tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa sebenarnya dari awal adanya Al Munaji dari 2013, kumpulan bapak-bapak itu sudah beberapa kali dibentuk, tetapi tidak bertahan lama. Kemudian kita mencoba bagaimana ya? Kita bedah. Ternyata mengelola bapak-bapak itu tidak semudah mengelola anak-anak dan ibu-ibu, ya kan? Makanya kita perlu pendekatan khusus kepada bapak-bapak. Bapak-bapak itu betul, Dinda, tidak sibuk aja pasti bilang sibuk. Apalagi betul-betul sibuk, ya kan? Sibuk kerjaan, ngurus anak. Makanya setidak-tidaknya kita harus buat pendekatan yang berbeda, setelahnya santai. Jadi tagline kita itu kan ngobrol, ngopi, ngaji. Jadi sengaja kami taruh ngajinya itu di urutan ketiga.

0: Bercandaannya kami ngajinya nggak penting, yang penting ngobrol sama ngopi, sama ngopinya kan gitu. Nah pendekatan semacam itu perlu dan ternyata efektif, iya kan? Jadi bapak-bapak lebih santai, bahkan mohon maaf kalau ada teman-teman yang sambil merokok pun silakan, iya kan? Yang nanti saya akan jelaskan bahwa kehadiran di tempat seperti itu, walaupun mungkin tujuannya lain, tetapi kalau hadir di tempat seperti itu, tentu ada kebaikan di sana. Itu Ustaz enggak jelaskan itu. Paham beliau, ya kan? Iya. Kan begitu. Barangkali datang ke tempat ngaji itu cuma untuk menghindari biar enggak dimarah istri di rumah, ya enggak apa-apalah. Kan begitu kan? Kan gitu kan, ya kan? Setidaknya teman-teman ini enggak pergi ke tempat yang tidak baik. Kita ngobrol, ngopi, ngaji. Kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa ini ya. Jadi mencari pendekatan yang berbeda ini ya. Karena tadi sudah di awalnya yang bertahan ibu dan anak. Akhirnya dirembuklah konsep dari bapak-bapak mengaji ini sampai sekarang ya, berhasil lah. Ini seperti apa mungkin Ustadz melihat sendiri? Kalau tadi dibilang memang guyonannya kan gitu ya, atau bercandaannya ini kan ngopi, ngobrolnya, ngajinya terakhir gitu kan. Tapi padahal misi utamanya adalah mengaji bersama kan begitu ya. Seperti apa ini Ustadz mungkin?
2: Enggak juga ya mungkin. Kita nongkrong saja Mbak sebenarnya. Kita nongkrong saja sinambi ngaji gitu aja. Karena sebenarnya konsepnya anak-anak pun sama. Konsepnya anak-anak itu kan kalau dalam mengaji itu lebih banyak sebenarnya anak-anak itu main. Jadi biarkan mereka menemukan menemukan dunia anak-anaknya sendiri. Jadi kan dunia anak-anak ya main, bertengkar, menangis, habis itu cepat selesai. Orang tuanya belum selesai, kita anak-anak sudah selesai, sudah main sama-sama. Dan anak-anak itu kalau konsepnya kita itu bermain sambil ngaji. Jadi main saja dulu. Kalau misalnya terlalu apa, misalnya kita mengajinya banyak begitu, enggak ada waktu main, maka isaknya yang kita lambatkan. Kita lambatkan sampai cukup mereka main, maka apa namanya, baru kita isya. Karena kan isya enggak, waktunya enggak, ini enggak terlalu mepet kan kita masih. Jadi kalau di Al-Munaji mungkin Mbak Dinda masih ketemu permainan-permainan yang enggak ditemukan di tempat lain.
1: Gimana itu Ustaz?
2: Main apa, kejar-kejaran anak-anak, sembunyi-sembunyian, baru permainan tradisional kayak main kelereng, main tali, main kalau main bola wajib ya Pak.
0: Wajib.
2: Dan kemudian kebetulan kita tempatnya di dekat likuifaksi, banyak got, hampir tiap malam anak-anak cari ikan. Dan saya bantu juga cari ikan. Intinya kami senang lihat anak-anak apa namanya, mereka menemukan dunianya, karena dunia anak-anak kan dunia main, jadi ya biarkan mereka menjadi dunianya. Nah di balik itu kemudian kita mengajar mereka mengaji, kemudian mengajar ya kitab kuningnya juga kitab-kitab tipis yang ada di dunia mereka, nggak terlalu berat. Di Nanotopro juga fikihnya itu Mbak, kita belajar fikih yang sehari-hari, jadi nggak pernah kita dalam sekali, tapi ternyata problem sehari-hari pun banyak sekali Bapak sekalian. Bahkan diulang pun bab yang diulang, misalnya bab toharoh, bab sholat segala macam, ketika diulang lagi ternyata masih ada problem yang belum sempat kita pecahkan masalahnya. Akhirnya kita cari pemecahan sama-sama begitu.
1: Okay. Mbak, masya Allah ini ya. Dan ternyata di Petobo sana masih ada ini ya. Kalau kita melihat anak-anak sekarang ini kan sudah sibuk dengan gadgetnya gitu kan. Di era digital saat ini, ternyata ketika mereka diberikan ruang dengan bermain terlebih dahulu, kemudian meluangkan waktu untuk mengaji kan gitu. Akhirnya barangkali berapa jam lepas dari gadgetnya ini kan luar biasa kan.
2: Ternyata, dan malamnya mereka silat Mbak.
1: Jadi semuanya tuh gimana nih Ustaz?
2: Enggak semuanya. Artinya beberapa anak memilih untuk apa namanya tidak ikut tidak apa-apa, hanya kami menganjurkan karena itu membentuk jiwa anak-anak, karena justru itu apa, didikan dari guru-guru kami kayak bela diri itu yang ditakutkan orang tua bahwa kayak gitu membuat anak nakal, sebenarnya enggak, malah justru mereka disalurkan energinya mereka itu tapi terkontrol dan terawasi. Dan apa namanya, makanya sering saya sampaikan ke anak-anak, bela diri itu kalian makin bisa justru gunakan itu untuk damai. Jadi Kenapa kalian bisa damai? Karena kalian yakin kalaupun gak bisa damai, kalian bisa menghadapi. Makanya mereka belajar bela diri bukan untuk bertengkar, bukan untuk tawuran apa segala macam, tapi lebih banyak untuk mencari kemaslahatan lah istilahnya.
1: Betul. Sebagai banteng diri juga mereka masing-masing ini ya Ustaz.
2: Kalau terpaksa ya.
1: Terpaksa ya. Nah, luar biasa ini. Jadi saya baru tahu juga ternyata Mas saya ada Yayasan Pondok Pesantren Al-Munaji juga ini ya di Petobo. Nah, ini kalau bergabung tadi ada anak-anak, bapak-bapak, ini boleh enggak di luar Petobo atau hanya sekitar daerah Petobo likuifaksi itu Ustaz?
2: Kita muridnya cukup cukup jauh ya Mbak ya, kalau misalnya yang daerah Tatura, jadi ada yang kalau di Sigi ada di daerah Biromaru, Kelapa Gading, begitu ngajinya di situ. Jadi radiusnya memang bukan hanya Petobo, bahkan persentase yang Petobo mungkin 30%.
1: 30% ya, kira-kira jumlahnya berapa ini Ustaz kalau untuk anak-anak?
2: Yang anak-anak sekitar 70
1: Mbak. 70 ya.
2: Kalau ibu-ibu mungkin sekitar 20-an. Saya enggak pernah ngitung secara pasti sih Mbak. Karena kita ya bapak-bapak pun kita enggak pernah ngitung secara pasti ya. Tapi kita ngalir saja Mbak, asik gitu aja. Nongkrong asik.
1: Oke, setiap Rabu tadi ini Ustaz ya mengajinya.
2: Malam Rabu. Jadi Selasa.
1: Selasa malam Rabu. Dan mungkin Mas Yahya sendiri ini dari apa namanya pencetusnya tadi ya, salah satu yang memberikan ini idenya supaya bapak ini bersama-sama ini ya mengaji bersama.
2: Karena kebetulan beliau imam masjid Ternaim, jadi imam masjid yang di terminal. Jadi Al-Munaji sama Darun Naim ini hanya mungkin jaraknya dua gang. Kita dua yang paling gang, dekat ya? Likuifaksi, habis itu benteng keduanya Darun Naim.
1: Masya Allah. Oh berarti berarti ngajinya bukan di Masjid Petobo yang di dekat pasar itu bukan ya?
2: Itu sudah.
1: Oh di situ sudah, ya, situ ya. Oh Masya Allah, iya.
2: Karena yang di musola dipakai anak-anak, jadi yang bapak-bapak di masjid.
1: Luar biasa ini ya. Dan mungkin pendekatan yang seperti ini jarang terpikirkan gitu kan ya Mas. Kalau Mas saya sendiri mungkin kok kepikiran gitu. Akhirnya siapa tahu bisa sharing-sharing sama bapak-bapak. Ini selain tadi dari namanya kepikiran memang pengen kumpul biar gak jenuh di rumah atau gimana ini Mas saya?
0: Iya, jadi pada awalnya itu ya keresahan kami berdua waktu itu Tinda. Ketika masjid kami rasa waktu itu pada awalnya sih kami rasa kami jamaah aman dari pengaruh luar. Ya kan kita tahu sendiri di luar ini banyak sekali paham-paham yang misalnya lebih bangga memajang bendera kelompoknya daripada bendera merah putih, kan ada seperti itu kan misalnya. Tapi sering berjalannya waktu paham-paham yang menurut kami kurang baik tadi mulai mau masuk ke lingkungan kami. Iya kan? Makanya kami, saya dengan Ustadz, gimana nih Ustadz? Kita juga harus bentengi jemaah kita kan gitu. Jangan sampai paham-paham yang tidak bagus tadi kemudian jemaah kita ikut ke situ, iya kan? Dari situlah kemudian beliau sampaikan, ya sudah kita bikin pengajian untuk bapak-bapak di masjid, bismillah aja. Jadi beliau niatkan tadi pokoknya, gak apa-apa lah hari ini ngaji, besok gak ngaji, gak apa-apa. Jadi kita ekspektasinya itu gak tinggi banget pokoknya waktu itu. Pokoknya ngaji aja. Dan alhamdulillah dengan pendekatan yang sudah kita, ya memang kita pikirkan sebelumnya, berjalan sampai sekarang. Ya kan, bisa ngumpulin bapak-bapak 5, 10, 15 orang continue tiap minggu, itu buat kami prestasi itu. Itu pencapaian kami. Jadi maafin nih narsis sedikit ya. Tapi saya karena berkaca dari sebelum-sebelumnya gitu. Berapa kali tidak tanam. Beda sekali tadi dengan kalau ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu enggak tahu mereka solid. Dan sampai selesai itulah seninya bapak-bapak ya. Dan satu lagi Dinda yang terpenting adalah, jadi di situ Buat bapak-bapak ya, buat sebagian bapak-bapak, kalau mau jujur sebenarnya ya, dulu di waktu muda kayak saya sendiri, Ustadz juga pasti merasakan kadang kopi segelas itu diminum 3-4 orang. Pas sekarang ini mau cari teman ngopinya susah ternyata. Pas udah dewasa, udah tua gini. Okay. Kita mau ngopi nyari teman ke susah ya. Nah, berawal dari situ juga ya udah ngopi bareng aja di masjid. Okay. Sambil ngobrol kan gitu kan. Disisipi dengan kajian tipis-tipis. Tapi iya, tapi terapan sehari-hari. Dan dari pengakuan teman-teman yang ikut ngaji itu alhamdulillah sangat terbantu dengan kegiatan ini.
1: Oke, gitu. Masya Allah ini ya. Jadi selain silaturahim bersama ini ya, tentunya kalau perubahan-perubahan, ada ilmu-ilmu yang didapat ini, semoga dirasakan juga ini oleh bapak-bapak yang hadir kan gitu ya, Mas dan Ustaz. Nah, mungkin kalau untuk bapak-bapak juga terbuka untuk masyarakat umum ini ya, atau daerah Petobo aja ini.
0: Benar. Kami terbuka untuk umum, sama Al-Munajjid itu memang untuk umum karena niatnya kita sebisa mungkin sebanyak-banyaknya bermanfaat buat sesama begitu Ustaz ya.
2: Insya Allah. Tapi ya plus minus juga ya Mbak.
1: Gimana tuh Ustaz?
2: Kumpulan bapak-bapak itu asik. Gak ribet Mbak Rinda. Karena kebetulan saya juga di ada mengisi juga di perkumpulan bapak-bapak warung Sari Laut yang Mas Joko ini juga tuh itu perkumpulan bapak-bapak, terus kemudian di Nanotopuro, kemudian juga ada jamaah pengajian ibu-ibu ya, plus minus ibu-ibu itu ikatannya kuat. Kalau bapak-bapak itu ya butuh effort sedikit tapi asiknya nggak baperan Mbak. Asik, ini selesai urusan ya? Sholat Isya selesai gitu. Sama ngelola santri putri sama santri putra itu juga berbeda. Kalau yang putri lebih besar sedikit, kita harus punya effort yang lebih, karena kalau santri laki-laki itu relatif kalaupun urusan maghrib isya selesai, kalaupun nggak bisa selesai, selesaikan berantem selesai. Jadi artinya selesai di hari itu. Kalau perempuan alhamdulillah juga kebetulan ada istri saya, artinya bersama-sama juga kebetulan istrinya Pak Yahya ini juga sama-sama ngajar di Al-Munajjid. Butuh effort yang lebih. Jadi ada kalanya perasaan lebih didahulukan, kemudian seringkali lebih mudah baper. Kemudian kalau ada masalah itu gak selesai di hari itu, kadang sampai memanjang satu minggu, satu bulan. Kadang kita yang mengasuh ini baru tahu, oh ternyata ada masalah ini ya, itu yang harus diselesaikan. Nah itu seninya mengelola putra dan putri, baik balitanya barusan atau balitanya sudah lama sekali, 30 tahun yang lalu balitanya. Itu seninya hampir mirip. Jadi ada plus minusnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu.
1: Memang berbeda ini ya Mas ya, antara perempuan dan laki-laki. Kalau dibahas lagi lebih dalam lagi. Maksudnya tadi ya, mengajinya itu kan ada perempuan yang lebih baper, kalau bapak-bapak gak dibawa pusing kan gitu kan ya. Nah ini kita ngomongin lagi mengenai yang sudah dijalankan ini ya. Tadi ada program ngaji. Kalau untuk program yang dekat-dekat ini ada gak ini Ustadz? Atau mungkin sebagai panitia, apalagi ini menjelang kurban atau seperti apa ini Ustadz?
2: Kalau yang kurban nanti ada ya pasti dari Pak Yahya. Kalau di kita itu ada kegiatan harian yang ngaji itu ya, ngaji mingguan lah ya, mingguan itu ada ngaji bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tiap hari. Kemudian kalau malam Jumat kita istighosa. Nah kita punya kegiatan yang sifatnya bulanan, itu hataman Quran. Hataman Quran ini bedanya dia muter Mbak, muter di tiap rumah. Jadi minggu ini juga ada jadwal. Minggu kemarin kebetulan minggu ini diselip dua jadwal ya. Jadi minggu kemarin ada hataman, kemudian minggu ini juga ada hataman. Jadi ada kegiatan bulanan. Kalau kurban kebetulan beliau di kurbannya itu dulu itu Al-Munajjid sempat bikin sendiri, kemudian Darun Naim sempat bikin sendiri. Kemudian rasanya nggak asik, kita ini kan satu gitu. Akhirnya sekarang semuanya kita satukan di Darun Naim. Kebetulan Pak Yahya yang ketua panitianya kurban, bisa beliau jelaskan.
1: Oke, silakan Mas ya, mungkin sedikit ini informasinya begitu kan, kalau bersama-sama gitu dari Al-Munaji sama di Darul Naim ya.
0: Iya. Jadi seperti dibilang Ustaz tadi bahwa dulu gitu di Al-Munaji bikin kurban, kemudian di masjid juga bikin kurban. Yang kelola kita juga. Akhirnya capeknya double. Sehari ini di Al-Munaji, besoknya di masjid gitu kan. Kita-kita juga. Sudah gitu. Setuin aja entah di pesantren Al-Munaji kah atau di masjid, yang penting jadi satu supaya satu kali capek kan gitu. Dan lebih terkoordinir sih distribusinya ya kan begitu. Yeah.
1: Jadi memang tadi ya ternyata kegiatannya tidak hanya berhenti di ngaji bapak-bapak ataupun anak-anak, ternyata ada tadi ada kataman juga. Yang luar biasa juga ini kalau kita sekali kataman berkunjung ke salah satu yang menghatamkan begitu ya Ustaz ya. Jadi ini muter Petobo aja tuh di luar juga Ustaz?
2: Sampai jauh sih Mbak, sampai di Huntap Tondo, sampai di tadi sih. Dan bukan hanya keagamaan loh Mbak, kita Mbak.
1: Betul.
2: Kalau 17-an ya kita yang jalankan gitu. Kita artinya kita ini nasional. Kalau sudah bersifat nasional, kita akan nasional. Sesekali waktu di malam 17-an kita selamatan sama-sama. Buat apa ya? Mensyukuri kita alhamdulillah bisa merdeka.
1: Jadi memang sebenarnya ini apa ya, mengajinya ini dibikin lebih santai begitu ya Ustaz ya. Enggak yang kan kalau misal kita berbicara mengaji itu di luar sana mungkin agak tegang, serius kan gitu ya, ada hafalan, setoran hafalan kan gitu mungkin kan. Kalau ini dibuat lebih apa ya, supaya bisa masyarakatnya ini nyaman juga kan gitu, supaya mereka betah. Dan tadi dengan konsep yang awalnya yang penting datang aja gitu kan, ada enggak ini yang lama-lama datangnya apa ya, kayak 1-2 akhirnya jadi rutin gitu kan, ada gak ini mungkin pengalaman ya Mas saya? Bukan Mas saya ya, mungkin dari yang lainnya ini kan, kalau panitia kan harus wajib ini kan. Wajib hadir terus ini, gimana itu Mas?
0: Iya, jadi apa namanya, yang menarik itu justru tiba-tiba alhamdulillah ada anggota baru, ada member baru gitu, jamaah baru gitu kan. Rupanya tahu dari teman yang sudah biasa gabung toh. Cerita-cerita, yaudah ikut datang gitu. Dikira mungkin gambarnya kayak serius, tegang gitu kan. Pas datang, oh santai gitu, asik gitu. Jadi tambah, minggu depannya datang lagi, seperti itu. Jadi, apa namanya, ya sambil cerita dari mulut ke mulut itu juga sepertinya efektif juga. Iya kan, biarkan jamaah yang bercerita dan biarkan masyarakat datang dengan tanpa paksaan. Yang jelas konsepnya kita bikin sesantai mungkin, senyaman mungkin, begitu ya.
2: Dan santai saja lah Mbak kalau di Natopuro. Artinya insya Allah gak ada punishment apa-apa. Kalau misalnya hari ini datang satu kali, kemudian tiga kali gak datang, atau segala macam gak datang. Bahkan saya sempat ditanya, Ustaz, saya ini pas mau ngaji, kebetulan kan ada yang bisnis air galon ya, ada pelanggan yang datang gitu kan. Mana yang saya dulukan, ngaji apa ngurusin bisnis saya, bisnis gitu, saya air galon. Saya bilang, urus si bisnisnya. Kenapa? Karena itu yang lebih wajib. Karena kan kita laki-laki kan wajibnya cari nafkah untuk keluarga kita. Jadi masih banyak waktu, dan toh juga kita ketemu setiap hari. Kalau ada problem juga apa namanya, bisa kita tanyakan sambil selesai jamaah, selesai apa juga masih banyak waktu. Artinya nggak terikat bahwa yang namanya ngaji itu kayak model sekolah. Kalau misalnya nggak datang terus kemudian besok ditanya-tanya, akhirnya nggak nyaman nggak datang karena nanti takut ditanya-tanya, nggak enak. Terus kemudian akhirnya dia mengabaikan kewajiban lain yang sebenarnya lebih penting lagi. Jadi ibu-ibu pun seperti itu, mereka punya kewajiban yang lebih penting daripada itu, daripada misalnya harus datang. Dilaksanakan kewajiban yang lebih penting itu dulu. Jadi insya Allah kalau di sana nggak usah terbeban kalau misalnya, wah saya pengen datang satu kali dua kali, tapi nggak enak nanti kalau misalnya saya nggak datang terus nanti ditanya-tanya apa kenapa nggak datang apa segala macam. Insya Allah nggak.
1: Jadi enggak ya, Ustaz,
2: apa nggak datang pun mau datang, alhamdulillah nggak datang juga nggak akan ditanya kenapa nggak datang, karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri-sendiri.
1: Oke, luar biasa. Ini yang mungkin dicari-cari gitu kan, fleksibilitasnya juga harus tetap terjaga begitu ya Ustadz ya. Dan mungkin untuk masyarakat pendengar semua dan pemirsa ini ya, dengan kita nongkrongnya kan insya Allah positif ini ya Ustadz ya. Barangkali memang mau bergabung bersama jamaah bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, ini terbuka untuk masyarakat Sulawesi Tengah ya, khususnya Kota Palu ini ya. Dan yang berpikir mungkin hanya masyarakat di sekitar Petobo, ternyata tidak ya Ustadz ya. Ternyata boleh mungkin yang dari Sigi tadi ya, atau dari Huntap sana. Dan mungkin untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama kami juga ini ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan berikan di kolom live YouTube kami di RRI Palu, atau melalui line telepon kami juga boleh ini ya, mumpung ada Ustadznya dan Mas Yahya juga ini ya. Biasa kalau mau bergabung atau biasa kan dari mulut ke mulut ini ya Mas Yahya, atau mungkin bisa ada Instagramnya kah, sosial medianya, atau dari mana ini biasa kalau mau bergabung ini?
0: Untuk sosial media ada, tapi hidup segan mati tak mau. Biasalah. Jadi kita punya grup WA. Kan kita punya grup, ada WA grup. Boleh nanti datang aja langsung ke masjid kami nanti. Boleh join di WA grup kita, info-info terkait kegiatan-kegiatan kita nanti kita share, kita infokan di WA grup.
1: Oke. Jadi melalui WA grup ini ya Ustadz ya dan Mas Yahya ya. Jadi boleh nanti mungkin menghubungi salah satu narasumber kita ini ya, atau melalui saya karena dua. Nanti saya daftar deh jadi ininya ya, konten kreatornya. Jadi kalau pas
0: boleh
1: pas lagi pengajian atau apa, biar di-up di sosial medianya supaya apa, supaya makin ramai kan gitu ya Ustadz ya. Karena hal-hal yang baik ini, kemudian kegiatan positif khususnya juga untuk Kota Palu ini harus semakin disebar luas ini. Dan alhamdulillahnya di RRI juga kita memberikan ruang juga ini ya, selagi kegiatannya positif, kita memang niatnya juga baik untuk masyarakat gitu, kenapa tidak kan, gitu. Nah mungkin ada ini Mas Yahya dan Ustadz, pesan kesannya ini ya, mungkin selama sudah pernah mengaji, dan dari Ustadz sendiri untuk pesannya masyarakat ataupun generasi di Sulawesi Tengah, silakan. Silakan Mas Yahya dulu.
0: Tunggu ke apa namanya, segmen pertanyaan sebelumnya tadi ya. Boleh, kita ada YouTube-nya. Dibuka aja Majelis Nanotopura.
1: Ada YouTube-nya ya.
0: Ada. Oke. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir tadi. Dinda, saya ini istri saya itu jadi jamaahnya Ustadz juga, jadi muridnya beliau. Udah lama. Jadi sesekali saya tes sejauh mana, ya kan? Sejauh mana, bukan pemahaman, tapi sejauh mana aplikasinya, penerapannya. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya pas ada khataman atau ada kegiatan, terus istri saya pamit, saya sengaja tanpa alasan apapun, saya tidak izinkan. Sejauh saya melihat sejauh mana, ngeyel tetap mau pergi atau taat di rumah saja. Ternyata nurut sama suami, alhamdulillah. Orangnya berat. Efek dari didikannya Ustadz ini ya kan, untuk gitu. Tanpa alasan apa, apa sengaja saya bilang, nggak usah. Di rumah saja. Coba. Dan saya yakin semua ibu-ibu juga seperti itu, saya yakin, ya kan?
1: Iya, Masya Allah. Jadi ternyata bekerja ini ya untuk yang apa yang didapat ini ya.
0: Benar.
1: Oke, ini contoh kecilnya ya Mas Yahya, dirasakan sendiri ya.
0: Iya.
1: Biasanya kan kenapa ini kan, tapi nggak ya, nggak bertanya ini ya, sudah berarti nggak berangkat ini.
0: Oh, nggak berangkat. Nggak berangkat. Belum juga kalau kami di rumah, apa yang kami dapat dari mengaji, sering kami disuksikan lagi di rumah, bantah-bantahan gitu ya kan, bantah-bantahan apa ya, dalam hal ilmu pengetahuan, itu seru aja kan. Jadi menarik
1: Menarik ya.
0: Menarik, interesting pokoknya.
2: Ya, jadi sistem kita ngaji kita tuh begini, Mbak. Kalau konsep besarnya itu belajar yang lebih benar, kita belajar yang lebih baik, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kita sendiri mencobalah diri kita menjadi lebih baik, tapi jangan pernah kita ngerasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain. Kemudian soal keilmuan, keilmuan kita bisa jadi ini yang kita yakini benar, tapi sebenarnya saya sering membuat pembandingan mazhab, beberapa mazhab, kemudian peluang-peluang bahwa akan memungkinkan perbedaan pendapat, dan itu sama-sama benar. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa itu mutlak harus benar. Di satu sisi kan agama ini sebenarnya holistik sih, Mbak. Holistik. Kalau kadang-kadang kita misah bahwa yang sering dulu itu anu ya Mas ya, yang sering kadang jadi problem itu kalau kita puasa itu kemudian kalau sudah ustadz atau penceramah mendekati akhir, biasanya kan jamaah itu semakin berkurang ya. Jadi kemudian alhamdulillah kita bersyukur bahwa di masjid ini kita jamaahnya masih masih banyak, kita masih mendapatkan hidayah karena kita sholat tarawih. Tidak seperti orang-orang yang ada di pasar yang masih bekerja, misalnya seperti itu. Ini kan sebenarnya pembandingan yang nggak tepat karena ya sholat tarawih ibadah, di pasar juga ibadah, sama-sama di sana mencari nafkah, merupakan kewajiban bagi orang untuk mencari nafkah, dan kita nggak bisa menjudge mereka sholat apa enggak, kan kita nggak pernah tahu juga. Jadi itu yang jadi kontrol kita. Boleh kita berusaha menjadi lebih baik, tapi nggak usahlah kita bandingin bahwa dia lebih buruk karena dia nggak kelihatan di sini. Kemarin kelihatan sholat, sekarang nggak kelihatan sholat. Ya memang kita kalau di sholat kan nggak perlu lapor ya, Mbak ya.
1: Betul.
2: Jadi itu yang makanya masih sering jangankan Papa Sekar dengan Pak Yahya dengan istrinya, saya saja dengan istri saya sering berdiskusi masalah ilmu, seringkali juga nggak sepakat.
1: Betul. Dua kepala soalnya ini Ustaz ya, pasti beda kan isinya kan. Iya, nah mungkin boleh Ustaz ini pesan-pesannya ya, tadi sudah disampaikan juga mungkin untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah juga, supaya mengaji ini semoga dijadikan kegiatan yang positif kan gitu Ustaz. Silakan Ustaz mungkin.
2: Iya, untuk untuk masyarakat, iya kalau sempat ada waktu mengajilah, karena terutama untuk kepala keluarga, bapak-bapak ya, salah satu nafkah kita sebenarnya yang ketika kita ijab kabul dengan istri kita, kemudian tanggung jawab dari orang tua mereka jatuh ke tangan suaminya, maka yang menjadi tanggung jawab suami, nafkah itu bukan hanya urusan urusan nafkah memberi makan, memberi dan lahir batin, tetapi salah satu diantaranya adalah keilmuan. Contoh sederhana, misalnya soal darah, ketika seorang istri tidak paham mengenai darahnya mereka, maka yang wajib memberikan pengetahuan itu adalah suaminya. Dan ketika istri salah memahami darah mereka karena ketidaktahuannya, maka salah satu dosa yang menanggung adalah suaminya. Nah, ketika suami tidak tahu, maka dia harus mencari tahu, atau dia memberi kesempatan kepada istri untuk belajar kepada orang yang lebih tahu. Jadi suami itu berat sebenarnya tanggung jawabnya. Ketika dia ijab kabul di Sumatera Barat, makanya diantara tanggung jawab kita ketika mencari nafkah, maka kita selangkan waktu untuk mengaji, siapa tahu bisa menambah pengetahuan kita. Enggak usah yang terlalu dalam, Mbak, maksudnya. Yang fardu ain saja. Betul. Yang kita laksanakan setiap hari. Kemudian mungkin yang agak penting untuk anak-anak kami, untuk anak-anak kita, bahwa tantangan sekarang berbeda antara yang kami alami dengan yang dialami oleh anak-anak kita sekarang. Harapan kami yang pertama adalah anak-anak tetap berakhlak baik, karena itu yang jadi bentengnya. Boleh pintar, dan kami yakin bahwa anak-anak akan jauh lebih pintar daripada masa kami, di umur-umuran kami, karena pengetahuan sudah begitu mudahnya, tetapi satu benteng akhlak, mm-hmm. ada apa, anak-anak mereka boleh pintar tetapi sebisa mungkin akhlak tetap dijaga, adab tetap dijaga. Kemudian untuk masalah pengetahuan sebenarnya banyak sekali sumber ilmunya, tetapi masalah akhlak itu memang harus dilatih, Mbak, karena kalau nggak dilatih dari kecil itu mungkin akan susah ketika sudah besar nanti.
1: Oke, terima kasih banyak nih Ustadz ya pesannya ya, tidak hanya untuk kepala keluarga juga ya, tentunya untuk ini anak-anak juga, kemudian untuk ibu-ibu juga, semua menyeluruh ini ya Ustadz ya. Dan tidak terasa ini Ustadz kita ngobrolnya, iya ngobrolnya sudah di penghujung waktu ini ya, karena pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita harus pamit undur diri ini kan. Nah, luar biasa, terima kasih banyak ini untuk Ustadz Adit ya, sudah hadir di Pro 1 dan Mas Yaya juga. Mungkin next bisa ngobrol lagi Ustadz, barangkali memberikan pencerahan ini atau Mas Yaya juga setelah kegiatan-kegiatannya boleh ini ya, karena kita semua kalau yang positif-positif ini insya Allah diberikan kemudahan juga tentunya. Dan pendengar, pemirsa, terima kasih banyak juga Anda sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 tentunya. Dan malam hari ini sedikit berbeda ini ya kita ya, di kegiatan Ngobras, bahwa ternyata ada Yayasan Pondok Pesantren Al-Munajjini menjadi pengingat kita ya, bahwa belajar agama bisa dimulai dari suasana yang hangat ini, santai dan penuh persaudaraan tentunya. Dan karena pada akhirnya yang dicari bukan hanya ilmu tetapi juga ketenangan hati ini tentunya ya, dan kebersamaan. Dan terima kasih banyak untuk narasumber kita sudah meluangkan waktu ini ya, Masya Allah. Dan untuk pendengar dan pemirsa semua, saya Dinda Kurnia Islami sekaligus dua narasumber kita pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Foto, Mas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, sesaat kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Memang saat ini terbatas gitu.
2: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
6: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
8: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
4: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
8: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
10: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
10: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
12: Oke, ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
13: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
15: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
14: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
15: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
16: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah ini fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
15: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
18: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
17: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
19: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek kolesterol, negatif, bahkan yang paling baru sini adalah APBD ya.
17: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
20: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
17: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
21: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
22: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
23: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
24: Indonesia welcome
0: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
22: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
6: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

kalau dengar lagunya Kemesraan ini pasti identik dengan seperti kayak ada pisah sambut gitu ya, akhir daripada sebuah kebersamaan. Tapi ini justru kita memulai ke kebersamaan kita di Perjalanan Palu malam hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Selamat malam pendengar semua, apa kabar untuk Anda di hari ini? Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan sudah dapat berkah Jumatnya juga, amin. Malam hari ini pendengar, hingga pukul 24 saya Waudy Rina Mustika bersama Anjis Kurniawan ya, akan mengawal kebersamaan hingga tutup siaran nanti. Dan juga Anda nanti dapat ikutan dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Kami informasikan untuk Ruang Rindu, kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara ya. Jadi silahkan Anda pilih-pilih dulu nih, kira-kira malam hari ini dengan suasana yang syahdu seperti malam hari ini mau ditemankan lagunya siapa ya dari mancanegara ya. Jadi kita adil nih, setiap harinya menghadirkan lagu nostalgia Indonesia, kemudian mancanegara, ada era-eranya juga, ada tahun-tahunnya juga ya, agar tidak monoton itu-itu melulu nih. Oke, baiklah pendengar, sampai dengan pukul 21 saya temani Anda dengan lagu-lagu pop tanah air dulu ya, hingga nanti kita jelang pukul 21 saatnya kita ikuti Ruang Rindu di malam hari ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita masuk di program Ruang Rindu ya. Malam hari ini seperti yang kami sampaikan, untuk Ruang Rindu kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara ya. Di malam hari ini kita mainkan dulu di tahun 2010-2020 ya. Jadi silakan Anda yang punya lagu-lagu kira-kira yang menggambarkan ataupun juga punya kenangan di sana, boleh nih kita hadirkan di Ruang Rindu edisi untuk mancanegara 2010 hingga 2020.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: Wendy Rogan dari Avril Lavigne, yang pendengar menemani juga untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Kita nikmati sajian musik mancanegara di era 2010-2020 nih, dan Avril baru saja yang hadir ini di 2011 itu ya. Dan sama seperti Celine Dion, Avril juga pernah didiagnosa penyakit yang cukup menyita perhatian begitu ya. Di mana 2014 sampai dengan 2015, Avril ini terjangkit atau terinfeksi bakteri yang ditularkan melalui gigitan kutu rusa. Seperti apa itu ya? Oke, sebelum itu saya terima dulu atensi Anda di pendengar di 0811-456-03-908. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Pak Nyoman di Rambah.
1: Iya, terima kasih.
0: Sudah ada lagu yang disiapkan ini untuk kita coba carikan?
1: Simple Plan.
0: Simple Plan?
1: Iya.
0: Judul?
1: America Welcome.
0: America Welcome?
1: Iya.
0: Coba saya lihat dulu ya. Kalau Indonesia, goodbye. Saya carikan dulu kalau begitu ya.
1: Tidak.
0: Bagaimana?
1: Bisa masuk dia.
0: Coba saya coba lihat dulu di.
1: Tahun berapa ya, lupa itu.
0: America Welcome dari Simple Plan ya. Bentar, masih dalam pencarian saya nih. Simple Plan cuma Welcome to My Life ini yang ada ini.
1: Iya.
0: Welcome to My Life.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam kembali. Oke, ada Pak Nyoman di Rambak ya. Welcome to My Life. Boleh. Lanjut di belakangnya Pak Nyoman dari malam hari ini yang sudah punya juga lagu-lagu pilihan gitu ya untuk bisa kita putarkan dan kita hadirkan malam hari ini. Barangkali dari pilihan lagu ini ada kenangan tersendiri begitu ya, namanya juga memori lewat lagu gitu kan. Oke, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, ditunggu atensi untuk Anda yang lainnya pendengar. Saya lanjutkan kembali tadi ya untuk infonya Avril yang juga saat ini tidak ada lagi untuk single terbarunya. Dan mungkin setelah perceraian yang keduanya kemarin ya di tahun 2015, sampai dengan saat ini Avril masih menyendiri seperti itu. Dan dua kali menikah namun dua kali juga gagal ya. Oke. Di umurnya ke 41 tahun di 2026 ini, udah 21 tahun tapi masih imut ya. Ini kalau di Indonesia nih hampir mirip-mirip kayak Yuni Syara dia kan. Kecil-kecil, tahu-tahu umur udah banyak ya. Oke, saya lanjutkan lagi informasinya tentang Avril. Di mana di 2014-2015 begitu ya, ini disebut sebagai masa terburuk dalam hidupnya karena penyakit Lyme tadi, Lyme disease ya. Dan pada saat itu Avril juga bercerita tentang gejala yang dideritanya itu adalah ketika dia merasa keringat dingin, kelelahan kronis, nyeri otot dan juga sakit kepala yang parah. Dan akibat penyakit yang dideritanya ini, ia sempat vakum dari dunia musik hampir 2 tahun begitu ya, untuk hiatus ataupun juga masa pemulihan. Dan Avril berhasil pulih sepenuhnya dan menjadikan perjuangan melawan penyakit tersebut dalam sebagai inspirasi terbarunya. Termasuk ada lagu Head Above Water ya. Wadah. Wah, kalau orang Inggris bilang itu wah. Oke. Baik, dah nanti kita coba kulik lagi ya dari biografi penyanyi-penyanyi mancanegara yang lagunya masih long lasting sekali, masih enak untuk kita nikmati di tahun-tahun saat ini. Oke, baiklah, di kebersamaan kita malam hari ini Saya tunggu atensi Anda lagi pendengar ya, baik itu melalui WhatsApp kami ataupun juga telepon ya di 0811 456 0398.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Sayang. Sayang.
4: Pa.
3: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
4: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
3: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
4: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
3: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
4: Iya.
3: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
4: Kamu.
3: Yuk, makan yuk.
4: Ayo.
3: Oke. Okay.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, pendengar, kita sudah melewati 10 menit dari pukul 22 ya, dan masih melanjutkan nih. Atau saya pilihkan aja lagu-lagu mancanegara era 2010-2020 ya, menikmati suasana malam hari ini. Apalagi besok juga sudah masuk weekend, Sabtu, Minggu, kemudian Senin, Selasa, bukan terlagi, abis itu libur panjang, yay. Yang pasti di momen-momen seperti ini ya, terkhusus kita umat Islam ya, pastinya banyak momen-momen atau waktu-waktu yang dikata mustajab begitu ya, untuk memanjatkan segala keinginan kita. Semoga semua impian kita ini bisa dijabah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Yuhu.
0: Ada siapa di sana?
1: Ada Erik di sini, Mbak.
0: Oh, Bang Erik. Selamat malam, ini baru jumpa lagi kita ya.
1: Iya. Sudah kangen juga nih.
0: Aduh. Kau Komio yang menghilang ini. Iya. Untuk lagunya saya siapkan lagunya siapa?
1: Lagunya Via apa Depang bagus ya?
0: Siapa?
1: Via saja dah.
0: Via?
1: Iya.
0: Sia?
1: Iya, boleh. Unstoppable.
0: Oh, I'm da-da-dang, gitu ya. Unstoppable, okay.
1: Ya, salah, yang dipakai kerja. Inspirasi biasa keluar.
0: Sama, kita juga kalau lagi story-story apa begitu yang buat semangat, pasti lo pakai lagunya Sia ini.
1: Benar.
0: Oke, jadi masih di tempat kerja ini Bang Erik ya?
1: Iya, tapi mungkin minggu ya. Minggu balik mungkin nih.
0: Balik ke?
1: Kampung.
0: Kampungnya di mana?
1: Ya?
0: Kampungnya di mana?
1: Samarinda.
0: Oh, oke. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Nanti kita ketemu lagi.
1: Iya. Iyalah, dia di Samarinda juga bisa nelpon.
0: Benar.
1: Iyalah.
0: Oke, berarti kan mau ada. Berarti naik kapal DLU ya?
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Saya belum pernah deh mencoba DLU ini, Dharma Lautan Utama itu kan?
1: Nggak tahu loh kalau ada jadwal tidak ya hari Minggu itu.
0: Jadi komunnya apa Dan?
1: Oke, Wings biasanya.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Oke deh kalau begitu. Iya. Ditunggu lagunya ya. Makasih Bang Erik.
1: Makasih.
0: Yuk, kembali ke
1: sini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita hadirkan langsung ya untuk Unstoppable dari Sia.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tanpa terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu di malam hari ini ya. Dan tentu saja kami juga ucapkan terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa apa ya, membuat memori indah di 2026 ini. Terakhir pendengar, saya coba hadirkan We Are The World. Ini aransemen dari All Artists begitu ya. Dan kita bisa dengarkan bersama untuk special song di penghujung kebersamaan kita.

IT.

Dan gini pendengar, kita sampailah di program Tuk Ruang Inspirasi di malam hari ini ya. Jadi hingga pukul 24 kembali kami temani Anda dengan musik dan juga inspirasi yang bisa menjadi momen untuk kita merenung gitu ya, apa yang sudah kita capai di hingga detik ini. Baiklah pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semua dan nanti kita jumpa lagi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 1.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1.

0: kecil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya. Hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini tim Palu Pagi yang menemani Anda edisi siar 23 Mei 2026 di hari Sabtu. Saya penyiar Anda Umi Kalsum Jawas dan juga Irfan Maulani sebagai bagian teknik yang akan hadir untuk mengantarkan berbagai program acara untuk menemani weekend Anda. Baik, pendengar Program 1, kami akan hadirkan beberapa program-program yang akan mengisi weekend Anda. Di antaranya tentu Mutiara Katolik pagi hari ini akan dihadirkan oleh penyampaian firman Tuhan disampaikan oleh Timotius J. Hout dengan mengambil judul Roh Kudus. Lalu tentunya akan ada selingan kidung-kidung rohani yang juga akan mewarnai ruang dengar Anda. Sajian informasi pun juga akan kami hadirkan dan juga beragam hiburan untuk pagi hari ini akan kami sajikan untuk menemani Anda dan kebersamaan kita dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi. Tetaplah bersama kami melalui siaran RRI Program 1 untuk Mutiara Katolik pun juga akan disiarkan melalui Program 4. Tetaplah bersama kami melalui siaran RRI. Di pukul 6 kami akan hadir dengan informasi lintas Sulawesi Tengah.

0: Salve Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Hari ini saya Irianto Wibowo ditemani oleh Pak Timotius dari Penyuluh Agama Katolik Kota Palu. Pak Timo, apa kabar hari ini, Pak?
1: Luar biasa, Mas Ren.
0: Iya, luar biasa. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama, luar biasa untuk hari ini dan seterusnya. Karena hari ini kita akan membahas yang lebih dalam lah kayaknya, tentang Roh Kudus. Ya. Tapi sebelum kita mulai, baiklah saya akan membawa kita semua dalam doa pembukaan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, yang mulia dan penuh kuasa, hari ini kami anak-anak-Mu di tempat ini akan menyatakan tema tentang Roh Kudus, yaitu roh yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami yang akan membawakan ini, Kau berikan terang Roh Kudus, Kau berkati kami. Begitu juga para pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka merasakan bahwa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Timo, tadi sudah disinggung soal tema kita hari ini, yaitu tentang Roh Kudus. Menurut Bapak, untuk Roh Kudus Pak, kan ini ya, pengertian tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Tapi ini saya minta pengertian dari Bapak tentang Roh Kudus itu apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Ren.
0: Iya.
1: Roh Kudus atau Rohul Kudus ya, itu adalah merujuk pada roh Allah sendiri, roh Tuhan sendiri.
0: Iya.
1: Dan Roh Kudus inilah yang membantu manusia untuk bertindak, untuk berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Roh Kudus itulah yang menghidupkan manusia. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah,
0: yeah,
1: dan kemudian menghirupkan rohnya atau nafasnya ke dalam mulut sehingga manusia itu hidup seperti sekarang ini. Demikian juga misalnya kita yang saat ini sedang berbicara atau mengisi dialog religi Katolik ini juga adalah Roh Tuhan sendiri, yeah, yang bekerja, yang mengantar kita, yang menuntun kita dalam setiap gerak langkah hidup kita setiap hari. Bahkan kalau kita lihat sendiri ya Yesus, bahkan banyak orang ya heran dengan perkataan-perkataan Yesus, dengan jawaban-jawaban Yesus, karena Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu dia katakan Roh Tuhan ada padaku.
0: Yeah.
1: Nah, dalam kitab suci juga kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dan berkarya. Yeah. Nanti kalau kita lihat lebih jauh bagaimana kemudian Roh Kudus ini bisa membimbing dan menuntun setiap pribadi, setiap manusia dalam melaksanakan kehendak Allah itu sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, namun dalam kenyataannya kalau kita melihat bahwa kadang-kadang ya manusia tidak taat, tidak tunduk dan tidak setia pada bimbingan Roh Kudus itu sendiri.
0: Yeah.
1: Yang lain kali manusia tidak mengikuti dorongan Roh Kudus, tetapi justru dibawa roh-roh yang lain,
0: yeah,
1: ya itu. Nah, Roh Kudus ini sekali lagi adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun kita. Nanti kita lihat secara lebih dalam ya tentang Roh Kudus ini, bahkan karya-karya Roh Kudus itu dalam kehidupan sebagai orang Katolik maupun dalam kehidupan menggereja.
0: Yeah.
1: Dan kita tahu bahwa ada 7 karunia Roh Kudus. Nanti kita akan bicara, yeah, lebih jauh lagi tentang peran Roh Kudus, ya bagaimana membedakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, baik. Tadi kan Bapak sudah sampaikan tentang Roh Kudus yang berasal dari Allah.
1: Ya.
0: Dan bukan terbuat dari tanah, Berarti ini untuk Roh Kudus ini bersifatnya kekal ya?
1: Ya.
0: Jadi untuk kita yang jadi kalau seumpama raga kita sudah meninggal, roh tetap bertanggung jawab atau bagaimana, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Rian. Kalau dikaitkan dengan konteks peristiwa kematian ya, manusia itu sendiri ya, bahwa kematian sebenarnya peristiwa terpisahnya jasad, terpisahnya badan dari roh. Ya. Tapi roh itu tidak akan pernah mati. Dan karena itu dalam ajaran iman Katolik ya, sering dikatakan dalam khotbah-khotbah, bahkan ajaran atau katekese tentang sebuah kematian ya, yang kita sering saksikan, kita alami tentang peristiwa kematian itu sendiri. Memang kalau kita lihat bahwa ya, peristiwa kematian itu sendiri adalah terpisahnya roh dengan terpisahnya roh atau jiwa manusia itu dengan badannya. Ya, ya. Dan karena itu dalam perbincangan, dalam permenungan ketika menghadapi peristiwa kematian yang kita lihat atau yang kita saksikan, sering sekali dikatakan bahwa kehidupan itu bukan dilenyapkan tetapi ditransformasikan atau diubah. Bahwa kehidupan bukan lenyap melainkan diubah. Dan itulah hidup bersama Allah sendiri. Fisik, memang fisik manusia, tubuh kita yang fana ini memang akan hancur, akan mati, tetapi roh itu akan hidup selama-lamanya. Karena itu sering dikatakan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu justru pintu menuju kehidupan abadi, yaitu hidup bersama Allah sendiri. Nah, ketika tubuh terpisah dari roh, maka roh manusia itulah yang akan pergi ya, menghadap Bapa sendiri, menghadap Tuhan sendiri. Dan di sana roh manusia itu ya akan diadili ya, akan diadili dalam penghakiman terakhir ya. Tentu ya dinilai berdasarkan kacamata Allah sendiri, apa yang kamu buat selama hidup. Itu ada penyelidikan-penyelidikan terkait apa yang kita buat selama hidup. Jadi jiwa manusia, roh manusia itu akan hidup, tidak akan lenyap. Fisik boleh, fisik atau raga boleh mati, hancur, tetapi bahwa jiwa atau roh manusia itu akan kembali kepada Sang Pencipta sendiri. Tentu dengan pengadilan menurut Allah sendiri. Demikian, Mas.
0: Berarti yang ingin Bapak tekankan tentang sifat-sifat Roh Kudus itu sendiri, itu hanya kekal atau ada sifat lain dari Roh Kudus, Pak?
1: Roh Kudus itu kekal ya, kekal, dia abadi, dia tidak akan pernah terbatas pada ruang dan waktu. Jadi roh itu seperti Allah, roh Allah sendiri itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi dia berlaku kekal dan abadi.
0: Berarti sifatnya Roh Kudus yang Bapak ingin sampaikan bahwa tadi Bapak sudah menyebutkan tentang 7 karunia Roh Kudus. Sudah Bapak singgung. Mungkin bisa saya tanyakan kembali. Untuk 7 karunia Roh Kudus, kalau menurut Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, dalam gereja kita, ajaran iman Katolik, ya, ada 7 karunia Roh Kudus. Ya, apa saja itu? Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah karunia roh, karunia kebijakan. Ya, kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan. Kemudian ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh kesalehan, kemudian ada roh akan Allah, dan yang terakhir itu adalah roh takut akan Allah. Nah, bagaimana dijelaskan untuk dimengerti tentang 7 karunia Roh Kudus ini? Mari kita lihat satu per satu. Nah, yang pertama tentang roh takut akan Tuhan. Nah, karunia Roh Kudus yang pertama adalah karunia takut akan Tuhan yang membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Jadi pada dasarnya roh takut akan Allah ini senantiasa membimbing, mengarahkan manusia untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Allah sendiri. Dan karena itu ketika manusia berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar, ya tentu itu akan berpengaruh terhadap Allah sendiri. Menyedihkan hati Allah. Dan karena itu roh takut akan Allah inilah ya yang senantiasa mengarahkan manusia untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mendorong atau cenderung mengantar manusia kepada perbuatan dosa dan lain-lain. Itu roh takut akan Tuhan. Dan karena itu memang ya Nah, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu selalu ada menaungi setiap manusia, tetapi lain kali bahwa manusia juga terpengaruh dengan roh-roh dari luar.
0: Yeah.
1: Misalnya roh-roh jahat ya, yang turut mempengaruhi. Ya, seperti sekarang kalau kita lihat ya, banyak orang tidak takut dia berbuat dosa, ya.
0: Yeah,
1: ya, betul. Tidak takut berbuat dosa dan tidak takut untuk melakukan hal-hal yang jahat, misalnya merampok, mencuri, yeah, korupsi dan lain, karena ya kadang manusia itu matanya gelap, ya, dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang membuat mata hati tertutup, ya, tertutup terhadap kehendak Allah sendiri. Bahkan ada manusia-manusia tertentu, ada pribadi atau orang-orang tertentu yang sengaja mengabaikan Roh Tuhan itu sendiri. Contoh, ya, dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri atau merampok. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, tapi dia melakukannya. Dan seringkali di sini berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan karena itu seringkali dikatakan bahwa hati nuraninya tersesat, hati nuraninya lumpuh, bahkan hati nuraninya itu buta. Nah, ini yang sering mempengaruhi manusia, sehingga roh jahat itu selalu mengarahkan manusia untuk tertarik kepada hal-hal yang
0: duniawi.
1: Duniawi, ya,
0: itu kedagingan biasa.
1: Ya, roh yang tidak ingin. Karena itu ya, Mas Yen tadi katakan ya, kedagingan. Nah, itu sama dengan dalam kitab suci yang sering dikatakan, yeah, roh memang kuat tapi daging lemah. Maksudnya apa di sini? Bahwa Roh Allah sendiri sebenarnya selalu mengarahkan manusia kepada kehendaknya sendiri.
0: Yeah.
1: Tapi karena manusia cenderung menikmati atau cenderung pada kenikmatan-kenikmatan duniawi, akhirnya manusia jatuh dalam hal-hal seperti, yeah, itu. Nah, itu yang sering mengabaikan manusia, sehingga kadang-kadang mereka tidak takut,
0: yeah,
1: membunuh sekalipun, bahkan berbuat jahat sekalipun, yeah, mereka tidak takut. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa hati nurani mereka, bahkan Roh Allah itu sendiri melenceng jauh dari mereka sendiri. Nah, maka itu yang pertama, roh takut, yeah, akan Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang kedua adalah roh perkasaan, ya. Karunia keperkasaan ini adalah, adanya karunia keperkasaan ini membuat seseorang untuk berani melakukan misi, ya, perutusan yang diberikan Tuhan, tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi ada pada kekuatan Tuhan. Dan karunia ini menguatkannya dalam kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi roh keperkasaan ini mendorong setiap manusia, mendorong kita dalam tugas perutusan kita, ya. Itu yang menguatkan kita. Dan disinilah, baiklah kalau kita dalam setiap tugas dan pekerjaan kita setiap itu, setiap

0: kekuatan si jahat. Dan itu bukan lagi roh Tuhan, tetapi roh jahat itu sendiri. Dan karena itu memang ya untuk terarah kepada Allah sendiri, kepada hal-hal yang baik, memang ya selalu berdoa, selalu memohon petunjuk, dan tersembah lagi, memohon Roh Kudus itu agar menginspirasi, menjiwai kita dalam tugas dan perutusan. Dan inilah yang juga penting untuk selalu membedakan roh baik dan roh jahat. Ada namanya, boleh dibilang ada di screening, ada screening, ya. Apakah perbuatan saya ini baik atau tidak? Nah, inilah. Kalau sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan sendiri, tentu saya yakin Tuhan akan senantiasa membimbing, ya. Walaupun memang ya butuh perjuangan, seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi apabila kita berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini, saya yakin Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi kalau Tuhan tahu bahwa apa yang Dia buat ini baik. Karena begini, Mas. Roh Kudus, kita tidak bisa terhindar dari Roh Kudus.
1: Betul.
0: Roh Kudus itu ada di mana-mana. Bahkan dalam kitab suci dikatakan, ya, dalam kitab Mazmur, kemana ketika aku ke langit, ya, Engkau ada di situ. Ketika aku ke sana atau ke sini, ketika saya berada di sini, Roh Tuhan itu selalu ada.
1: Ada.
0: Itu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kita seringkali, kalau kita sadar bahwa Roh Tuhan membimbing kita, tapi ketika pada suatu pengalaman atau kita berhadapan dengan suatu situasi, suatu keadaan, yang sebenarnya tadi Tuhan hadir di dalam kita, tapi karena ada roh-roh tidak baik juga dalam diri, itulah yang cenderung mengarahkan kita. Nah, misalnya, contoh sederhana saja, kalau kita berjalan dari rumah misalnya, ke arah ke TVRI misalnya, kita melihat ada HP jatuh di jalan atau uang sekian itu, ya. Itu sudah langsung kita berada pada dua situasi, berada pada dua keinginan. Dan itu roh bekerja di situ. Roh Tuhan selalu mengatakan bahwa saya tidak boleh. Kalau saya lihat ini, saya harus ambil, saya harus umumkan. Umumkan entah melalui radio atau televisi ataukah melalui apa? Pengumuman di media sosial, siapa yang menghilang HP boleh diambil dan lain-lain. Tetapi di satu sisi, roh yang tidak baik ini mengajak kita untuk apa? Berlakukan lagi. Ah, alhamdulillah, terima kasih. Ah, kapan lagi ada HP, ada uang. Nah, tentu ini sudah bukan lagi roh Tuhan sendiri, tapi ini roh jahat. Karena itu, supaya kita komit dan setia pada kehendak Allah sendiri, roh Allah sendiri, memang tidak gampang. Kita seringkali berhadapan dengan tantangan hal-hal duniawi yang seringkali mengelabui hati, budi, dan pikiran kita untuk bertindak yang tidak bagus. Dan inilah yang seringkali saya katakan, ya, mohon petunjuk. Banyak orang berlaku tidak jujur. Nah, inilah yang saya bilang, ya, banyak orang mengatakan, wah, jujurnya luar biasa. Melihat uang, melihat barang segitu, dia tidak kalap mata, dia tidak tetapi dia justru mengembalikan. Inilah roh Tuhan. Dan seringkali roh Tuhan itu selalu mengarahkan manusia pada perbuatan dan tindakan jujur. Dan untuk berlaku jujur memang setengah mati. Setengah mati.
1: Apalagi di zaman sekarang.
0: Ya, itu. Maka orang-orang bilang, di negara kita, di dunia ini, banyak sekali orang hebat, banyak sekali orang pintar, tapi orang jujur, tunggu dulu. Ya, mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya, inilah saya bilang, ya, kerap orang bilang orang jujur, orang baik, orang selalu berkehendak apa dengan kehendak Tuhan itu memang tidak gampang, sulit dan susah untuk dicari.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Berarti untuk menerima karunia Roh Kudus ini perlu, tadi Pak bilang, kayak saringan, ya.
0: Iya. Nah, kepercayaan itu, ya.
1: Dan butuh kerendahan hati.
0: Kerendahan hati, kesetiaan. Kayak saya bilang tadi, buah-buah roh itu apa, ya?
1: Nah, ada
0: ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati. Ini juga buah-buah roh.
1: Iya.
0: Itu kejujuran, keadilan, bijaksana. Itu. Kalau kita dipenuhi dengan, maka bilang hidup dalam roh.
1: Iya,
0: hidup dalam itu tadi saya bilang, hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Itu. Dan memang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini yang kadang-kadang sulit dijalani oleh manusia. Karena saya bilang, ya, manusia apalagi tinggal di dunia.
1: Masih di dunia, Pak.
0: Masih di dunia tentu, ya, tengok kiri kanan, ya, sudah banyak-banyak hal-hal yang kerap kali mengelabui hati.

0: apa yang secara kasat mata, secara lahiriah itu yang seringkali menyenangkan, membahagiakan, dan itu orang manusia cenderung mencari kebahagiaan semu,
1: sesaat.
0: Kebahagiaan sesaat. Ya, inilah yang seringkali. Maka memang betul bahwa kita perlu mohon petunjuk, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mampu membedakan ini roh baik atau roh jahat. Ini.
1: Nah, coba ya. Untuk pertanyaan realita juga, Pak.
0: Ya.
1: Contohnya kita diberikan karunia seumpama ya. Mengajar.
0: Ya.
1: Atau karunia melihat,
0: melihat
1: sesuatu masa depan atau apa.
0: Ya, oke.
1: Okay. Bagaimana orang yang sombong dengan karunia itu, kok menurut Bapak? Jadi nah. Contoh dia pintar mengajar, tapi ya. Ada kesombongan.
0: Persis.
1: Itu bagaimana?
0: Ini yang disebut dengan ada dua hal, Mas Ren.
1: Iya.
0: Orang yang cenderung bukan cuma sombong secara intelektual,
1: iya.
0: Kesombongan intelektual,
1: iya.
0: Sok pintar.
1: Mm.
0: Ya, itu karena itu selalu menganggap remeh orang lain. Ya.
1: Kesombongan rohani biasa gitu.
0: Itu yang kedua.
1: Oh, yang kedua ya.
0: Itu yang kedua. Mari kita lihat dulu. Yang pertama kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Orang cenderung menganggap remeh orang. Ah, kau ini bodoh. Ah, ini cenderung iya. Cenderung menganggap diri bahwa sebagai orang yang pintar. Nah, kalau seperti ini namanya kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Ya, menganggap yang lain itu tidak punya apa-apa, menganggap remeh, itu adalah kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Maka baik dalam konteks ini hendaknya kita seperti ilmu padi.
1: Iya.
0: Semakin tua seharusnya semakin merunduk,
1: merunduk.
0: Semakin pintar sebenarnya semakin bijaksana.
1: Iya.
0: Tapi seringkali manusia ingin haus akan validasi.
1: Iya.
0: Ya, haus akan validasi dan ingin diakui. Memang manusia punya kebutuhan untuk dihargai dan diakui, tetapi bukan dengan cara seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, seringkali orang cenderung ya identitas perlu. Ya, namain profesor, doktor, apa ini iya. Ciri khas orang Asia.
1: Iya.
0: Nah, kalau orang Eropa sebut saja nama, tidak sebut profesor, doktor dan lain-lain.
1: Iya.
0: Seringkali kan orang ya itu sebagai sebentuk apresiasi, sebagai bentuk kehormatan. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak masalah sih. Gelar apapun tidak apa-apa, tetapi sekarang penempatannya itu
1: iya.
0: Terutama ketika berkomunikasi atau apa, berhadapan dengan orang-orang sederhana, dia tidak menghargai, menganggap remeh orang, bahkan cuek begitu, menganggap bahwa dia tahu segala-galanya, lalu menganggap enteng orang lain.
1: Iya.
0: Inilah kesombongan intelektual.
1: Intelektual
0: itu, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah kesombongan rohani.
1: Iya.
0: Apa itu dan bagaimana? Nah, orang yang sombong, sok suci, misalnya selalu sering-sering berdoa, kamu tidak masuk gereja, kamu tidak berdoa dan lain-lain. Itu namanya kesombongan rohani. Nah, kalau sudah seperti itu, cepat-cepat cenderung menilai orang, tidak pernah masuk gereja, jarang masuk gereja. Ya, seakan-akan ya, dia sendiri bahwa oh, saya sudah manusia hebat. Orang ini kecenderungan manusia ya. Kecenderungan manusia untuk selalu menganggap remeh orang lain,
1: iya.
0: Tidak rendah hati. Ya, ingat bahwa orang berdoa masuk gereja dan lain-lain itu, kita lihat dulu apa motivasinya.
1: Oh.
0: Jangan karena dia supaya dilihat orang.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Karena sering saya katakan Mas, saya bukan mau bilang apa ya.
1: Iya.
0: Orang beraja berdoa silahkan, ya baguslah. Tapi jangan karena itu lalu menganggap orang lain tidak pernah berdoa. Ini orang berdoa. Tunggu dulu.
1: Iya.
0: Apa motivasi memasuk gereja? Kamu rajin beribadah itu bukan karena kehebatan kamu sendiri, tapi
1: iya.
0: Karena Roh Tuhan iya. Sendiri yang membimbing.
1: Iya.
0: Itu. Tapi kalau orang sudah menganggap enteng orang lain, misalnya tidak pernah berdoa orang lain, ya itu. Itulah yang disebut dengan kesombongan rohani. Orang bilang sok suci. Sok pintar.
1: Iya.
0: Itu. Makanya selalu dikatakan tadi harus selalu rendah hati.
1: Iya.
0: Ya. Ke gereja aja silakan, tapi jangan itu jadikan sebagai ukuran. Belum tentu yang kau bilang Tuhan tuh masuk surga, tunggu dulu.
1: Iya.
0: Betul. Ya, ternyata motivasimu ke gereja dan rajin berdoa di wilayah rohani itu, di lingkungan itu supaya dilihat orang. Lalu orang bilang wah ini berhebat, tunggu dulu. Doa boleh berdoa, tapi ingat tadi saya bilang, Mas Ren kan tadi sebutkan,
1: iya.
0: Jangan lupa ora et labora, bekerja dan berdoa. Mungkin kau rajin berdoa, oke, tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan perbuatan?
1: Ya. Iya.
0: Rajin berdoa tapi kalau perbuatan tidak bagus,
1: iya.
0: Itu juga. Itu maka selain begini di hadapan Tuhan berdoa, tapi juga bagaimana perbuatan sehari-hari?
1: Iya.
0: Gitu. Jangan-jangan ya masuk gereja duduk paling depan. Atau sering masuk gereja kelihatan sok suci. Ternyata perbuatan sehari-hari tidak peduli dengan tetangga, kurang mengunjungi, kurang menolong, ya sama saja.
1: Iya.
0: Karena iman itu mas, itu berdimensi vertikal dan horizontal. Vertikal berarti hubungan saya pribadi dengan Tuhan.
1: Iya.
0: Tapi ingat bahwa iman itu bukan hanya itu, iman personal, tetapi iman juga adalah relasi dengan sesama. Maka bohonglah orang mengatakan I love you Jesus, sementara kasih kepada sesama, kasih kepada orang di sekitar, tidak, itu omong kosong. Maka iman saya bilang itu berdimensi vertikal dan horizontal. Ya. Bahkan dikatakan iman kepada Tuhan itu justru harus diwujud nyatakan lewat kasih kepada sesama. Maka orang mengatakan I love you Jesus, aku mencintai Tuhan, tetapi kasih kepada sesama itu nonsens, omong kosong.
1: Iman tanpa perbuatan.
0: Iya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini. Maka jangan cuma rajin berdoa atau apa. Saya tidak mengkritik orang yang rajin berdoa ke gereja. Tidak, tetapi mari kita juga untuk apa? Rendah hati. Ya, okay, silakan untuk kamu rajin berdoa, baguslah, syukur. Tapi jangan karena itu lalu Anda menganggap remeh, menganggap enteng orang lain, menganggap orang lain tidak berguna, menganggap orang lain berdosa dan lain-lain. Nah, itu bukan lagi Roh Kudus. Itu roh jahat. Bahkan lebih ekstrim saya katakan roh kuda. Ya, seperti.
1: Atau Roh Kudus ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik Pak, bagaimana untuk agar kita dapat menerima karunia Roh Kudus itu sendiri?
0: Iya, untuk karunia Roh Kudus. Seperti saya katakan, ya dalam ajaran tentang doa ya. Yesus sendiri dalam ajaran dalam kitab suci mengatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi. Nah inilah, jika kita selalu menghendaki agar Roh Kudus, tentu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk apa? Tidak hanya bersyukur, misalnya bersyukur atas peristiwa dan pengalaman hidup hari ini. Baiklah, selalu kita meminta Tuhan membantu kita, mengarahkan kita. Ya, misalnya saya kalau pagi ya, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk hari baru ini. Sesaat lagi hambamu akan mulai beraktivitas. Bimbinglah aku dengan rahmat dan Roh Kudusmu agar aku dapat melayani dan melaksanakan tugas hari ini dengan baik di bawah bimbingan Roh Kudusmu.
1: Iya.
0: Dan tentu sekali lagi harus peka. Iya. Ya. Artinya begini ya. Dari rumah mungkin kita berdoa ya supaya seperti, tapi kan di jalan, di tempat tugas, di tempat kerja atau di mana, lain kali kita berhadapan dengan situasi real.
1: Iya.
0: Misalnya tadi saya katakan oh saya harus begini ya. Tapi lain kali kan situasi apa yang secara kasat mata itu juga turut mempengaruhi kita dalam bertindak bahkan dalam mengambil keputusan.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau orang bilang ya pikiran itu harus selalu jernih. Ya. Pikiran selalu jernih. Kemudian pikiran itulah yang mendorong manusia untuk bertindak.
1: Iya.
0: Kalau sudah berpikiran jahat maka tindakan juga pasti jahat. Gitu.
1: Iya.
0: Dan karena itu supaya sejalan antara perkataan dan perbuatan, mohonlah selalu petunjuk dari Roh Kudus. Dan itu saya bilang tadi, berserah, berpasrah kepada. Dan orang yang dikaruniai Roh Kudus, orang yang disenantiasa itu dibimbing dengan Roh Kudus, dia tidak gampang panik. Dia tidak gampang takut. Malah dia akan semakin berani. Itu dia akan semakin percaya diri, bahkan tidak takut dalam mengambil keputusan, tidak takut dalam mengambil risiko dan lain-lain. Karena dia merasa bahwa Tuhan selalu beserta saya.
1: Iya.
0: Dia tidak takut sekalipun. Ya mungkin karena ya, karena itu saya katakan orang yang selalu disertai dengan Roh Kudus biasanya selalu dilindungi.
1: Iya.
0: Ya, di ketika dia jalan, ketika dia buat, bahkan ketika orang berniat jahat itu bisa dilindungi. Ketika oleh senjata tajam bahkan dilindungi.
1: Oh, Roh Kudus yang membuat ya, itu menjadi peka ya.
0: Roh Kudus yang menjadi peka dan Roh Kudus yang selalu menuntun.
1: Menuntun.
0: Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, mendur dorongan hawa nafsu, ya itu juga yang terjadi. Perbuatan dan tindakan kita juga itu akan cenderung ke sana. Termasuk tadi saya bilang itu, tergiur dengan hal-hal yang sangat duniawi. menikmati kebahagiaan, kesenangan-kesenangan semua itu. Nah, kalau Roh Tuhan sendiri senantiasa selalu mengatakan ini tidak boleh.
1: Iya.
0: Sama dengan begini, Mas. Kalau sederhananya begini. Ketika ingin makan sebenarnya orang bilang ya kalau mau sehat ya mesti apa istilahnya itu? Disiplin hidup.
1: Mm-hmm.
0: Jam
1: hidup
0: tidur,
1: sehat.
0: Hidup sehat, jam tidur. Harus berani mengatakan tidak. Kita yeah. tahu bahwa ini makanan ini tidak boleh. Makanan tidak boleh karena kita punya riwayat bawaan.
1: Yeah.
0: Kalau kita makan ini jangan. Ya, kita harus disiplin walaupun kita ditawarkan dengan yang enak-enak, ya. Harus berani juga mengatakan tidak.
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Maka bagaimana supaya sehat dan lain? Ya, itu tentu pasti apa? Olahraga yang teratur. Tidur jam berapa? Itu orang harus mempunyai disiplin hidup.
1: Hmm,
0: supaya yeah. apa? Tidak jatuh dalam sakit, mengidap penyakit apa? Kanker, mengidap penyakit ini, TBC, mengidap penyakit kolesterol, asam urat dan lain-lain, gula dan lain-lain. Nah, itu berawal dari karena tidak disiplin dalam yeah. hidup. Ya, saya kira demikian juga dengan Roh Allah sendiri. Kalau Roh Tuhan itu senantiasa membimbing kita selalu berlaku baik, jujur, lurus, saya yakin jalan juga akan lurus.
1: Iya.
0: Dan orang yang seperti itu, dia tidak takut. Dia akan pede, dia tenang saja. Menghadapi situasi dan apapun, dia anggap biasa. Santai. Karena apa?
1: Roh Tuhan.
0: Itulah yang dikatakan, itulah yang dialami oleh Yesus. Dia bilang apa? Roh Tuhan ada padaku. Dan Yesus ketika berbicara dengan siapapun, dia tidak takut. Bahkan ketika berhadapan dengan Pilatus.
1: Iya.
0: Sampai Pilatus sendiri bertanya lalu, ya, dia bilang apa? Jikalau kata aku berasal dari kebenaran, jikalau kataku itu salah, katakanlah salah.
1: Salahnya
0: tapi kalau kata itu benar, ya benar. Sampai Pilatus bingung, apa kebenaran? Apa itu kebenaran? Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri.
1: Betul.
0: Itulah kebenaran.
1: Jawabannya sebenarnya ya, Yesus
0: itu
1: sendiri.
0: Iya, itu. Dan kalau kita selalu berlaku dan bertindak benar, orang jujur, saya yakin pasti jalannya akan aman.
1: Iya.
0: Tapi kalau banyak berbohong, nah, ya itu juga banyak berbuat jahat. Orang bilang ya, kau bertindak jahat. Mungkin ya, memang Tuhan tidak membalas segampang membalas telapak tangan. Proses, waktu akan menjawab. Anda berbuat, kamu berbuat yang tidak baik terhadap sesama, orang selalu bilang nanti Tuhan yang balas. Tuhan tahu. Ya, dan saya yakin itulah keyakinan orang beriman. Maka kalau kita selalu berbuat baik, berjalan pada jalan yang baik, saya yakin Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau kita pada cenderung keinginan daging dan hal-hal yang saya yakin juga, ya pasti.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Baik. Iya. Kalau kita tahu bahwa Gereja Katolik memperhatikan hal itu.
0: Iya.
1: Bahkan ada istilah dalam Gereja Katolik itu baptisan Roh Kudus.
0: Iya.
1: Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana tanggapan hal itu? Tentang iya. baptisan Roh Kudus. Iya.
0: Kalau baptisan dilakukan dalam gereja kita, kalau iya. mau dibaptis ya, misalnya Marcelinus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, baptis dengan Roh Kudus seperti Yohanes Pembaptis iya. dulu ya. Ketika
1: membaptis
0: Yesus, Yesus Yohanes Pembaptis membaptis Yesus membaptis dengan air
1: biasa.
0: Ya. Tapi Yohanes Pembilang-bilang akan ada yang lebih besar, ya. Akan lebih besar. Dia tidak hanya membaptis dengan air, tetapi justru membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat lambang-lambang Roh Kudus itu ada dalam bentuk angin,
1: iya.
0: ada dalam bentuk api, ada dalam bentuk apa namanya burung merpati dan lain-lain. Ini hanya simbol. Dan Roh Kudus itu adalah sebuah entitas yang tidak bisa dilihat. Oh, dia ada di sini, dia ada di situ. Tidak.
1: Iya.
0: Nah, dalam Kitab Suci dikatakan para murid ya, berkat Roh Kudus itu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Dan itu karena Roh Kudus sendiri yang berkarya. Itu. Iya. Maka Roh Kudus itu bukan sebagai suatu objek yang bisa dilihat. Dia ada di situ, dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di atas, ada di bawah. Ya, di samping kiri kanan. Tetapi kan tadi saya bilang sejak awal bahwa Roh Kudus adalah suatu entitas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itulah Tuhan sendiri. Tuhan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika Yesus yang kita rayakan lalu, dia mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Dan karena itu sekali lagi, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika dia tidak ada, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan itulah yang kita rayakan ya, pada esok hari, yaitu peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, sekarang dalam gereja kita, ya tiap malam dalam ibadah rosario kita berdoa novena Roh Kudus.
1: Itu. Dan kita akan memasuki juga Mas
0: Ebi. Ya. Dan inilah penting bagi kita, terutama di zaman sekarang. Tadi Mas Rian bahwa tantangan zaman sekarang itu luar biasa. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu seringkali mengelabui hati dan pikiran manusia. Dan itu cenderung mengarahkan manusia pada tindakan-tindakan yang kenikmatan sesaat. Termasuk mengabaikan suara hati, mengabaikan hati nurani, dan itu mengabaikan Tuhan sendiri. Dan ketika itu yang terjadi, ya manusia akan apa? Binasa. Jatuh dalam dosa dan lain-lain.
1: Maut dan segala macam. Ya. Baik, Pak Timo, mungkin kita boleh tarik kesimpulan.
0: Ya.
1: Karena waktunya kita juga, kita dibatasi oleh waktu. Beda seperti Roh Kudus, dia tidak bisa dibatasi. Ya,
0: persis.
1: Tapi untuk ini, untuk kesimpulannya yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rem. Dunia kita saat ini ya, tadi saya katakan bahwa manusia seringkali hidup menurut kecenderungan-kecenderungan atau mengikuti hawa nafsu. Ya, dan apa yang terjadi sekarang dalam dunia kita, dalam dunia ini, sering terjadi perpecahan, konflik, peperangan di mana-mana. Dan disinilah kita dipanggil, ya Allah memanggil kita setiap pribadi, memanggil kita manusia untuk apa? Menjadi pembawa damai. Ya. Mulai dari mana? Ya, mulai dari dalam keluarga kita, mulai dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dunia yang saat ini sedang dirundung oleh kekacauan, oleh peperangan, pertikaian di mana-mana, baiklah kita memohon Roh Kudus ini untuk membimbing kita. Untuk apa? Untuk senantiasa bijak dalam bertindak, bijak dalam bertutur, ya, bijak dalam berbuat baik. Dan di tengah zaman yang semakin mendewakan sekularisme, materialisme, kesenangan-kesenangan dunia ini, disinilah kita seharusnya membutuhkan discernment, membutuhkan Roh Kudus untuk apa? Membimbing kita agar bisa mendiskresikan kita, membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dunia yang sekarang diliputi oleh kegelapan, dunia sekarang diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh konflik peperangan, baiklah kita dipanggil untuk apa? Berdoa memohon Roh Kudus membantu kita untuk apa? Menjadi agen pembawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan ini. Ini yang penting untuk kita supaya perayaan Roh Kudus turun atas para rasul. Hendaknya kita sebagai umat Katolik memohon Roh Kudus itu untuk membimbing kita dalam perbuatan, dalam tindakan dan tutur kata kita. Supaya apa? Perbuatan kita, kata-kata kita itu sejalan dengan perbuatan kita. Untuk senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Disinilah tantangannya, ya, kita diutus untuk membawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan konflik dan peperangan. Baiklah kita selalu meminta Roh Kudus ini, agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan ketika kita hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, maka kita akan menikmati buah-buah dari Roh Kudus itu. Untuk apa tadi? Berlaku adil, berlaku bijak, berlaku rendah hati, berlaku jujur. Dan itulah buah-buah dari Roh Kudus ini. Dan kiranya dengan merayakan pesta Roh Kudus turun atas para rasul ini, kita berdoa semoga Roh Kudus benar-benar turun ke atas kita, sehingga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa hidup menurut Roh itu sendiri. Supaya memang kita layak dan pantas menjadi pengikut Kristus yang selalu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan sama seperti Yesus, ya, Roh Tuhan ada padaku. Dan semua kita juga seperti itu, di bawah bimbingan Roh Tuhan ini membantu kita untuk setia dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita, untuk senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, dan tentu itu menuju apa? Keselamatan dan kehidupan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri.
1: Amin. Semoga tema kita hari ini dapat membawa berkat, mendapatkan hasanah baru bagi para pendengar dimanapun berada. Pak Timo, sekalian juga untuk doa penutup mungkin Pak Timo yang bisa pimpin kami.
0: Baik, pendengar setia,
2: dimanapun Anda berada, mari kita mengakhiri dialog kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, teristimewa atas segala kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau sendiri berkata, roh memang kuat tetapi daging lemah. Bantulah kami umat-Mu yang lemah dan rapuh ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu itu menuntun, membimbing kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bantulah kami bila mana hawa nafsu menghantui pikiran dan budi kami. Semoga kami tidak gampang terseret oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang seringkali membuat kami jatuh dalam dosa. Bimbinglah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu, agar perbuatan, tindakan, tutur kata kami senantiasa terarah kepada-Mu, sehingga dengan demikian kami layak dan pantas untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, dan teristimewa lagi agar kami layak untuk menikmati kebahagiaan dan kehidupan kekal sebagaimana yang Kau janjikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk waktunya hari ini. Terima kasih, Mas Ren. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang tetap setia mendengarkan program acara Dialog Religi Agama Katolik dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Baik, saya Irianto Wibowo dan Pak Timotius undur diri. Tuhan Yesus memberkati.
2: Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, demikian telah kita ikuti Mutiara Katolik pagi hari ini yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian informasi pagi melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu.
2: Ananda, itu bagaimana kita menargetkan tanpa menggunakan anggaran, memasuki setiap lini yang ada untuk memberikan informasi tentang itu. Nanti dibarengi dengan program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
3: Di SD kan sudah punya data, seharusnya dia masuk ke SMP mana saja. Kepala-kepala bidangnya harusnya sudah punya peta khusus berkaitan dengan data berapa banyak nanti yang akan ke SMP 6, berapa banyak nanti data yang ke SMP 9.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Kota Palu saat ini tengah membahas formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin mengimbau seluruh calon peserta pengurus pendaftaran seleksi mandiri tanpa menggunakan jasa calo. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Menanggapi aduan masyarakat serta menertibkan antrian truk yang kerap mengular di sejumlah SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini tengah membahas formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Palu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
1: Sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu Rahmat Mustafa menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, Pertamina, hingga kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas.
2: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa, dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak, baik itu dari Hiswana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
1: Lebih lanjut, PLT Asisten menyebut, untuk mengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengerahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat menambahkan, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang, melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar. Ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palu terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui program Aksi Nasional Anti Narkoba dan Bersih Narkoba atau Ananda Bersinar. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama reporter kami Iksan Setiadi.
3: BNN Kota Palu mengintensifkan program edukasi pencegahan narkoba bagi anak dan remaja melalui program Aksi Nasional Anti Narkoba atau Ananda Bersinar. Program ini menargetkan penyebar luasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, termasuk jenis narkoba baru yang mulai marak di kalangan remaja. Penyuluh narkoba ahli muda sekaligus ketua tim pencegahan BNN Kota Palu, Pelman, menjelaskan program Ananda Bersinar menjadi bagian dari gerakan nasional yang menyasar anak usia SD hingga SMP. Target program ini mencapai 100.000 anak di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
4: Ananda itu bagaimana kita menargetkan tanpa menggunakan anggaran, memasuki setiap lini yang ada, dimulai dari anak-anak, untuk memberikan informasi tentang itu. Nanti dibaringi dengan yang saya katakan tadi, ada program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba, yang dimasukkan dalam satuan mata pelajaran. Target kita 100, tapi untuk kami, BNN Kota Palu sendiri, sampai di bulan sebelum puasa ya, sebelum puasa itu kami sudah capai 380.
3: Lebih lanjut, Pelman menambahkan BNN Kota Palu telah melampaui target awal pelaksanaan program tersebut. Jumlah anak dan remaja yang telah mendapatkan edukasi narkoba di Kota Palu mencapai lebih dari 380 orang. Selain melalui sosialisasi langsung di sekolah, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media massa dan berbagai saluran komunikasi publik lainnya. Kedepan program ini akan diperkuat melalui integrasi materi anti-narkoba dalam kurikulum pendidikan, guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
0: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mematangkan intervensi penurunan stunting di tingkat wilayah. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Miftahul Janda.
5: Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka stunting di daerah ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan dengan mengoptimalkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa menyebut, hingga saat ini, sebanyak 861 anggota telah diterjunkan ke lapangan. Mereka bertugas untuk mendampingi 4 kelompok sasaran utama yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sejak dini, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta bayi dan balita. Meski demikian, ia menegaskan penanganan stunting di Kota Palu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kebijakan. Hal ini penting agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal.
6: Harapannya tentunya dengan hasil evaluasi, karena kita melibatkan stakeholder seperti camat, kapus, koordinator KB yang ada di kecamatan, karena kita melibatkan itu semua, paling tidak dengan lurah nanti. Karena ini harus semua harus bergerak. Kalau bilang kami leading sektornya, jadi kami kerjasama dengan teman-teman di wilayah. Karena kalau kami sendiri turun agak susah, karena mereka ini ya mereka-mereka dan juga ya warganya yang ada di wilayah itu yang kedatangannya.
5: Ridwan menambahkan pihaknya berperan aktif dalam memetakan dan memberi pendampingan terhadap keluarga dengan resiko stunting, sehingga diharapkan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Langkah pencegahan ini disinkronkan dengan Dinas Kesehatan yang berfokus pada penanganan langsung kepada anak yang telah mengalami stunting. Ia berharap melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor, upaya pemutusan mata rantai stunting dapat berjalan lebih efektif.
0: Menjadi jalur penerimaan mahasiswa baru terakhir, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin mengimbau seluruh calon peserta mengurus pendaftaran seleksi mandiri tanpa menggunakan jasa calo. Berikut laporan selengkapnya, Nita Surbakti.
7: DTK menanti pengumuman hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT yang dijadwalkan akan diumumkan tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Universitas Terlako, Selasa 19 Mei 2026, resmi membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri yang merupakan tahap akhir proses penerimaan calon mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Profesor Dr. Engineering Arusdin STMT MSC, mengatakan proses pendaftaran telah dibuka tanggal 19 Mei dan akan dibuka sampai dengan 8 Juni 2026. Dikatakan proses pendaftaran dibuka hingga Juni untuk memberi ruang bagi peserta SNBT yang tidak lulus untuk ikut seleksi mandiri. Sementara untuk proses pendaftaran, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin menegaskan pihaknya tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun, sehingga calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Dikatakan pendaftaran bisa dilakukan di aplikasi Siprima UNTAD melalui laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran, seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK, NISN, alamat email dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi.
8: UNTAD itu tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dalam penerimaan mahasiswa baru ataupun penentuan kelulusan. Jadi diharapkan masyarakat jangan mudah terpancing kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan dengan mudah. Jadi semua proses itu melalui aplikasi dan jalur resmi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan bisa bertanya melalui ini, ada tempat bertanya. Ya, jadi karena biasanya ada yang kasus tertipu karena diiming-imingi kelulusan dan sebagainya. Untuk itu tidak pernah tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun.
7: Lebih lanjut, Rustin menjelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, pihaknya menerima calon peserta mulai dari lulusan tahun 2023 hingga tahun 2026. Namun bagi lulusan tahun 2026 yang dinyatakan lolos seleksi SNBT tidak dapat mengikuti jalur mandiri meski tidak melakukan pendaftaran ulang. Hal ini dilakukan untuk memberi peluang lebih besar bagi peserta yang belum pernah dinyatakan lulus seleksi. Ditambahkan untuk kuota jalur mandiri, pihaknya akan menerima sekitar 2.413 orang. Jumlah ini diakui masih berpeluang mengalami penambahan berdasarkan jumlah calon mahasiswa baru jalur SNBT yang melakukan pendaftaran ulang. Dijelaskan untuk memenuhi kuota calon mahasiswa, sebanyak 65 program studi dibuka untuk dipilih oleh peserta mulai dari diploma D4 dan sarjana.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Dinas Pendidikan didorong untuk membenahi tata kelola data kelulusan siswa sekolah dasar. Lemahnya antisipasi dan belum adanya peta khusus mengenai kelanjutan data dari jenjang SD ke SMP dinilai menjadi penyebab bertumpuknya calon siswa baru hanya di beberapa sekolah tertentu. Laporan selengkapnya Ika Dek Andika.
10: Penumpukan siswa dan ketidakmerataan akses pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Palu menjadi permasalahan klasik yang perlu dibenahi. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, mengungkapkan, salah satu kelemahan dari permasalahan tersebut adalah belum tersedianya data pemetaan yang akurat. Idealnya menurut Hartadi, dengan ruang lingkup Kota Palu yang mengelola jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan harus mengantongi proyeksi angka pasti mengenai kemana saja lulusan dari setiap SD akan melanjutkan sekolahnya. Tanpa adanya peta kelanjutan data ini, instruksi ke tingkat satuan pendidikan menjadi tidak jelas, sehingga memicu terjadinya ketimpangan yang membuat sekolah di pinggiran semakin tertinggal karena kekurangan murid.
11: Tata kelola sistem satu, yang kedua semuanya berbasis data dua, yang ketiga adalah koordinasi kolaborasi dengan kepala-kepala satuan, mencermati, membuat skema, membuat pemetaan berkelanjutan. Jadi SD yang ke SMP, di SD kan sudah punya data, seharusnya dia masuk ke SMP mana saja. Kepala-kepala bidangnya harusnya sudah punya peta khusus berkaitan dengan data berapa banyak nanti yang akan ke SMP 6, berapa banyak nanti data yang ke SMP 9, berapa banyak data yang ke SMP 21. Nah, ini yang belum ada di tangan kepala-kepala bidang. Kalau menurut saya, di tangan-tangan pemangku kebijakan. Tata kelola ini penting. Pemetaan itu sangat penting. Lalu yang ketiga adalah perbaikan sistem. Sistem harus betul-betul diperbaiki. Kalau dia online, maka yakinkan aplikasi yang digunakan betul-betul kredibel.
10: Selain mendorong adanya pemetaan berkala, Hartadi menyebut perbaikan sistem pendaftaran berbasis data yang kredibel juga dinilai sangat krusial agar pelaksanaan PPDB berjalan jujur dan adil. Melalui koordinasi yang kuat, diharapkan setiap sekolah di Kota Palu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, ucapnya, predikat unggulan tidak lagi dimonopoli oleh sekolah tertentu, melainkan tersebar merata di seluruh wilayah, baik di pusat kota maupun di pinggiran.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi mengoptimalkan peran kelompok sadar wisata dan generasi muda dalam promosi wisata di wilayah tersebut. Laporan Iketut Wiranata.
12: Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pariwisata terus berupaya mengoptimalkan potensi sektor pariwisata untuk mendukung pendapatan asli daerah, PAD. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi Juprin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui penguatan kapasitas kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
13: Empat kelompok sadar wisata, mereka dilatih untuk itu, manajemen usaha, manajemen pengembangannya, bagaimana pembuatan paket tournya, bagaimana pembuatan kontennya untuk dipublikasikan di media-media sosial. Kemudian di pariwisata sendiri, insya Allah tahun ini juga akan dilakukan pelatihan untuk anak-anak muda, konten kreator untuk memperkenalkan daerah-daerah wisata kita.
12: Selain penguatan kelompok sadar wisata POK Darwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi juga melatih generasi muda yang memiliki minat di bidang kreatif digital, khususnya konten kreator. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun citra pariwisata daerah yang modern, kreatif, dan berkelanjutan.
0: Mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha lokal, pemerintah desa Uetoli mendorong UMKM untuk mengolah umbi-umbian menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
14: Pemerintah Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete secara aktif mendorong pelaku UMKM setempat untuk mengolah umbi-umbian lokal seperti ondo atau sejenis singkong, ubi jalar, dan talas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi pangan dan penciptaan lapangan kerja. Kepala Desa Uetoli Saiful Bahri mengatakan, langkah ini adalah strategi pemerintah desa untuk membuka ruang bagi UMKM lokal berkreasi, memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan dan keberlanjutan usaha yang dimiliki.
15: Kami berpikir seperti bagaimana menciptakan lapangan kerja, kemudian bagaimana membuka ruang UMKM yang ada. Sehingga tadi kita tidak berharap modal dari desa itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat itu berinisiatif membuka usaha di sana, salah satu UMKM. Contoh di wilayah kita ini ada namanya Umbi Ondo, ini perlu kita kembangkan.
14: Usaha strategis lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Uetoli dan pemerintah kecamatan Ampanatete serta pemangku kepentingan lainnya adalah mengoptimalkan ketersediaan umbi-umbian liar untuk dibudidayakan di pekarangan warga sebagai langkah antisipasi gejolak harga sembako yang mahal. Selain itu, mengupayakan pemberian pelatihan pengolahan modern kepada pelaku UMKM lokal seperti membuat aneka kue, keripik, hingga seni ukir makanan berbahan umbi. Pemdes Uetoli di tengah keterbatasan saat ini, tutur Kades Saiful Bahri, berinisiatif melakukan pendekatan pada instansi terkait untuk bisa mendapatkan bantuan berupa alat pengolahan agar produktivitas warga meningkat dan umbi tidak hanya dijual mentah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Rangkaian Hari Buruh 2026 BPJS Ketenagakerjaan Tojo Unda-Unda menyalurkan sembako kepada para pekerja, buruh, dan juga pengendara ojek online.
16: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una, Muhammad Said, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
17: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, masih dalam momen Hari Buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantulah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive. Tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive ojek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
16: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
18: Alhamdulillah, kami dari Trek Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
16: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roja Pruntukahu dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sebuah kisah inspiratif melalui paket feature berjudul Aksi Nyata Putra Daerah untuk Bangsa. Dimulai dari sudut-sudut desa di Sulawesi Tengah, di antara sunyi yang sederhana, lahir mimpi-mimpi besar yang tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membawa perubahan. Karena hari ini, anak muda tidak lagi sekedar penonton. Mereka adalah penggerak. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh luar, tidak semua anak muda memilih untuk meninggalkan identitasnya. Sebagian justru kembali merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali, seperti yang dilakukan oleh Opik Delian Alindra.
1: Karena saya lahir dari daerah. Okay. Dari kampung halaman. Okay. Saya bukan anak yang besar di perkotaan.
2: Okay.
1: Sehingga hal yang saya dapatkan, hal yang saya rasakan dari saya kecil, itu yang harus saya jaga dan saya rawat. Okay. Apa itu? Budaya.
2: Budaya
1: tradisional. Karena bicara budaya ini kan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mendidik emosional masyarakat. Kalau ini tidak dijaga, maka tentu kita akan kehilangan identitas.
0: Berangkat dari kegelisahan bahwa bahasa daerah mulai ditinggalkan, Kak Opik memilih bergerak. Ia tidak hanya bicara, tapi berkarya. Melalui buku kamus bergambar bahasa Dampelas, ia menghidupkan kembali bahasa yang hampir terlupakan.
1: Di daerah kampung saya itu bukan hanya, jangankan kita bicara anak muda, masyarakat umum saja sudah kurang menggunakan bahasa daerah. Sehingga yang menjadi satu alarm untuk saya pribadi, anak muda ya, kalau kita punya berbagai macam nikmat untuk membenahi sesuatu ini, jangan diam gitu.
0: Sisi lain, kisah berbeda datang dari Kak Rizky, seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah, namun memilih bangkit dan berbalik arah.
3: Saya dulu nakal.
2: Nakal ya.
3: Sampai mendapatkan posisi yang baik di zaman-zaman SMA, mulai berorganisasi, akhirnya saya terpanggil untuk berkarya, membuat sebuah kegiatan di komunitas. Keluar dari zona kenyamanan tadi saya itu, karena saya nyaman dengan bermain dengan teman-teman di desa, nakal-nakalan, tapi saya berani keluar dari situ. Saya tinggal sendiri, merasakan susahnya berjuang sendiri. Akhirnya saya gabung dengan komunitas-komunitas seperti PMI pada saat itu, sehingga saya terdorong bergerak di kegiatan sosial dulu terlebih dahulu, sehingga saya disembari itu saya olahraga.
0: Dari perjalanan itu lahirlah semangat untuk membantu yang lain. Kini Kak Rizky membina anak-anak muda mengubah kenakalan menjadi prestasi.
3: Anak nakal saja bisa, masa kamu yang baik-baik tidak bisa?
0: Namun perjalanan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, mindset yang belum terbuka, hingga kurangnya kolaborasi antar anak muda.
1: Jadi anak muda di daerah saya itu banyak yang punya karya, banyak yang punya prestasi, tapi belum terkorelasi, belum terkolaborasi kerjasamanya, karena masih artinya gerakannya masih mengarah kepada individualis-individualis. Mm-hmm. Belum semacam ada komitmen untuk kolaborasi, kita sama-sama anak muda untuk kita gagas, kita majukan, kita punya daerah, mm-hmm. dan sebagainya. Itu tantangan yang besar. Dua itu kalau ke masyarakat umum, dari segi keterbukaan menerima perkembangan zaman, mm-hmm. kalau dari segi anak muda itu konektivitasnya yang belum terbang.
0: Dari desa, mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu besar, cukup dimulai. Dari sudut sederhana, lahir langkah luar biasa. Dari desa, menuju perubahan nyata. Karena anak muda bukan hanya masa depan bangsa, mereka adalah masa kini yang sedang bekerja. Saya Umi Kalsum untuk RRI Pro 1 Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe'.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam